0: KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya adalah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusran Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusran menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusron memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri kepada wartawan di kantornya kemarin.
2: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu. Proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
1: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
3: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
1: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Isontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds, dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
5: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang puas dari pelayanan yang kami sediakan.
4: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar Rp200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
6: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya Rp200.000, Rp600.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
4: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yerbo melaporkan.
0: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Anda Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
9: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan, dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all.
8: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
10: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
11: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
8: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
12: IT Initiative. I will carry their word forward, work forward.
13: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
12: And the Secretary General and his team who are mandated to provide concrete options for the path ahead.
8: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, A United Nation That Delivers For All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA, Khalilur Rahman. Dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia, FAO, dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
15: Ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
16: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
17: 6 finalis bersaing di babak akhir Tafsir Al-Quran Bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.
18: Dengar babak final Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab pada MTQ Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah, mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
19: Untuk hari ini bulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
18: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
20: Ya, alhamdulillah hari ini maju di final dan persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya, dan kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan dijelaskan. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
18: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara Hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari. Majelis Musabaqoh Kyai Haji Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, hari ini merupakan hari ke-6 sekaligus babak final untuk cabang tafsir bahasa Arab. Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan aplikasi lomba dan perangkat tata suara.

0: utusan kafilah Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damani pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung, Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Balai Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik yang tampil di sesi siang cabang Hizil Quran 30 juz di Aula Wahana Graha Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah juga berhasil menyusul dua rekannya ke Partai Puncak. Menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Walisongo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas seperti di JPO Tebet Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
4: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan Cipeu Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan CPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar, Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwung pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Seruwung yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta, untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalan antrean traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 08587150669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudi. Silakan.
3: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sinar Raja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 playlist.

0: Pernah nggak sih makan pisang, sibuk menarik-narik serabut putih yang menempel di buahnya? Banyak orang merasa serabut itu mengganggu. Sebenarnya, serabut putih itu bukanlah bagian yang mengganggu. Mereka adalah jalur nutrisi di dalam pisang yang membantu menyalurkan zat gizi dari kulit ke buah saat pisang masih tumbuh. Semacam pipa kecil pengantar makanan bagi buah. Lucunya, meskipun banyak yang sebel dengan kehadirannya, serabut putih itu bisa dimakan dan justru mengandung nutrisi seperti serat dan antioksidan. Jadi, sebenarnya tidak perlu repot-repot dibuang ya.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ke tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
3: Pro 1.

0: Kalau ditanya bahasa yang paling banyak digunakan di dunia, mungkin banyak yang langsung menjawab bahasa Inggris. Jawabannya memang tidak sepenuhnya salah, tapi ada fakta menarik di baliknya. Kalau dihitung dari jumlah penutur asli, bahasa Mandarin menempati posisi pertama dengan lebih dari 900 juta penutur. Namun, jika menghitung total penutur, baik penutur asli maupun yang mempelajarinya sebagai bahasa kedua, maka bahasa Inggris menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Inilah yang membuat bahasa Inggris sering disebut sebagai bahasa internasional. Mulai dari dunia pendidikan, bisnis, teknologi, hingga pariwisata. Bahasa ini menjadi alat komunikasi yang menghubungkan orang-orang dari berbagai negara. Jadi, belajar bahasa asing bukan sekadar menambah kemampuan, tetapi juga membuka lebih banyak kesempatan untuk mengenal dunia, bertemu orang baru, bahkan memperluas peluang karir. Menarik bukan?
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan?
2: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro
3: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Lagi sibuk ya?
5: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
4: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
5: Oh, emang cocok?
4: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
5: Wah, lengkap ya?
4: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
5: Kalau mau sewa?
4: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.
3: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Pendengar Pro 1, cek fakta kebenaran informasi yang beredar di media sosial. Nah, untuk Anda pengguna media sosial Facebook, jika melihat ada unggahan postingan yang mengatakan jika Menteri Keuangan Suhasil itu terlibat korupsi sebesar 500 triliun rupiah. Nah, faktanya informasi tersebut adalah tidak benar. Itu merupakan informasi hoax ya. Setelah kami telusuri di laman komdigi.go.id, tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi. Jadi artikel aslinya itu dimuat dalam detik.com itu dengan judul Menteri Keuangan Suhasil defisit APBN akan tetap di bawah 3%. Itu dimuat pada 14 September 2026. Jadi artikel tersebut membahas soal pernyataan Menteri Keuangan setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan 2024-2029.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar Pro 1 RRI Singaraja masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Tentunya gimana hari ini di hari Sabtu 19 September 2026 perjalanan Anda, aktivitasnya ya, semoga selalu dilancarkan. Untuk pendengar di akhir pekan ini yang mungkin akan berpergian atau sudah dalam perjalanan juga, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan berlalu lintas. Tentunya perjalanan Anda kami teman dengan menghadirkan beragam informasi-informasi dan juga lagu-lagu koleksi Pro 1 ya. Semoga bisa menemani perjalanan Anda yang ya, semoga selamat sampai tujuan pastinya. Nah, pendengar, terkait dengan informasi, nah kali ini kami hadirkan dari informasi Gubernur Bali Wayan Koster yang meminta kebutuhan anak di panti asuhan ini dibiayai APBD secara penuh. Jadi Gubernur Bali Wayan Koster meminta kebutuhan anak-anak yang tinggal di panti asuhan itu dipenuhi melalui APBD sehingga tidak lagi dibebankan kepada yayasan pengelola panti. Dan dikatakan pemenuhan kebutuhan anak-anak di panti asuhan ini merupakan tanggung jawab negara sehingga pemerintah daerah perlu mengambil peran secara penuh. Karena menurutnya pemerintah tidak seharusnya membebankan kebutuhan anak-anak tersebut kepada yayasan yang selama ini telah membantu menangani anak terlantar. Dan ia meminta juga kebutuhan anak-anak yang berada di panti dihitung secara menyeluruh untuk kemudian dikoordinasikan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota. Dan ia juga menyebut jika terdapat 86 panti asuhan di Bali, terdiri atas 1 panti milik pemerintah provinsi Bali dan 85 panti yang dikelola pemerintah kabupaten maupun pihak swasta. Jadi jumlah anak yang ditangani panti tersebut itu mencapai lebih dari 2.600 orang. Jadi selain pemenuhan kebutuhan dasar, diminta juga pemerintah juga mempercepat pendataan anak terlantar dengan melibatkan pemerintah desa dan desa adat. Nah, ia juga meminta pemerintah kabupaten kota, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas sosial, dinas pendidikan serta dinas kesehatan berkolaborasi dalam penanganan anak terlantar.
0: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Cek cek 1 2 1 2 1 2 testing 1 2 1 2 3.
1: Penyebutan 1 2 3 atau 1 2 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, hari Sabtu akhir pekan bagus nih untuk bersih-bersih mungkin ya, memilah dan memilih perabotan-perabotan gitu. Mungkin ada di rumah yang menumpuk botol-botol minuman bekas gitu. Jadi itu mungkin bisa dipilah-dipilih lagi sampah-sampah di rumah begitu ya. Dan ada juga mungkin yang masih bingung kemana selanjutnya dibawa ini sampah-sampahnya. Nah, bank sampah mungkin jadi bisa jadi solusi pendengar. Jadi bank sampah itu juga dinilai menjadi salah satu solusi untuk mendorong masyarakat memilah dan mengelola sampah dari rumah tangga. Dan konsep ini tidak hanya membantu mengurangi persoalan sampah, tetapi juga memberikan nilai ekonomi terhadap sampah yang sebelumnya dianggap tidak berguna. Dan salah satu founder bank sampah yaitu founder Galang Panji Gede Ganesa juga mengatakan jika pemilahan ini menjadi kunci utama dalam pengelolaan sampah, karena setiap jenis sampah itu membutuhkan proses pengelolaan yang berbeda. Jadi sumber sampah pertama itu adalah rumah tangga ya. Jika di rumah ini sampahnya mampu terkelola dengan baik, sebenarnya hampir 50% permasalahan sampah itu bisa dikurangi. Sehingga memang pemerintah cukup gencar mendorong upaya bagaimana agar di rumah tangga itu sampah ini terpilah. Nah, menurutnya persoalan sampah rumah tangga itu masih menjadi tantangan karena kebiasaan memilah itu belum maksimal. Jadi selain itu masyarakat juga masih menghadapi kendala dalam menentukan tempat pengelolaan sampah setelah dipilah. Nah, dijelaskan pendengar jika bank sampah ini dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menabung sampah yang memiliki nilai ekonomi. Jadi sampah yang disetorkan kemudian ditimbang dan dihargai sesuai jenisnya, sehingga hasilnya ini dapat dikonversi menjadi uang. Nah, yang mencontohkan juga jika sampah plastik itu di tempatnya di bank sampah Galang Panji ini dapat dihargai sekitar Rp2.000 per kilogramnya. Jadi masyarakat dapat mengumpulkan sampah secara berkala dan menarik hasil tabungannya sesuai kebutuhan. Nah, jadi keberadaan bank sampah di lingkungan Banjar maupun desa itu dapat menjadi dorongan bagi masyarakat untuk lebih aktif memilah sampah. Karena menurutnya semakin dapat atau semakin dekat akses pengelolaan dengan masyarakat, semakin besar peluang kebiasaan memilah dapat diterapkan dari rumah. Jadi untuk itu masyarakat juga diharapkan mulai mengurangi penggunaan barang sekali pakai, jadi memanfaatkan kembali barang yang masih dapat digunakan, serta memilah sampah sesuai jenisnya sebelum diserahkan ke tempat pengelolaan. Gimana pendengar, sudahkah memilah sampah yang di rumah?

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
2: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
4: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
5: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
6: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
5: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
6: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
5: Format iklannya seperti apa?
6: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
5: Kalau mau pasang iklan?
6: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: 91 RRI Singaraja.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, mungkin pendengar juga ada yang akan nyebrang. Nyebrangnya kemana? Dari Gilimanuk ke Ketapang, Ketapang Gilimanuk mungkin ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, pendengar, PT ASDP Indonesia Ferry Persero juga mengoptimalkan layanan penyeberangan Ketapang Gilimanuk untuk mempercepat penguraian kepadatan kendaraan. Jadi sebanyak 24 kapal dioperasikan pada Jumat 18 September 2026 kemarin dengan pola operasi yang disesuaikan terhadap kondisi cuaca dan perairan serta kesiapan kapal dan dermaga. Nah, dari jumlah tersebut 22 merupakan kapal reguler dan 2 kapal perbantuan, yakni KMP Jantra 1 dan KMP Portling 7. Jadi armada tersebut ditempatkan di sejumlah dermaga untuk menjaga kelancaran proses bongkar muat dan penyeberangan kendaraan. Dan dijelaskan pula pendengar dari informasi yang dikutip di laman rri.co.id, kepadatan yang masih terasa terlihat ini merupakan akumulasi kendaraan dari periode sebelumnya sehingga proses penguraiannya itu tidak dapat dilakukan secara instan. Jadi selain jumlah kapal, produktivitas penyeberangan juga dipengaruhi kondisi gelombang, angin, arus pasang surut, manuver kapal, proses sandar, bongkar muat, hingga kesiapan dermaga. Dan terkait dengan hal tersebut, pengguna jasa juga dihimbau mengikuti arahan petugas di lapangan dan mematuhi pengaturan lalu lintas yang diterapkan. Jadi masyarakat juga diminta memperhatikan informasi resmi terkait kondisi layanan sebelum menuju pelabuhan. Selengkapnya, Anda bisa membacanya kembali melalui portal kami di rri.co.id.

0: 101 RRI Singaraja.
1: Terlewatkan Singaraja pagi ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
2: Penataan kawasan titik nol Kota Singaraja terus menjadi perhatian masyarakat karena dinilai mampu menjawab berbagai kebutuhan perkotaan, mulai dari pengendalian banjir, pelestarian kawasan heritage hingga pengembangan pariwisata. Proyek strategis tersebut dilaksanakan melalui skema pendanaan yang tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Buleleng secara berlebihan. Kadis PUPR Perkim Kabupaten Buleleng Putu Adipta Eka Putra mengatakan penataan titik nol merupakan bentuk sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Kabupaten Badung dalam menghadirkan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.
1: Dengerin Singaraja pagi ini jam 5 sampai jam

0: Oke.
1: Oke.
2: Oke.
3: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: terlewatkan Halo RRI. Mari kita simak lagi.
1: Apakah mungkin dari BPN sendiri ada kebijakan atau program untuk mensurvei katanya beberapa masyarakat yang memang tanahnya belum disertifikat agar tertib membayar pajak? Gimana nih tanggapannya Ibu?
2: Ah baik, jadi perlu dibedakan antara kewajiban pembayaran pajak dengan pensertifikatan tanah.
1: Yeah.
2: Kalau untuk pensertifikatan tanah itu memang berada pada koridor terkait dengan kantor pertanahan di bawah Kementerian ATR BPN. Mm-hmm. Itulah kita memiliki program yang namanya PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Yeah. Dalam hal ini apabila masyarakat yang memang tanahnya belum pernah disertifikatkan akan disertifikatkan itu melalui program PTSL.
1: Yeah.
2: Dan untuk perpajakan NIKE itu lain halnya, itu
1: yeah,
2: berada pada koridor terkait dengan pemerintah Kabupaten Buleleng.
0: Yeah. Udah jelas kan? Makanya ikutan program Halo RRI setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Pro 1 RRI Singaraja.
3: 97,9 FM,
4: 101,2 FM,
5: dan AM 1080 kHz.
4: Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

Mendingan perasa TRRI Sika Raja Noah di atas normal yang dihadirkan untuk Anda di menit ke-52 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia tengah pagi ini. Wah, ini pasti pamit undur nih dari ruang dengar Anda. Tapi terima kasih banyak untuk Anda yang selalu setia tentunya bersama kami di perasa TRRI Sika Raja. Semoga apa yang kita bagikan pagi ini bisa jadi bekal ya untuk menjalani hari dengan lebih semangat, tentunya lebih positif dan tentunya penuh rasa syukur di akhir pekan ini. Apalagi cerah sekali kota Sika Raja hari ini. Matahari menyapa kita, hari baru juga sudah terbuka. Jadi mari isi Sabtu ini dengan hal-hal baik, berkumpul bersama keluarga ya, yang biasanya mungkin ada yang LDR lagi berjauhan begitu bersama keluarga. Akhir pekan waktunya bersama, menikmati waktu bersama orang-orang tercinta, dan jangan lupa juga tetap menjaga kesehatan ya. Tetap hidrasi tubuh biar tidak kepanasan begitu, apalagi Singa Raja ini panas cetar. Apalagi tadi juga BMKG menginformasikan belum ada tanda-tanda hujan, walaupun biasanya kalau Henny tahu sih pelajaran dulu itu ber sudah mulai September mau Oktober itu sudah mulai ada tanda-tanda hujan, tapi ternyata sekarang belum begitu ya. Dan semoga tetap sehat untuk kita semua dan selamat melanjutkan aktivitas hari ini, selamat menikmati akhir pekan, semoga hari ini juga membawa banyak kebahagiaan ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singa Raja, karena tentu beragam acara dengan berbagai informasi masih akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Heidi Batalia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan,
2: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Swastiastu. Radu Dedani, para pamiarse, siaran radio RRI Singaraja. Ringgalah becik puniki, cicang sarasami, angge widya sabuh Kabupaten Buleleng, sampun saya agge-jage, aturang, wewacanan-wacanan. Malah jebos, pinirihin pustaka suci, bagawat kita jaga wacan, ia puniki seluka kaping celikur, adiaya pat. Pustaka Bagawan Gita. Usan punika jaga lanturang pengwacanan kekawin Suta Soma. Kantun punika pesalin kaping Sange Likur Wirama Wirat Jagat Nata. Malih jebos kekawitang saking pada kaping Sia. Ye, para pamiarsa, sejerung tiang sarang sami jaga ngaturang wacanan. Sapun diketahui para pamiarsa, sana jaga miar sayang aturan wacanan pustaka suci pudiki. Ngiring sarang-sarang ngaturang bakti dumun, majeng ringi desang yang Aji Saraswati, durusang. Om awi kenam astu namo sidam. Om Saraswati gumelar yenama suahe. Inggih kapertama nuna sering Ibu Made Widiyati punika saning wacen aris Bapak ketetike tunasin titiang saning aturang teteges inggih durisang.
1: Inggih suksema antuk galah. Om awi genam mastu namo sidam.

0: Wastu.
1: Ini Tuan Nyaratang sekancan wenteni utawi sekancan baranginya.
0: Reka rataning mana?
1: Untuk pamitet pekayunan ide.
0: Lawan lile tiakde prigrahe.
1: Malihe helah ningalin padarwayan.

0: Wanta ragani dane ke wanten sane mekarye.
1: Ikang gawe mangkan dan kataman dosa ngarani.
0: Punike karyane kadiasa punike tan kehanani wan kasinahannya.
2: Inggih seksemu aturan titiang ring Ibu Madi Widiyati saning wacen seluke rawuhing padarte wau pustaka suci bagal kita seluke kaping selikur nggih ada yang 4 wau sampun ketegesin oleh Bapak Ketua Tike nggih para pamirsa niki ring ada yang 4 niki memurde nggih jenana yoga jadi pengetahuan sesampuni pustaka suci puniki nyinahang adya tiga ngenining karma yoga gitu nggih. Jadi karma yoga niki mesti ditambahkan dengan pengetahuan kenten mang de preside rage nguningin sanincen karma sani akarma sani wikarma kenten sani merupa karma biasa atau subah karma bisa. Nah nikulah mangkin ding seloka niki kesinahang asap punapi dasar-dasar pemikiran kita berlatih karma yoga melalui pengetahuan kenten. Jadi latihan-latihan raga sejroning karma yoga niki apapun pekerjaan kita nih selalu yang tekankan apapun pekerjaan kita saudara raga jawat dados petani, dados pegawai, dados guru, dados tentara, dados polisi, dados satpam napi niki semua adalah alat kenten. Alat kita untuk yang diberikan kepada Tuhan kan kepada kita sesuai dengan karma-karma masa lalu kita maka kita dicetak kan oleh beliau kita mendapatkanlah saudarmu suang-suang kan. Nah nikulah anggen iraga piranti perabot iragane untuk menjalankan spiritualitas meningkatkan kehidupan spiritual kita kan. Melalui apa? Melalui karma, jalan karma yoga niki karena sebagian besar dari kita adalah kan berkarma kenten. 99% manusia di dunia adalah masih berkarma, berkarya untuk menghidupi dirinya. Maka patut sekali kita memanfaatkan kerja kita, saudara kita untuk meningkatkan spiritual demi kebahagiaan. Asapun api antu, tanpa harap pak kenang saruwar swastu. Jadi ciri-ciri orang yang sudah mulai berlatih karma yoga adalah dengan ditambahkan jenana adalah bahwa dia nikir dan mengharapkan harta benda. Gitu. Jadi tidak itulah menjadi tujuan utamanya. Gitu. Dengan apa? Dengan rikah retaning mana? Dengan selalu punike mengendalikan pikiran untuk tidak pikiran kita tertuju akan benda-benda duniawi. Kenten. Dan ke lawan lile tiakte parigrahe dan benar-benar pikiran dengan sangat lapang tiakte parigrahe tiakte ke tidak terlalu pikiran terikat oleh kepemilikan gitu maksudnya. Jadi jati-jati pikirannya ini ke lepas landuh gitu. Tidak akan diganggu oleh kepemilikan-kepemilikan duniawi. Kewale sariranire juga pagawi. Kewale sariranire juga magawi. Gitu. Jadi wantah badannya memang bergerak, bekerja gitu. Hanya dipakai alat badannya untuk bekerja. Jadi kalau demikian baniraga mengerjakan kewajiban-kewajiban kita tanpa harpa kenang sarwastu tidak memikirkan terikat oleh benda-benda duniawi dan tidak terlalu diikat disengsarakan oleh kepemilikan-kepemilikan. Hanya badan yang bekerja tetapi pikiran terus terpusat kepada beliau kenten. Nah niki akhirnya akan disebutkan ikang gawi mangkane tan kataman dusa ngarannya. Jadi pekerjaan-pekerjaan seperti niki akan terlepas dari reaksi-reaksi karma kenten. Sehingga kita tidak akan lagi numpukang lagi atau munduhang buah-buah karma ataupun reaksi-reaksi karma, karena niki pasti akan menjadi sumber penderitaan lagi kintan. Iya para pamirsa minabasa puniki lagi sloka selikur puniki ngiring lanturang makin pengwacanan kekawin setesomo wirat jagat jite jagat nade ampun wirat jagat nade nasring bapak nyoman gunung pun saning wacen naris bapak ketut rikse tunasin di tiang sani negesin ingi durusang
3: ingi seksimu.

0: Datuanike
1: Gajah Wakre pianak Sang Suci Lume katuturannya nih.

0: Galak ipune waluye sang yang rude
1: mekati yang abuan risadenging perekam pide
0: ngaksi jagate rek reng pang mengpeng kaliogane

0: Ide sang yang gane soane jayeng jen anugrahan
1: nyengu

di Astun Batarane dan Meresidayang jaga mamademang ipun.

0: sapunike pamuput daging warenugrahane.
1: Inggih, siksemua turang titiang ring Bapak Nyoman Gunung sani waceni wau laris sani pinake penegas ke Pak Ketut Erikse wau perpamiarse ring padu sani kewaceni wau puniki nyeritayang ya tatkali desang stuf sume punike dan ngiringang punike piteket-piteket ide pegawan kesawu taler ide sang yang basundari sampun punike medal saking pertiwini taler ide dan kayun jaga muali kepurian haris ide sang sesume paga kuku jaga nangun tapering gunung Mahameru pucak gunung Himalaya kesarangin oleh pegawan kesawu pegawan sumitri miwasani lian-lianan haris ring pemargi nih tengah margi memanggihin punike wit kepuh sana ageng jadi ke wenten tulang-tulang kocap akeh pisan dari sida begawan kesawu nyari tayang kenten ini jadi sang sudah semua ngeninin kewentenan sang durmuke utawi sang gajah waktri punike nggih inggih punike tenlian ke pianak saking sang raksasa suci lume punike niki jadi kantun mesah ide sang Buddha dawag sang suci lume dumun jadi dawag nika di sang Buddha punika emang awak tarik dada Sri Agri Kumara kata dawag punika ternyata suci lume niki medui putra kata niki sampun mendados sang gajah waktu atau idul muka niki pulih penganugerahan saking Betargana kata mawinan sakti pesan tur Musa asik dari ring tengah halas. Lanturang para pamirsa kelanturan cerita puniki jaga kewacan oleh Ibu Putu Sukemi kantun Wirama Wirat jaga nate Bapak Ketut Tike mawali tunasin di tiang aturang tetegas inggih durisang
2: inggih suksem.

0: Doan kesantulan sane saratang iradu jeroning kayunan.
1: Inggih. Suk semua aturang titiang ring ibu putu sukemi inggih. Seneng wacen wiramu wirak jagat natu wawu. Raris bapak ketutiku sane kesin. Rika raris ide begawan kesawa. Mapi tekat ring ide sang susumu mangde ngimpasin inggih. Taru kepuhi sane ageng punike. Mang diten kecirian ketangahan oleh i raksasa agung kentan mang di diraris ngimpasin ke raris maduna dunia jurang kentan napi wasane pitekat ide sang sesumu para pamirsa ngiring lanturan malih sapun napi lanturan cerita puniki nase ibu Madi Widiyati pun kesane ngewacen kantun wirat jagarnate raris kelanturan pesalen kaping kelung dasu Upindre Bajre nggih. Nuna sering Bapak Ketut Rikse pun kesan ini kesin. Inggih, turis.
2: Inggih, suksema antuk galah

Mawas tutumbuh dahat kaula sarsan ring sangkeni kebakseuk.

0: Wadamantu ipun yega aja waktre sane momo angkare.
1: Inggih sik sumaturang titiang Ibu Made Widiyati talar Bapak Ketutrikse nggih. Lanturang para pamirsa nasring Ibu Putu Sukemi punika saning wacen aris Bapak Nyoman Gunung nggih tunasin titiang sane niki sin diurus.
2: Inggih sik sem. Biye.

apa cai ulian medidup awinan bani nekain gunungnya dini.

0: rehning tokai penyabut jiwa dini di gunung alasi tenenan.
1: Inggih seksemua aturang titiang ring Bapak Nyoman Gunung Wosani Gesin dari Ibu Putus Kemi Wosani Wacen nggih. Perpamiarse ritat kale ke piteket ide sang seksemua mang de nimpasin nggih. Taru ageng kepuh punike duane wenten gajah waktri ke ide ten kayun kenten. Ide malah syarat punike jaga ngerauhin kenten. Mang de uning nyen saya niki sang gajah waktu niki malih kita lari dia jaga mau pitekat mang desud memati-mati gitu nggih. Ini ke sampun mepanggil hari sang gajah waktu ring di sang stesomo. Jadi kita separuh permiasa jati-jati dia jaga preside nggih. Nyomie nggih sekancan sana jahat-jahat niki mang de preside mewali gitu. Oke niki sampun ring pemargin dia menuju Gunung Himalaya dia sampun memanggihin gajah waktu ke jaga kesumi oleh dia gitu. Nggih. Para pamirsa yang tukang galah sampun telas mawinan rawir kidumun di tiang Uji Sabu Kabupaten Buleleng presiden aturang wacenan dari titiang Dokter Ketut Wentan salinap dabang acara puniki pasti ke titiang lunsur sinampur pisan nggih. Untuk kekirangan sania aturang titiang ngiring makin sinep ide sangnya ngaji Saraswati puputang untuk para muasanti ya durus. Om Saraswati kumerabie nama swah. Om Santi Santi Santi.

0: Ayah adalah sebuah novel yang terbit di tahun 2015, ditulis oleh Andrea Hirata, seorang penulis Indonesia yang terkenal dengan karya fenomenal Laskar Pelangi. Buku ini berjumlah 412 halaman yang menceritakan tentang perjalanan hidup seorang anak yang sangat mengagumi ayahnya. Berbeda dengan karya-karya sebelumnya yang berlatar belakang dunia pendidikan, Ayah lebih fokus pada dinamika hubungan keluarga dan pencarian makna cinta dan pengorbanan. Tokoh utama dalam novel ini adalah Sabari, seorang pria yang setia dan penuh cinta. Sabari adalah seorang guru sederhana yang memiliki impian besar dan hati yang tulus. Cerita dimulai dengan kisah cinta Sabari kepada seorang gadis bernama Marlena. Cinta Sabari kepada Marlena adalah cinta yang tak terbalas dan penuh penderitaan. Namun, ia tetap setia dan tidak pernah berhenti mencintai. Seiring berjalannya waktu, Sabari menikahi Marlena. Meskipun pernikahan mereka tidak berjalan mulus, Marlena yang memiliki ambisi pribadi dan karakter yang kuat seringkali meninggalkan Sabari. Namun, Sabari tetap bertahan demi anak mereka, Zoro. Kisah ini menggambarkan bagaimana Sabari berjuang menjadi ayah yang baik meski harus menghadapi berbagai cobaan dan pengorbanan. Andrea Hirata dalam Ayah berhasil menggambarkan dengan baik perjuangan dan pengorbanan seorang ayah. Gaya bahasa yang digunakan cukup sederhana, namun penuh dengan makna mendalam, membuat pembaca terhanyut dalam alur cerita. Penggambaran karakter Sabari yang penuh kasih sayang dan ketulusan membuat tokoh ini sangat melekat di hati pembaca. Salah satu kekuatan novel ini adalah kemampuan Andrea Hirata dalam menyampaikan emosi. Setiap kejadian yang dialami oleh Sabari terasa nyata dan dapat dirasakan oleh pembaca. Selain itu, latar belakang cerita yang mengambil setting di Pulau Belitung menambah nuansa kearifan lokal yang khas dalam novel ini. Namun, ada beberapa bagian dalam novel yang mungkin terasa berlebihan dalam menggambarkan penderitaan Sabari. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi keindahan dan kekuatan cerita secara keseluruhan. Ayah adalah sebuah novel yang mengharukan dan penuh dengan pelajaran hidup. Andrea Hirata berhasil menyampaikan pesan tentang cinta dan pengorbanan melalui kisah Sabari dan keluarganya. Buku ini cocok dibaca oleh semua kalangan, terutama bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam tentang arti sebuah keluarga dan pengorbanan seorang ayah. Secara keseluruhan, Ayah adalah sebuah karya yang patut diapresiasi dan menjadi salah satu novel yang menambah kekayaan literatur Indonesia. Andrea Hirata sekali lagi menunjukkan kemampuannya sebagai seorang penulis yang mampu menyentuh hati pembaca melalui cerita-ceritanya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial X Twitter dengan narasi yang mengklaim Malaysia telah melaporkan Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah memasukkan kata kunci Malaysia laporkan Indonesia ke PBB soal Karhutla ke dalam kolom pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan adanya pemberitaan yang membenarkan jika Malaysia melaporkan Indonesia ke PBB perihal asap Karhutla. Malaysia hanya pernah melaporkan Indonesia ke PBB pada tahun 1964 berkaitan dengan konfrontasi Ganyang Malaysia. Tidak ada lagi laporan ke PBB setelah tahun tersebut. Selengkapnya terkait hoax Malaysia laporkan Indonesia ke PBB soal Karhutla, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Tentunya di Singaraja siang ini bersama saya Ayu Sundari di edisi akhir pekan ya, tepatnya Sabtu 19 September 2026 dalam Singaraja siang ini.
4: Singaraja siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosiel Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
2: Satu RRI Singa Raja. Terlewatkan Singa Raja siang ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
3: Tren dompet disiplin semakin ramai diperbincangkan, terutama di kalangan pengguna media sosial yang ingin lebih bijak dalam mengatur keuangan di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat. Konsep ini mengajak seseorang untuk membagi uang ke dalam beberapa pos atau dompet berbeda sesuai kebutuhan, baik secara fisik maupun digital, seperti untuk makan, transportasi, tagihan rutin, hingga liburan. Metode ini dinilai sederhana namun efektif karena memberikan batasan yang jelas pada setiap jenis pengeluaran. Dengan adanya pembagian anggaran, seseorang menjadi lebih sadar terhadap prioritas kebutuhan dibanding keinginan. Kebiasaan belanja, impulsif pun dapat ditekan karena setiap pengeluaran itu harus mengambil dari pos yang sudah ditentukan. Sistem ini menuntut kedisiplinan dan konsistensi yang tinggi.
2: Dengerin Singa Raja siang ini jam 10 pagi sampai jam 3 sore.

0: Buku novel Brianna dan Bottom Wise dikarang oleh Andrea Hirata yang tentunya telah menghasilkan karya terkenal lainnya. Brianna dan Bottom Wise menceritakan tentang John Musuciante yang kehilangan gitarnya karena ulah kriminal amatir. Hidup pria itu langsung luluh lantak. Bagi musisi legendaris seperti dirinya, gitar itu punya nilai sentimental yang tak bisa digantikan dengan uang sebesar apapun. Pada saat itulah, Brianna dan Bottom Wise, detektif kenamaan yang cerdik dan karismatik, terlibat ke dalam pusaran arus pencarian gitar legendaris yang penuh kejutan. Sementara itu, Sadman, si musisi telinga kuali, akhirnya berhasil mengumpulkan uang dari berjualan tauco untuk mewujudkan impiannya menghidupkan band lama dengan kawan-kawannya yang juga buta nada dan turut memeriahkan dinamika orkes Melayu di kampung asalnya. Sadman tidak sendirian. Banyak musisi lainnya, tua, muda, jujur, korup, yang juga ingin mengukuhkan keberadaan mereka lewat musik. Nah, jika penasaran seperti apa kisah selengkapnya, Anda bisa membaca Brianna dan Bottom Wise yang ditulis oleh Andrea Hirata yang telah meraih berbagai penghargaan sastra internasional. Dia pemenang pertama New York Book Festival 2013 untuk The Rainbow Troops, Laskar Pelangi edisi Amerika, penerbit Farrar, Strauss & Giroux, New York kategori General Fiction. Pemenang pertama Bacha Words 2013 Germany untuk Die Regenbogen Troupe, Laskar Pelangi edisi Jerman, penerbit Hanser Berlin. Pemenang seleksi short story majalah sastra terkemuka Amerika, Washington Square Review, New York University, Winter Spring 2011 untuk short story pertamanya Dry Season. Karya-karya Hirata dalam bahasa Indonesia sampai tahun 2022 yaitu Laskar Pelangi Sang Pemimpi, Eden Sor, Maria Makarpov, Buku Besar Peminum Kopi, 11 Patriot, Padang Bulan, Cinta di Dalam Gelas, Sirkus Pohon, Ayah, Mozaik-Mozaik Terindah, Guru Aini, Orang-Orang Biasa, Brianna dan Bottom Wise, dan dalam bahasa asing ada The Rainbow Troops, The Traumer, Dry Season, View from My Window, The Paleosocom Commuters, Invisible People, We Don't Like Space. Nah, Hirata sendiri aktif memberi kuliah creative writing di universitas di luar negeri dan kini bermukim di Pulau Belitung yang indah.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja,

0: dibatalkan melalui pengadilan. Artinya ada unsur-unsur kesepakatan itu ya, timbul ada pemaksaan dan lain sebagainya, yang dibuat ajak perjanjian itu tidak mempunyai identitas atau misalnya di bawah umur gitu misalnya. Itu kan kecakapan sudah diatur di dalam undang-undang.
1: Dengerin Singa Raja siang ini jam 10 pagi sampai jam 3 sore.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia ataupun yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setiap orang di dunia ini selalu diberikan keistimewaan yang berbeda-beda ya. Walau memiliki keterbatasan, namun itu bukan penghalang untuk menunjukkan kelebihan. Bahkan batasan tersebut bisa jadi pemicu agar semakin bersemangat lagi untuk berkarya. Dan terkait dengan inspirasi ataupun prestasi dari beberapa penyandang difabel, yang ini memang saja prestasinya sangat-sangat membanggakan pendengar. Di antaranya Putri Aryani sebagai penyanyi cilik berbakat Indonesia asal Yogyakarta ya. Bakat Putri di dunia tarik suara itu sudah terlihat sejak umur 2 tahun. Dan hal itu dibuktikan dengan prestasi-prestasi Putri tahun 2014 ketika berusia 8 tahun membawa pulang piala juara pertama pada ajang Indonesia Got Talent ya. Berikutnya Angki Yudhistira. Angki merupakan wanita muda salah satu penyandang disabilitas yang sukses di Indonesia. Menderita tunarungu sejak usia 10 tahun diawali dengan demam tinggi yang tak kunjung sembuh. Namun hal tersebut tidak menghambatnya ya. Angki berhasil melewati tantangan demi tantangan.

hingga memiliki gelar magister atau S2. Dan berikutnya Panji Surya Sahetapi. Ini adalah salah satu anak muda istimewa asal Indonesia pendengar yang kerap menyuarakan hak-hak bagi para penyandang tuli. Bahkan putra ketiga aktor Rai Sahetapi ini sering mendalami berbagai kebijakan pemerintah yang berhubungan bagi kaum difabel. Bukan hanya dikenal sebagai aktivis, ia juga merupakan seorang edukator. Surya, sapaan akrabnya, turut menjadi pengajar di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Masa kecil Surya penuh perjuangan pendengar dan sulit berbaur dengan teman-temannya membuat kini bersemangat untuk membantu para difabel. Jadi semua usaha yang dilakukan pria asal atau usia 23 tahun ini semata-mata ingin membuat kaum difabel agar bisa lebih percaya diri. Oleh karena itu, ia tidak henti-hentinya mengkampanyekan isu sosial melalui berbagai kegiatan dan tentu saja sempat menjadi narasumber di salah satu diskusi yang diinisiasi oleh kantor staf Presiden Indonesia.

Menyublim di Selah Hujan merupakan buku catatan yang ditulis oleh Fawaz saat ia bertugas di Mumugu Batas Batu, Kabupaten Asmat. Dalam catatan tersebut, terdapat cerita menarik terkait pengalaman belajar mengajar bersama anak-anak murid Sekolah Asmat. Berinteraksi dengan murid-murid dan warga, permasalahan keseharian di Tanah Timur sana yang patut untuk kita pelajari dari sisi positifnya. Penulis membagi 3 bab dalam buku tersebut. Pertama, kisah menuju lokasi Mumugu Batas Batu. Kedua, sebuah catatan geografis di Tanah Papua. Ketiga, memuat pengalaman belajar mengajar murid atau sebut saja anak suku Asmat. Dari buku Yang Menyublim di Selah Hujan, banyak poin penting tentang pendidikan dan kehidupan anak Papua yang mestinya bisa kita tiru. Dari buku Yang Menyublim di Selah Hujan, banyak hal langka dan jarang kita temui selama ini. Pendidikan di Papua sangat kontekstual, berbeda dengan pendidikan yang ada di kota-kota maju pada umumnya yang kadang mengajarkan ilmu pergi. Setiap apa yang diajarkan Fawaz, biasanya dia benar-benar mencontohkan secara langsung dari alam, semisal berhitung dan sebagainya. Buku Yang Menyublim di Selah Hujan adalah membuka realita yang selama ini tidak banyak diketahui orang tentang kehidupan, tentang konsep pendidikan yang memang menerapkan pendidikan yang membebaskan. Belajar tanpa batas waktu, tanpa ruang kelas, tanpa kursi, dan sebagainya.

0: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bayern München pesta gol 7-0 ke gawang Union Berlin. Madura United amankan 3 poin atas PSIM Yogyakarta. Jelang pembukaan, Indonesia amankan tiket semifinal di Techball dan Soft Tennis Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 19 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Cetak sejarah saat melumpat Chelsea dengan skor telak tanpa balas 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pekan kelima Liga Inggris di Stadion Gites Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil menggila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1938, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga, pelatih Brentford, Keith, apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like I've played.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras, dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat, dan Anda mempersiapkan diri untuk ini. Tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
2: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place, and it's nice to see it come to fruition tonight.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidak konsisten di permainan ini.
3: Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dengan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan di tagol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan die Roten ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengandalkan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olise membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76, sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
2: Menurut saya, para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respek dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini, kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
1: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
2: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
1: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Liga Spanyol. LCSF meraih kemenangan 3-1 atas RCD Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain, bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
2: Planificamos cada partido.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Curic, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Tante perché ci facciamo belle prestazioni.
2: Kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertandingan ini. Ini selalu sangat bagus. Antara pemain, mereka sangat membutuhkan. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan dan dengan keberanian yang besar. Hari ini kita berhasil.
1: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Ando Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemirsa.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reyna menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reyna mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan 1 poin. Dan 1 poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
5: Awali pengalaman pertandingan dengan bagus, kami harapkan nanti pertandingan menit awal sampai babak kedua, sampai itu kita melakukan yang bagus. Tapi satu poin di away ini sangat penting bagi kami untuk depannya, karena perjalanan masih panjang dan kami akan terus evaluasi lebih baik untuk pertandingan depannya lebih baik dan
2: hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: hasil Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League. Meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok Andovantrian melaporkan selengkapnya.
1: Ada parte foi uma parte difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Galih Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sape Krab meraih 3 poin. Laskar Sape Krab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Segunda part, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
3: Di babak kedua kita ada evaluasi, berarti kita bisa skor di babak kedua. Jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita. Dan dia senang sekali dengan permain malam ini.
2: Sementara itu, pemain Madura United Galih Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sape Krab sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Galih menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan. Kita juga dapat chance yang paling banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: Dari kabar jelang Asian Games, Duta Besar untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chief de Mission Todotua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari pada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini harapan besar dari kita di sini tidak hanya atlet dan ofisial, dan tentunya semua tim, support tim semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa berpartisipasi yang terbaik dan memberikan yang terbaik pula bagi negara.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026.

Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekball setelah mengalahkan Deye Komien Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Quimsy Joaquin Sousa, India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

tangkai resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda.

Pernah gak sih makan pisang, sibuk menarik-narik serabut putih yang menempel di buahnya? Banyak orang merasa serabut itu mengganggu. Sebenarnya, serabut putih itu bukanlah bagian yang mengganggu. Mereka adalah jalur nutrisi di dalam pisang yang membantu menyalurkan zat gizi dari kulit ke buah saat pisang masih tumbuh. Semacam pipa kecil pengantar makanan bagi buah. Lucunya, meskipun banyak yang sebal dengan kehadirannya, serabut putih itu bisa dimakan dan justru

0: Bali sani konggahang saking stasiun radio Doni. Sani mangkin ngiring piar sayang tembang senanturnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: Hello? Pijit.
1: Tuh beli, gigi sin di Mekau kan kenapa sih? Karena ngebongol dogan kuping tiang yuk. Karena ujang.
2: Sile je pipi saya malu loh. Beli lakar masang togel. Kadang ada sir nih loh. Beli yakin pasti mukup. Uling ibiman kuda alam nih.
1: Kuda alam, kuda alam. Nih mare je, sing kabok-kabok kalah oh. Nih, Kang Gua, 5.000 dogen.
2: Mimi je pede deh loh. Sepala satu sani bang beli loh. Pangliunan mukup loh. Beh, tenang. Pasti mukup ya nini.
1: Awas nyanan kalah nah. Karsing kejak kanang. Beli, kuda mukup beli. Main nae, uliang pes tiangnya beli.
2: Loh, sabar-sabar mah dulu. Konen rejeki ternyata Yani.
1: Neh, dayanin sube. Dingoang je menyen tiangnya kapah-kapah beli. Sing ada melahne dari bebortoh nawang beli. Ulian beli bengkung sing gitu. Kang Goang jadi mekente beli abulan dogen.
2: Mimi dewa ratu. Loh, beli bebeli loh. Beli janji. Jadi super suut bebeli metogelan nih loh.
1: Tiada maaf bagimu ya.
3: Satu RRI Singaraja.

0: Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Selamat siang, seri berita kantor imigrasi kelas 2 TPI Buleleng menggelar fokus group discussion yang melibatkan sejumlah lembaga pelatihan kerja di wilayah Jembrana. Sementara itu peningkatan kapasitas dermaga 2 Pelabuhan Gilemanuk dari 20 hingga 30 ton menjadi 50 ton diharapkan mampu mengurai antrean panjang truk yang selama ini terjadi di lintasan Gilemanuk Ketapang. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Sabtu 19 September 2026. Di samping berita lainnya, hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Ayu Sundari. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Jembrana menggelar fokus group discussion yang melibatkan sejumlah lembaga pelatihan kerja di wilayah Jembrana.
2: Jembrana ini mungkin jarang ya, karena kita belum ada menerima laporan sama sekali terkait dengan tindak pidana perdagangan orang.
3: Guna melindungi ratusan calon pekerja migran Indonesia, PMI, dari ancaman tindak pidana perdagangan orang, TPPU, dan tindak pidana penyelundupan manusia, TPPM, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Jembrana menggelar fokus grup diskusion edukatif yang melibatkan sejumlah lembaga pelatihan kerja atau LPK di wilayah Jembrana Jumat kemarin. Langkah preventif ini ditempuh mengingat besarnya potensi keberangkatan tenaga kerja asal Jembrana. Tercatat, sekitar 1.300 PMI asal Jembrana telah terdata, sementara sekitar 500 calon PMI diperkirakan akan menyulut gelombang keberangkatan pada periode berikutnya. Kasubsi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Buleleng, Richard Jandres Darigan, menegaskan pentingnya membekali para calon pekerja di LPK dengan informasi yang valid agar tidak mudah terperdaya oleh iming-iming tawaran kerja ilegal di media sosial.
2: Kenapa kita nyasar ke LPK? Karena memang adik-adik kita ini kadang mereka belum mengetahui informasi secara valid. Mungkin mereka ini lebih ke percaya kepada sosial media. Jadi ketika kita melakukan sosialisasi, adik-adik kita lebih percaya dan memperoleh informasi yang valid. Gitu. Dan kita juga melakukan edukasi sosialisasi pencegahan supaya adik-adik kita yang belajar di LPK bisa memperoleh informasi yang jelas seperti itu.
3: Ia mengingatkan agar para calon PMI mewaspadai berbagai modus penjeratan TPPU yang makin beragam, mulai dari tawaran gaji tinggi hingga penyamaran berkedok program umroh, haji, wisata budaya, dan magang kerja. Richard menghimbau masyarakat untuk memastikan legalitas agen, visa kerja, dokumen perjalanan, serta menghindari jasa perantara tidak resmi. Sementara itu, Kabid Penempatan Pelatihan Produktivitas dan Transmigrasi P3T di Senaker Jembrana, Iputu Agus Harimbawu, menyampaikan bahwa sejauh ini belum ditemukan indikasi kuat TPPU maupun pelanggaran pada LPK di wilayahnya. Meski demikian, pengawasan ketat tetap diberlakukan terhadap 28 LPK aktif yang wajib melaporkan kegiatannya secara berkala tiap 3 bulan.
4: Kami akan turun ke daerah-daerah yang dimana berpotensi itu atau pernah terjadi kalau indikasi TPPU di Jembrana belum ada. Indikasi yang menguatkan bahwa itu TPPU belum ada sih sampai saat ini.
3: Melalui sinergi ini, pemerintah berharap para calon pekerja migran dapat menempuh jalur prosedural yang aman sesuai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Reporter RRI Denpasar, Swardika, melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Bali akan mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan seluruh kabupaten atau kota menggelar Utsawa Darmegite mulai tahun 2027. Langkah ini untuk memperkuat ekosistem bahasa, aksara, dan sastra Bali, serta membentuk karakter generasi muda mencintai kesusastraan suci.
5: Surat edaran Gubernur Bali yang akan diedarkan kepada kabupaten kota untuk mewajibkan setiap kabupaten kota melaksanakan Utsawa sebelum dikirim ke provinsi.
6: Berbagai upaya dilakukan pemerintah Provinsi Bali untuk memperkuat pembinaan seni sastra keagamaan Hindu sekaligus meningkatkan kepesertaan Utsawa Darmegite tingkat provinsi. Salah satunya wacana penerbitan surat edaran atau kebijakan wajib bagi setiap kabupaten kota untuk menggelar Utsawa Darmegite di tingkat daerah. Kebijakan ini diperuntukkan agar seleksi dan pembinaan tidak hanya menumpuk di tingkat provinsi, melainkan berjalan aktif dari akar rumput berbasis daerah, lembaga pendidikan hingga desa adat. ada Kasih Penyajian dan Pengembangan Seni UPTD Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali IGD Arum Gunawan kepada RRI di Denpasar mengatakan, pemerintah Provinsi Bali melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Utsawa Dharma Gita tahun ini. Ia menyebut yang turut menjadi sorotan yakni kepesertaan dari kabupaten kota, di mana ada sejumlah kabupaten yang tidak mengikuti semua kategori Utsawa akibat minim peserta dan anggaran. Karena itu, Pemprov akan mengeluarkan surat edaran terkait penyelenggaraan Utsawa Dharma Gita di tingkat kabupaten kota. Penyelenggaraan berjenjang tersebut diyakini akan menyaring kontingen dan duta terbaik untuk mewakili Provinsi Bali pada ajang UDG tingkat nasional.
5: Surat edaran langsung dari Bapak Gubernur kepada kabupaten kota itu rasanya ada juga menjadi dasar dari kabupaten kota untuk melaksanakan dan menilai kegiatan ini menjadi sesuatu yang penting dilakukan dan dianggarkan secara khusus peraturan daerahnya, regulasi di daerahnya kabupaten kota masing-masing.
6: Hal itu dibenarkan tim kurator Utsawa Dharma Gita tahun 2026 Profesor Imade Surada yang menyebut adanya kendala teknis anggaran serta penurunan jumlah partisipasi perwakilan daerah pada beberapa kategori lomba. Ia menjelaskan untuk tahun ini hanya Kabupaten Badung, Jembrana, Tabanan, dan Kota Denpasar yang mengirimkan duta untuk mengikuti sebagian besar perlombaan dalam Utsawa Dharma Gita. Sementara kabupaten lainnya hanya mengikuti sejumlah kategori karena minimnya pembinaan akibat terkendala anggaran. Prof. Surada berharap dengan adanya surat edaran tersebut akan menjadi payung hukum agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus untuk keberlanjutan Utsawa Dharma Gita.
7: Perlulah untuk memotivasi regenerasi kita, terutama berikanlah kompensasi, penghargaan.
6: Pemerintah Provinsi Bali akan mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan kabupaten kota menggelar Utsawa Dharma Gita. UDG dinilai menjadi langkah konkret memperkuat pembinaan seni sastra keagamaan Hindu dan memperkuat ekosistem kesusastraan suci. Kegiatan ini sekaligus menjadi wahana strategis membentuk mental, tata krama serta jati diri generasi muda agar tetap berakar pada bahasa, aksara dan sastra Bali sejalan dengan visi Nangun Satkirti Loka Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
1: Peningkatan kapasitas dermaga 2 Pelabuhan Gilimanuk dari 20 ton menjadi 50 ton diharapkan mampu mengurai antrian panjang truk yang selama ini terjadi di lintasan Gilimanuk Ketapang.
8: Peningkatan kapasitas dermaga 2 Pelabuhan Gilimanuk dari semula 20 hingga 30 ton menjadi 50 ton menjadi salah satu langkah untuk mengatasi antrian panjang kendaraan, khususnya truk yang hendak menyeberang menuju Pelabuhan Ketapang. Keluhan terkait antrian panjang sebelumnya disampaikan Bupati Jembrana Imadi Kembang Hartawan dalam rapat koordinasi tingkat Menteri Pengembangan Wilayah Bali di Gedung Wiswa Sabe Utama, Kantor Gubernur Bali, 20 Juli 2026. Dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono tersebut, persoalan antrean bongkar muat truk di lintasan Gilimanuk Ketapang menjadi salah satu perhatian. Revitalisasi Dermaga 2 kini mulai berdampak terhadap kelancaran arus kendaraan yang hendak keluar Bali. Selain peningkatan kapasitas dermaga, ASDP juga menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari pengendalian arus dan penguatan kapasitas lintasan Ketapang Gilimanuk hingga pengembangan buffer area, akses pendukung serta penambahan armada kapal perbantuan. Peningkatan kapasitas dermaga 2 Gilimanuk ditargetkan rampung dan dapat dioperasikan paling lambat pada periode angkutan Lebaran 2027. Pemerintah Kabupaten Jembrana juga mendorong peningkatan daya tampung kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk sebagai solusi jangka panjang untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas penyeberangan.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Prajasuara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: BPBD Kabupaten Buleleng terus memperkuat penanggulangan bencana yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
3: Warga disabilitas, paling tidak kami data, Bu. Kami data apakah di daerah itu ada...
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Buleleng menerapkan penanggulangan bencana melalui 3 tahapan yakni pra-bencana, kedaruratan, serta pasca bencana. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Buleleng Igede Dharma menjelaskan, pada tahap pra-bencana pihaknya secara rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat, desa, sekolah, hingga linmas untuk meningkatkan kesiapan menghadapi bencana. Sementara saat terjadi bencana, masyarakat diminta segera melaporkan kejadian kepada aparat pemerintah desa untuk diteruskan kepada Pusat Pengendalian Operasional BPBD. Laporan tersebut menjadi dasar bagi BPBD untuk menentukan langkah penanganan maupun asesmen di lokasi kejadian.
3: Apakah mereka itu yang masyarakat yang secara normal lah katakan begitu atau yang warga disabilitas? Paling tidak kami data, Bu. Kami data apakah di daerah itu ada penduduk yang dengan kondisi disabilitas. Karena kami tidak memandang bahwa ini ada klasifikasi-klasifikasi warga masyarakat, Bu. Yang jelas seluruh warga masyarakat yang terdampak dan mungkin bisa menjadi korban itu menjadi fokus kami juga semua. Itu yang menjadi pandangan kerja kami.
4: Dalam penanganan bencana, BPBD Buleleng juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. BPBD melibatkan staf yang memiliki pemahaman mengenai kondisi disabilitas serta mulai merangkul organisasi-organisasi disabilitas untuk mendukung penanganan bencana yang lebih inklusif.
3: Terkait dengan disabilitas, kami di BPBD juga memiliki staf yang dalam kondisi disabilitas. Itu ada 2 orang, 1 orang yang kami perankan untuk berada di Pusdalop. Mereka paham sekali tentang bagaimana kondisi orang-orang disabilitas, bagaimana cara komunikasinya walaupun tingkat disabilitasnya berbeda. Kedua, kami mulai merangkul, Bu. Merangkul organisasi-organisasi disabilitas. Kami ajak mereka untuk berkumpul, untuk berpikir bagaimana kita dalam rangka penanganan ini.
4: BPBD Buleleng juga terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak seperti TNI, Polri, Damkar, PMI, Dinas Lingkungan Hidup, dan unsur masyarakat dalam menangani kondisi darurat. Selain penanganan bencana, BPBD juga melakukan upaya menghadapi kekeringan melalui distribusi air bersih ke sejumlah desa. Koordinasi dilakukan dengan PMI dan instansi terkait, termasuk untuk mengantisipasi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian. Dengan penanganan yang melibatkan berbagai unsur dan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, BPBD Buleleng mendorong agar masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan pertolongan ketika bencana terjadi. Dari Singapura, Raja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Membangun SDM Bali yang unggul tidak cukup hanya melalui pendidikan, tetapi juga dengan memastikan anak-anak memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal.
5: Terkendala adalah ada umat kita yang masih apa namanya kawin di bawah usia kan itu semuanya sekarang kan
6: maraknya pernikahan dini di Bali menjadi sorotan serius berbagai pihak. Fenomena ini dinilai tidak hanya berdampak pada masa depan remaja tetapi juga mengancam kualitas sumber daya manusia di Pulau Dewata. Di tengah upaya pembangunan berbasis budaya dan pendidikan, praktik perkawinan usia anak dinilai sebagai langkah mundur yang perlu segera ditekan. Pernikahan dini kerap dipicu oleh faktor ekonomi, pergaulan bebas, kehamilan tidak direncanakan hingga tekanan sosial dan budaya. Remaja yang menikah di bawah usia ideal beresiko putus sekolah, menghadapi persoalan kesehatan reproduksi, serta belum matang secara psikologis dalam membangun rumah tangga. Kondisi ini berpotensi melahirkan persoalan sosial baru, termasuk kemiskinan antar generasi. Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia PHDI Provinsi Bali Inyoman Kene menegaskan persoalan pernikahan dini harus menjadi perhatian bersama seluruh komponen masyarakat.
5: Maning negara nggak boleh ada leha-leha santai gitu, tapi catatan itu jangan sampai mudah terprovokasi juga. Zaman sekarang kan di medsos itu banyak sekali yang narasi-narasi yang biasanya menjerumuskan kita.
6: Ia menambahkan lembaga keagamaan memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada umat, khususnya para orang tua.
5: Terkendala adalah ada umat kita yang masih kawin di bawah usia kan gitu semuanya. Sekarang kan undang-undang yang 0174 sudah diperbaharui itu aturannya kan 19 tahun ke atas lah semuanya kan. Itu masih banyak kendala katanya. Yang dengar dari
6: Bapak. Menurutnya penguatan nilai dharma dan pembinaan keluarga harus berjalan beriringan dengan edukasi formal. Kena juga menekankan pentingnya peran keluarga sebagai benteng utama pencegahannya. Ia berharap pemerintah daerah, sekolah, dan desa adat dapat memperkuat sinergi dalam memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan kesiapan berumah tangga. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
2: Pemanfaatan teknologi modern dinilai dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam usaha tani di Bali. Namun penerapannya masih menghadapi kendala biaya investasi awal dan keterbatasan sumber daya manusia.
7: Teknologi pertanian di Bali mulai berkembang dari penggunaan alat mekanisasi seperti traktor menuju penerapan teknologi modern. Di antaranya irigasi tetes atau drip irrigation, greenhouse, dan smart farming berbasis digital. Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Profesor Insinyur I. Gusti Agung Ayu Ambarawati kepada RRI menyampaikan, teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi usaha tani, namun penerapannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan petani.
8: Kebutuhan teknologi untuk meningkatkan efisiensi artinya dalam segi apa, segi waktu dan biaya, jadi bisa mengurangi waktu penggunaan tenaga kerja, tapi jangan lupa juga biaya yang dihabiskan karena menggunakan teknologi itu harusnya lebih rendah, jangan sampai lebih tinggi nanti tidak sesuai hasilnya. Nah, apakah sudah sesuai dengan ini? Biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dari petani itu sendiri.
7: Sementara itu, Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Karangasem Iwayan Widodo Jantriada menilai persoalan biaya dan keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan dalam penerapan teknologi pertanian khususnya bagi petani muda. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih terarah kepada generasi muda agar mereka tertarik terjun ke sektor pertanian sekaligus mampu mengadopsi teknologi digital.
9: Untuk pemerintah, harapannya mohon dukungannya agar terus generasi muda kita itu disupport dan didukung agar generasi muda kita itu mau terjun di sektor pertanian.
7: Dukungan pembiayaan, pendampingan teknis, serta keterlibatan generasi muda dinilai penting agar penerapan teknologi dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi petani di Bali. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
2: Kemudahan akses teknologi membuat anak semakin akrab dengan penggunaan gadget. Kebiasaan tersebut perlu diatur agar anak tetap memiliki waktu untuk beraktivitas di luar perangkat digital.
10: Dengan aktivitas digital, biar tidak terus di semua tempat dia bisa bermain gadget.
11: Penggunaan gadget sudah menjadi bagian dari keseharian anak di tengah perkembangan teknologi digital. Kondisi ini perlu mendapat perhatian orang tua agar penggunaan perangkat digital tetap terkontrol dan tidak mengganggu aktivitas anak. Pengamat media Dr. Inengah Mulyarta mengatakan, orang tua dapat mulai mengatur penggunaan gadget secara bertahap dan konsisten. Menurutnya, pembatasan durasi menjadi salah satu langkah penting agar anak terbiasa disiplin dalam menggunakan perangkat digital.
10: Ada beberapa langkah kecil memang yang bisa kita lakukan dan ini bisa kita mulai secara bertahap. Yang pertama itu bagaimana kita mengurangi durasi akses secara konsisten. Nah, ini yang penting. Dan kadang-kadang kita juga karena kesibukan, karena ingin anak kita diam, kadang-kadang kita lepas, ya. Nah, ini mengatur durasi ini penting gitu agar mereka juga disiplin.
11: Mulyarta menambahkan, selain membatasi durasi, orang tua dapat menciptakan zona bebas gadget di rumah, terutama di area tidur dan ruang makan. Kebiasaan tersebut dapat membantu anak tidak mengaitkan setiap tempat dengan aktivitas digital.
10: Kita bisa ciptakan zona bebas gadget di rumah, terutama di area tidur, di meja makan. Nah, kita harus mulai itu. Ya, ini untuk memutus asosiasi tempat dengan aktivitas digital, biar tidak terus di semua tempat dia bisa bermain gadget. Dan pada sisi lain, perlu adanya peningkatan aktivitas fisik. Perlulah diajak bermain, diajak jalan-jalan. Biasanya kan, ya, karena keterbatasan waktu itu tidak terjadi.
11: Penerapan langkah tersebut dapat dilakukan secara bertahap dengan melibatkan orang tua dalam aktivitas anak. Penggunaan gadget pun diharapkan tetap berjalan secara teratur dan seimbang dengan kegiatan anak sehari-hari. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Gagal jantung tidak selalu berarti jantung berhenti berdetak. Kondisi ini terjadi ketika kemampuan jantung memompa darah tidak lagi mencukupi kebutuhan tubuh.
12: Ya, ini menjadi pertanyaan klasik ya. Jadi pasien sudah dinyatakan sudah gagal jantung dengan berbagai tingkatannya ya.
4: Gagal jantung dapat dipicu berbagai kondisi mulai dari kelainan jantung bawaan, penyakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol, hingga pola hidup yang tidak sehat. Hal tersebut disampaikan dokter spesialis jantung, Dr. I. Ketut Susila. Menurutnya beberapa faktor risiko seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi sering tidak menimbulkan gejala, sehingga masyarakat perlu melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
12: Ya, ini jadi pertanyaan klasik ya. Jadi pasien sudah dinyatakan sudah gagal jantung dengan berbagai tingkatannya ya, dari yang berat, ringan, sampai yang sedang, yaitu apa bisa disembuhkan tergantung penyebabnya. Ya, kalau penyebabnya kayak ada kelainan struktural gitu, bisa dikoreksi dengan tindakan intervensi, mau operasi ya sembuh dia. Nah, tapi kalau dia memang gagal jantung sudah bukan struktural, sudah kelainan di ototnya, yaitu fungsinya sudah menurun, yaitu memang bisa dikontrol dengan obat-obatan. Bukan berarti dia tanpa obat. Bisa dikontrol obat-obatan, artinya mereka yang mengalami gagal jantung dikasih terapi bisa melakukan aktivitas seperti biasa, tapi dengan syarat obatnya harus diminum terus.
4: Dokter Ketut Susila menjelaskan gagal jantung dapat dikendalikan apabila penyakit dasar dan faktor risikonya ditangani dengan baik. Pasien juga perlu mengikuti pengobatan dan kontrol secara teratur sesuai anjuran dokter.
12: Ya, jadi bagus sekali ya. Jadi memang kalau sudah mempunyai penyakit jantung, apapun namanya, sampai gagal jantung, tentu yang paling bagus adalah pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat misalnya satu, rajin olahraga. Ya, usahakan olahraga yang aerobik, apakah itu jalan, naik sepeda, itu usahakan adalah 2-3 kali seminggu. Nah, kalau sehari boleh itu minimal 2-3 kali seminggu. Kemudian kedua, kalau mempunyai kebiasaan merokok, tolong jangan merokok. Ya, kalau punya dasar penyakit karena dia tensi tinggi, ada kadar kolesterol yang tinggi, kencing manis, ya itu harus dikontrol.
4: Selain pengobatan, pola hidup sehat menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi jantung. Masyarakat diimbau rutin berolahraga sesuai kondisi, tidak merokok, mengendalikan penyakit penyerta, serta memperhatikan pola makan dan asupan garam. Gejala gagal jantung dapat berupa sesak napas, mudah lelah, jantung berdebar, hingga pembengkakan pada kaki dan perut. Pemeriksaan sejak dini dan kontrol teratur diperlukan agar kondisi dapat terpantau dan ditangani sesuai kondisi pasien. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Buleleng, Jembrana, dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca Diana Siregan. Selamat siang Diana, bagaimana informasi terkini perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
13: Selamat siang Mbak, terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Halo para pendengar RRI, Singaraja dimanapun Anda berada, kami informasikan update perakiran cuaca wilayah Jembrana, Buleleng dan sekitarnya, umumnya cara berawan hingga berawan, di mana angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 36 km per jam, suhu udara berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius, dan pembeban udara berkisar antara 60% hingga 90%. Kami informasikan tinggi gelombang perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, dan perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kami himbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap potensi gelombang tinggi mencapai 2 meter terlebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi yang kami sampaikan. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Diana. Selamat bertugas kembali.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana.
14: Terima kasih, sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Singa Raja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. I like
2: Indonesia. Anda suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
0: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
2: Medangdutan emang paling asik.
3: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
2: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singa Raja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin

0: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pendengar untuk Medangdutan siang hari ini di akhir pekan, yang enggak punya acara monggo ikutan ya di 24644 ataupun di WA call-nya Pro 1. Wah, ini ada Masku ya yang selalu ngebantu Mboy Kuning dia. Sun Mas Adit, sehat selalu. Oke, sebelum saya menyapa siapa iki? Pak Grodak, ada siapa di 24644? Halo Medangdutan.
1: Halo, selamat siang Dangdutan Wayu.
0: Iya, selamat siang Bu Ketut.
1: Iya.
0: Gimana sehat hari ini Ibu?
1: Sehat, astungkare.
0: Astungkare.
1: Sehat ya.
0: Sehat juga.
1: Sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Gimana?
1: Lagu
0: apa?
1: Lagunya Pengorbanan.
0: Pengorbanan, sebentar.
1: Ya. Salam-salam ya.

0: Ketut yang ada di Tejakula. Setelah dari Tejakula kita ke Tajun ya. Ada Pak Grodak. Halo Medangdutan Pak Grodak.
1: Halo.
0: Yo.
1: Swastiastu.
0: Bapak Tiang ini Ki. Tiang Ayu Sundari Bapak.
1: Ibu Ayu yang cantik.
0: Aduh, sukses. Sukseme Pak Grodak penapi gatran ini Ki.
1: Astungkare. Cek kenten Bu Ayu.
0: Astungkare BBM manten nggih.
1: Nggih.
0: Oke.
1: Nonton tak lagu. Puterin lagu nggih.
0: Apa itu?
1: Lagu yang ringan-ringan, begadang ya.
0: Begadang.
1: Nggih.
0: Jangan tiap hari ya, Pak ya.
1: Enggak. Kalau ada waktunya.
0: Enggak ya. Bagus dulunya. Buat kesehatan.
1: Ya. Dalam dulu Bu Ayu.
0: Nggih.
1: Bapak Tuk Lile. Nenek Basih, Pak Dilemung, Pak Jelut Ajun, Bu Bunga, Bu Eli, Bu Janura, Pak Tuk Cikula, Bu Resmi, Bu Desa, Bu Min, Bu Kacika, Pak Inggris, Pak Daeng, Pak Pipit, Penglatan, Pak Nyoman, Lewan Dara, Pak Nyoman, Astawa, Pak Sumping, Pak Armada, Pak Ramadan, Pak Anwar, Pak Wawan, Pak Bambang, ya pokoknya semuanya Bu Ayu.
0: Nggih.
1: Nggih, makasih Bu Ayu nggih.
0: Nggih, mewali Pak Grodak, ditunggu lagunya ya. Setelah Pak Grodak ada siapa di 24644? Halo, Medangdutan. Halo. Halo. Kok enggak ngejawab piye toh ini? Padahal sudah terangkat ya. Baiklah, kembali Bunda Janura yang mengisi di WA Call Pro 1. Halo, Medangdutan Bunda.
2: Medangdutan, doya medangdut asih, Mbak Ayu kecantik, ada kuliah bidang, dan kayak paling sulit yang Wang Li Cheng
0: Sing
2: tidak tembus ke
0: RRI. Sekarang, sekarang baru tembus nih Ki, Bunda Janura.
2: Iya, makanya saya tunggu-tunggu Mbak Ayu kecantik.
0: Gimana sehat Bunda?
2: Ya sehat, walafiat, segar-ugar bisa bersuara dengan Mbak Ayu di udara saat di studio.
0: Oke, mau dengerin lagunya siapa nih?
2: Aku rindu padamu.
0: Aku rindu.
2: Ya, suka sih rasanya tuh.
0: Nyanyi. Aku rindu padamu. I miss you but I hate you. Oh bukan ya. Mbak Elvi suka sih yang nyanyi Bun.
2: Iya, Elvi suka sih ya. Rindu padamu. Rindu padamu Mbak Ayu.
0: Asik. Rindu sebaliknya ya, juga ya Bunda. Iya.
2: Pasang kotor terus nah ya ya. Ya, selamat siang para Bu Ari, Mbak Pipit, ya Bu Nyaman di Banyuning, Bu Ketut di Tejakula, ya Bu Kartini, Bu Kartika, Aris Meru, ya Mbak Kaci Eliana juga ya,
0: Mbak
2: Mimi, ya Juru Wibawa, Maliarse, Pak Nyaman Astawa, Pak London, ya Pak Tawan, Ambi Tawan di Tawan di Tembok, ya, ya semua semuanya para Cinta Medangdutan. Terima kasih Mbak Ayu ku cantik.
0: Baik, terima kasih kembali buat Bunda Janura. Ditunggu aku rindu padamu. Vokal dari Mbak Elvi Sukesi ya. Ya, selamat siang untuk Pak Jero Gede Dane. Katanya mau kirim salam untuk kesemuanya aja. Salam rahayu dan medangdutan. Goyang-goyang yu asik. Ya, suksema niki Pak Jero Gede Dane. Salam rahayu mewali untuk keluarga. Pak Pipit yang ada di Penglatan mau dengerin lagunya Jembatan Cinta dari Ali Usman. Semoga nanti ada waktu kita putarkan ya. Salamnya untuk Pak Grodak, ada Om Putu Wayang, Armada, Bu Kartika Cantik, Wak Daeng, Pak Jero Maliarse. Terus buat Dek Jeng Ayu suat opo iki suatu dewe opo ayu dewe iki. Matur sakalangkeng buat Pak Pipit yang ada di Penglatan. Beka Olala di Pedawe. Waduh, jumpa lagi ya untuk sore hari ini. Beka Olala mau kirim salam ke semuanya aja deh. Mat siang dan kompak selalu lewat udara. Suksema untuk Beka Olala atas supportnya Niki. Yang selalu mengucapkan selamat tugas dan jangan lupa calling. Untuk Pak Olala sehat selalu sekeluarga.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

Tahukah Anda, saat kondisi ekonomi sedang sulit, banyak orang justru tetap membeli barang-barang kecil yang membuat mereka merasa lebih baik, seperti lipstik, parfum, atau cemilan favorit. Fenomena ini dikenal sebagai lipstick effect. Meski pengeluaran besar ditunda, kebutuhan untuk merasa bahagia dan percaya diri tetap ada. Jadi, bukan sekedar soal lipstick, tetapi tentang mencari kebahagiaan sederhana di tengah tantangan ekonomi. Namun, tetap bijak berbelanja dan sesuaikan dengan kebutuhan ya.

0: Rara, apa kabar Bu?
1: Baik Bu.
0: Dengar-dengar si Rara mau sekolah keluar kota ya Bu?
1: Iya Bu, mumpung anaknya juga mau.
0: Aduh Ibu, ngapain juga nyekolahin anak tinggi-tinggi dan jauh pula?
1: Kalau menurut saya nih Bu ya, orang tua itu harus serius dalam menyekolahkan anak-anaknya Bu. Kenapa? Karena pendidikan adalah investasi untuk masa depannya.
2: Mari, cerdaskan bangsa, jadikan pendidikan prioritas utama.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.
4: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
4: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
3: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
4: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
3: Format iklannya seperti apa?
4: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
3: Kalau mau pasang iklan?
4: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Iya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja PT Elabram System. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Tautan tidak dapat diakses sehingga gagal terhubung ke alamat yang diarahkan pengunggah. Dan terkait dengan laman resmi PT Elabram System, diketahui bahwa saat ini PT Elabram System sedang membuka lowongan kerja sebagai production operator. Namun, pendaftaran lowongan kerja dilakukan langsung melalui laman karir tersebut. Selengkapnya terkait hoax tautan lowongan kerja Elabram System, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar tentunya masih di Medangdutan. Jangan lupa dari lagu-lagu tadi banyak makna yang dapat kita terapkan dalam keseharian. Contohnya jangan terlalu banyak begadang kecuali cari cuan, katanya Bu Ari ya. Oke, sebelum saya menyapa Mbak Mini, ada siapa di 24644? Halo Medangdutan.
1: Halo Medangdutan.
0: Oke. Ibu Kartini Jegek. Ya. Punapi gatrani Ibu, kena.
1: Iya, kena. Mbak Ayu gimana?
0: Sehat? Iya, sehat. Ibu Kartini mau denger lagunya siapa?
1: Bola.
0: Bola?
1: Ya.
0: Oke.
1: Nyalam dikit ya.
0: Yo.
1: Ada Bu Kartika, ada Bu Eli, ya, ada Bu Ida, selamat siang, ada juga Bu Mini, Bu Manda, Bu Resmi, Bu Ketut, Aja Pindaya, selamat siang. Ada di Tawan, ya, di Tembok, selamat siang. Ada juga Pak Inggris, ada Pak Inggris, Pak Diwiti, Pak Nyoman Dewantara, Pak Cip, Pak Banu, ya, semuanya, dan Mbak Ayu, ya.
0: Oke.
1: Okay. Selamat siang. Selamat bertugas, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bu Kartini. Sehat selalu, selamat beristirahat. Halo, Medangdutan, Mbak Mini Citra Lestari.
2: Halo, Medangdutan. Sama Ayu yang punya senyuman manis.
0: Aduh, terima kasih. Semanis apa? Semanis madu?
2: Semanis gula pasir.
0: Semanis gula pasir, oke deh. Mbak Mini juga manis kok, makanya jadi rebutan ya.
2: Ya makanya disembut-sembut sehingga mati.
0: Ya deh, gimana sambil menyetrika, mau dengerin lagunya siapa?
2: Lagunya ya. Mm-hmm. Apa ya? Kalau sedang bergoyang-goyang, goyang dombret aja.
0: Oh, nah. Goyang dombret sebentar.
2: Mm-hmm. Ya salam yang ya Marsha, ada Bu Kartini, makasih kolinganya, ada Bu Ketut, Bu Janura, ada Pak Geroda, ada Pak Ikris. Ada lagunya?
0: Ada, ditunggu ya.
2: Ya ada, salam untuk semuanya aja. Lanjut dulu, nanti saya apa? Setrikanya.
0: Nanti pun nanti. Oke deh. Baik, terima kasih Mbak Mini. Sehat selalu ya. Selamat menyetrika, selamat nerik nih di akhir pekan. Halo Medangdutan.
3: Halo, selamat nerik.
0: Aduh, ini dia. Ini juga menjadi rebutan di antara kumbang-kumbang, namanya aja bunga kan? Kumbang-kumbang di taman. Kayak gitu lagunya. Jangan engkau.
3: Mak.
0: Iya.
3: Bunga itu kan semua senang dengan bunga ya.
0: Oh, itu dia. Kumbang-kumbang sukanya bunga. Suka. Yes.
3: Apa lagi, Mbak?
0: Iya, saya juga suka sama bunga.
3: Lagunya Dewi Persik ya.
0: Yang mana?
3: Ya, apa aja boleh.
0: Oh, yang penting Dewi Per ya.
3: Ya, yang penting Dewi Persik. Tadi ada Bu Mimi ya, ada Bu Janura.
0: Iya.
3: Ada Ketut. Siapa lagi ya?
0: Ada siapa?
3: Siapa? Pak Londan ya. Ya, lagi ada Ibu Resmi, Ibu Manda, Wadaeng, Ibu Gayatri ya. Ibu Jura Puspa. Terus ada Ibu Katika, ada Pak Dewan Care, Pak Banu, Pak Cis, ada Pak Alpen ya. Iya. Semuanya udah.
0: Oke.
3: Buat Mbak, Mbak Maya.
0: Hah?
3: Mbak Maya ya. Lagi ada Sarifah.
0: Iya. Ya,
3: terima kasih.
0: Terima kasih buat Bu Bunga. Ditunggu lagunya indah pada waktunya ya. Tak carikan atau tak puterin sebentar ya.
4: Goyang, goyang dangdut.

Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu padamu.

Bergabung dengan komunitas menjadi salah satu strategi penting yang dapat membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, pelaku UMKM tidak bisa berjalan sendiri. Komunitas menyediakan ruang untuk belajar, berbagi informasi, dan memperluas wawasan bisnis. Hal ini sangat berguna terutama bagi pelaku usaha pemula yang masih mencari arah dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Salah satu manfaat utama bergabung dengan komunitas adalah terbukanya akses informasi yang luas. Dalam komunitas, pelaku UMKM bisa mendapatkan info seputar pelatihan, seminar bantuan pemerintah, peluang pendanaan hingga tips mengelola usaha. Selain itu, komunitas juga menjadi wadah untuk membangun jejaring dan kolaborasi pelaku UMKM dapat bertemu dengan rekan usaha dari berbagai bidang yang bisa membuka peluang kerjasama atau saling mendukung dalam promosi produk.

0: apa sih? Yes, yes, yes, yes.
1: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
0: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
0: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Ya, selamat sore untuk Mbok Rayi yang ada di Denpasar Batu Kandik. Salam Rahayu Mbok Rayi, sehat selalu sekeluarga. Kakek Dago yang ada di Bakti Serage, ya. Mau kirim salam ke siapa ini? Wak Daeng, Bu Kartika, Kak Ayu Kelampuang. Oke, terima kasih Kakek Dago, sehat selalu. Dan juga untuk siapa Niki? Bu Jero Puspa, Ring Tegal Mawar, katanya mau kirim salam ke Bu Ketua Tejakula, Pak Grodak. Ada Bunda Janura, Bu Kartini, Mbak Mini, Bu Bunga, dan ke semua fans RRI. Semoga sehat dan kompak selalu. Mau dengerin Roma Irama malam minggu. Oh, Bang Romanya tadi sudah nyanyi, Bu Jero Puspa, Pureng G, dengan judulnya Begadang, gak apa-apa. Sementara digabung mantan ya. Sehat selalu, Bu Jero Puspa. Untuk Pak Dewantara. Medangdutan, saya Ratna Dewi bersama Pak Dewantara mau kirim salam untuk Pak Banu, Pak Inggris, Pak Kaolala, Wak Daeng, Nini Jero, Bu Bunga Plastik, Bu Jero Puspa, ada Bu Ari Banjar Tegal, Cik Eli, Kakek Dago, Pak Pipit, Mas Ramadan, Pak Grodak, ada juga Pak Alvin, Mbak Maya, Bu Yuda, ucapannya salam kenal yang belum kenal, yang udah kenal salam sayang, salam sehat, salam rahayu, merdeka. Buat yang baca, terima kasih atas kebaikannya. Wah, terima kasih kembali Pak Dewantara dan juga Ibu Ratna Dewi, sehat selalu sekeluarga ya. Bu Desa Radini yang setiap hari everyday ini berbunga-bunga, katanya tetap monitor dari kawasan Denpasar. Salam untuk teman-teman fans RRI. Bayu Sundari yang cantik, Mbak Pipi, terus ada Mbak Mini, Bu Ari, CLI, Bu Resmi, Bu Ketut, Pak Ngurah, Pak Jermaliarse, Pak Samong, Bu Jero Puspa, ada juga Bunda Janura. Pokoknya kesemuanya aja yang lagi monitor, salam bergoyang selalu. Salam bergoyang kembali untuk Bu Desa Radini, sehat selalu. Selamat berkumpul bersama keluarga tercinta di Denpasar ya. Ya, 24644, ayo sapa kembali. Halo Medangdutan.
1: Halo Medangdutan.
0: Iya, dengan siapa ya?
1: Dengan Jaka Irama.
0: Oh, Bang Jaka Irama, apa kabarnya Bang?
1: Asam kare, sehat, Ayu, Sundari, gimana kabar?
0: Sehat juga.
1: Ya, semoga sehat sekeluarga ya. Request lagunya Mega Mustika, Fata Morgana ada ya?
0: Fata Morgana? Fata Morgana, sebentar.
1: Nyala dikit ya.
0: Siapa yang nyanyi ini Fata Mor? Oh, Mega Mustika ya?
1: Iya.
0: Oke, ditunggu.
1: Salam ya dikit ya buat Bu Janura, ada Bunda Budi, Dawa Daeng, juga buat Pak Banu juga ya. Bu Eli juga. Ya, pokoknya semua pendengar RRI ya, tanpa terkecuali selamat. Selamat siap, sore.
0: Iya, siang ke sore nih.
1: Kalau siang menjelang sore ya. Selamat beraktivitas, selamat rahayu semuanya. Buat Ayu Sendari, Mas Tugas, terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk Bang Jaka Irama. Setelah Bang Jaka ada Nini Gayatri di Jeneng Dalam ya. Halo, selamat siang ke sore Nini Gayatri Medangdutan.
2: Iya, selamat sore Medangdutan, Ayu.
0: Ya, apa kabar untuk sore hari ini, Nini?
2: Baru mau istirahat sebentar.
0: Oh, baru mau istirahat. Gimana, mau dengerin lagunya siapa hari ini?
2: Lagunya dari Oma Irama ada ya?
0: Bang Roma tadi sudah bernyanyi, Begadang.
2: Oh, Setagai Bunga Padi ada ya?
0: Oh, ada. Ditunggu ya.
2: Iya, iya. Iya, kenapa nambah namanya nih?
0: Apa?
2: Kabar, salam dulu ya.
0: Oke.
2: Salam sama Ibu Kartika. Selamat sore, Ibu Manda, Ibu Bunga, Ibu Jero. Ibu Jero Puspa itu?
0: Iya, betul. Di Tegal Mawar.
2: Ibu Mini, Ibu Manda, Ibu Kartini.
0: Iya.
2: Ya, Ibu Janura. Pak Banu, Pak Cip ya, semuanya dah ya.
0: Oke.
2: Ya, Pak Bu Ayu, sukses, terima kasih itu ya.
0: Nggih, sis, terima kasih untuk Nini Gayatri ya. Setelah Nini Gayatri ada siapa? Halo Medangdutan.
3: Halo, selamat siang Medangdutan.
0: Iya, Pak Sumping.
3: Iya, betul.
0: Oh, betul. Gimana kabar Pak Sumping, sehat?
3: Rada-rada sedikit ada gangguan cuaca.
0: Oh gitu. berdasarkan perakiraan BMKG ya?
3: Panas dingin.
0: Oh, semoga lekas membaik ya. Lagi ngetor ya, Pak Sumping. Bahasa Inggrisnya ya, panas kemarin, dingin, ngetor ya?
3: Ya, kemarin transfer ke dokter ya.
0: Oh gitu, memang harus nyetor kali. Ya, nggak apa-apa. Semoga lekas membaik ya, Pak Sumping ya. Tetap semangat ya. Dan cepat sembuh dengan dengerin lagu dangdutnya siapa nih?
3: Gubuk Bambu ya.
0: Gubuk Bambu?
3: Iya.
0: Oke.
3: Yang tadi siapa itu ya?
0: Kenapa?
3: Siapa namanya? Bu Puspa. Ya, salam dulu dong sama Bu Kartini, Pak Groda, Pak Inggris, Pak Nyoman Dewantara, ada Bu Bunga, Bu Kak Moglong, ada Ari Beti, Ari Sineri juga, ada Bu Mini, ada Bu Manda ya. Ada Jeruk Puspa, ada Pak Banu, Celi, ada Mas Wawan, Papa Dimas juga ya. Ada Jeruk Jaka, Jaka Irama gitu ya.
0: Iya, Jaka Irama, saudaranya Bang Roma ya. Irama.
3: Iya, Jakir gitu ya.
0: Iya. Lanjut Pak Sumping.
3: Iya. Ada siapa lagi ya? Ada Bunga Plastik juga ya. Ya, pokoknya semua yang selalu mendangdutan di acara Pro 1 Singaraja ya, bersama Mak Ayu Sundarinya. Selama bertugas, terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Sumping. Ditunggu Gubuk Bambunya dari Bang Maggie Z. Ya, untuk Kakek Dago sudah tak bacakan WA-nya. Oh, di mana nih? Padang Baik Karangasem, suara RRI sangat jelas. Oh, baik. Terima kasih atas informasinya Kakek Dago. Sehat selalu. Terus ada siapa ini yang bertanya? Untuk siang nanti, maksudnya untuk sore nanti Lopina siapa? Oh, ada Mbak Irna. Ya, ditunggu ya. Untuk Pak Komang, Pak Komang pijat tunanetra gitu ya. Apa kabar Pak Komang? Sehat selalu sekeluarga ya. Tetap semangat pokoknya untuk akhir pekan ini. Goyang, goyang, goyang.

pendengar, tahukah Anda aktivitas sederhana seperti berjalan kaki ternyata memiliki manfaat luar biasa bagi kesehatan tubuh? Berjalan kaki hingga 10.000 langkah setiap hari dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, dan membantu membakar kalori. Tidak hanya itu, berjalan kaki juga mampu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, serta membuat tidur lebih berkualitas. Tak perlu dilakukan sekaligus. Kita bisa memulainya secara bertahap, gunakan tangga daripada lift, berjalan saat menelpon, atau sempatkan berjalan santai di pagi maupun sore hari. Tubuh aktif, pikiran lebih segar, dan kesehatan lebih terjaga. Ayo bergerak mulai hari ini. 10.000 langkah kecil bisa membawa perubahan besar bagi kesehatan kita.

0: Tono, kamu kan sering bilang tuh, aduh aku kesusu banget pagi ini.
1: Iya sering loh, aku tuh sering banget kesusu, sering terburu-buru gitu loh.
0: Ya tapi kamu tahu nggak, kalau kata kesusu sekarang sudah resmi masuk kamus besar bahasa Indonesia.
1: Walah, serius?
0: Iya.
1: Berarti bahasa sehari-hari yang sering kita pakai bisa jadi bagian dari bahasa resmi gitu ya?
0: Betul sekali. Nah ini nih bukti kalau bahasa kita terus berkembang mengikuti kebiasaan masyarakat. Tapi ingat Mas, tetap gunakan bahasa Indonesia yang baik dan sesuai konteks ya. Bahasa berkembang, kita pun ikut bergerak. Cintai bahasa Indonesia.
2: Yan, uli tuni bengong gen. Kengken nih, ada masalah.
3: Ada aneh gen hidup deh. Aman bemekremasi, marit lah masalahnya.
2: Ada di mekremasi nih. Nah, denak gitu. Mai ngopi malu, pang tuun dan sini.
3: Mi, kopi apa nih? Tumen ngasanin?
2: Nah, ini kopi baru nih, Yan. Ada nih kopi bubuk cap manik sari.
3: Jani ragu tunen kurnani nganti kopi ini cuma anggon manik sari.
2: Mau nak yang kena nganti kurnani?
3: Ragat uya migren ragu cuma. Ternyata karena kopi ini cuma sing jan.
2: Nganto be, orain kurnani. Kopi bubuk cap manik sari, tuah 20.000 abungkus. Beman gratis gelas. Bonus ngilangang sakit sirah.
3: Wih setuju. Ini subobat dari masalah hidup raga. Sing payu peraga nguberen mekremasi.
4: Dengan aroma yang harum, rasa yang mantap, dan harga yang bersahabat, Kopi Cap Manik Sari kini hadir untuk menjadi produk andalan keluarga. Dapatkan Kopi Bubuk Cap Manik Sari di toko

0: Iya, Mbak Mini katanya mau kirim salam ke Bu Jero Puspa dan Bu Bunga serta Bu Kartini serta Bu Desa ya. Buat Ayu matur sakalengkeng untuk Mbak Mini. Selamat kembali beraktivitas setelah nerik, ngapain ya? Mencuci ya. Halo, Madang Dutan. Halo. Wah, tidak menyahut. Malu-malu atau terputus, bisa dicoba kembali untuk Anda pendengar yang ingin gabung di Medangdutan hari ini di 24644 ataupun di WA call-nya Pro 1 ya. Halo Medangdutan.
1: Halo, selamat siang,
0: Mbak. Iya, selamat sore ya Blitawan ini ya.
1: Oh, selamat sore ya, Mbak.
0: Ini sudah mau jam 3 ini. Gimana?
1: Sehat.
0: Oh, sehat. Posisi di mana, Blitawan?
1: Posisi lagi di ujung timur Kota Singaraja.
0: Oh, di ujung timur. Oke, beraktivitas berarti ya?
1: Iya,
0: Mbak. Gimana mau dengerin lagunya siapa? Kenapa?
1: Mbak Ayu sehat.
0: Sehat? Astungkare.
1: Iya, mendung di sini, Mbak Ayu. Tadi.
0: Mendung ya? Di sini agak sih.
1: Iya, tadi sempat hujan sebentar.
0: Oh, gitu. Iya. Oke deh. Agak adem dikit ya.
1: Iya. Trio Macan boleh, Mbak Ayu?
0: Trio Macan boleh, apa judulnya?
1: Yang Iwak Peyek.
0: Iwak Peyek, sebentar. Iwak Peyek, Iwak Peyek.
1: Iwak Peyek, segutimbul.
0: Segejageng, oh, sampai jadi elek, sampai tue. Mbola.
1: Oh, Ayu tetap di
0: Aduh, terima kasih. Hai, Bu Resmi di TikTok.
1: Oh iya, Bu Resmi, selamat sore Bu Mini, Bu Janura, Bu Manda, Bu Kartika, Kartini, Bu Nyoman di Banyuning, Mau Marwati di Gowasu juga.
0: Yoi.
1: Semuanya deh, bayar waktunya biar nggak kebuang percuma gitu.
0: Nggih, aman.
1: Terima kasih Mbak Yu, selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih untuk Blitawan, selamat beraktivitas kembali ya. 24644, halo Medangdutan.
2: Halo, selamat sore Tante Ayu, sudah bulan pisang.
0: Selamat sore. Enggih, Om Ngurah Krisna, katanya di sana sempat hujan ya?
2: Di Wewidangan, belum.
0: Oh, belum. Berarti yang di tempatnya Blitawan sudah tadi katanya, cuman sebentar.

0: Tembok mana dia ada?
1: Ah, tembok.
0: Oh, tembok ya, masih jauh.
1: Oh, masih jauh. Oke. Sebentar lagi kayaknya nular itu.
0: Eh?
1: Nular nanti ke sana. Ke
0: ya,
1: Tejakula. Mulai dah nih, mulai.
0: Aduh, itu gagal gitu. Gimana? Nanda, tapi cari peteng halnya lagi sama enggak.
1: Aduh, ada aja ini. Gimana? Iya, nggak apa-apa. Yang penting sehat ya, murah ya. Sedang ngopi atau sedang apa nih?
0: Jalan dulu ya.
1: Iya.
0: Biar nggak kelupaan ini sama tetangga saya, Pak Inggris ini. Selalu lupa itu loh.
1: Nggak apa-apa. Yang penting
0: Ibu Desa Redini, Ibu Eliana, Buketut, Ibu Diresmi, Pak Jero Maliarsi, Pak Tumpul, Bikin Sukoreni, Bipit Boy, siapa lagi ya? Pak Bipit Boy, Pak Ibu Kartika, Ibu Putri Laksmi, tetangga Ibu Laksmi, kayak kapal itu. Bagaimana? Tante Ayu Sundari sama Tega, lagunya Terong Dicabein aja ya.
1: Oh, Terong Dicabein, oke. Ya, ditunggu ya.
0: Selamat tugas ya, Tante ya.
1: Baik.
0: Selamat ya,
1: selamat. Astunggare, sehat selalu juga untuk Om Ngurah Krisna. Nah, ini Pak Jero Maliarse, suhu saya ya. Selamat sore, Medangdutan.
2: Kamisasiastu.
1: Sastiastu. Penapi gatrane niki Pak Jero?
2: Cek bece.
1: Cek bece, astunggare. Gimana Mbak, hari ini aktivitasnya lancar?
2: Lancar Mbak Ayu Sasi.
1: Oke, gimana? Mau dengerin lagunya siapa?
2: Lagunya saya minta Rembulan Bersinar Lagi, Mansur S.
1: Rembulan Bersinar Lagi, oke.
2: Kemudian kirim salam Pak Ngurah tadi, Pak Ngurah Krisna, Bu Resmi, Bu Ketut, Bu Jekule, Bu siapa namanya itu, Bunga Plastik, kemudian Bu siapa namanya itu,
1: yang mana
2: yang ada di, oh Bu Sardi, yang di Sari Mekar itu, Bu Jerum,
1: iya,
2: kemudian Bu Ari BT, Ari Semeru, kemudian ada Pak Tawan tadi dari Tempo yang hujan di baratan agak,
1: iya betul.
2: Nggih, semuanya ada grup asik-asik ke Klaten beli sampi, yang penting happy Mbak Ayu.
1: Asik, cakep. Sukses niki Pak Jero Maliarse, sepertinya juru kunci ya karena waktu sangat terbatas. Untuk Pak Olala kok sulit banget masuk katanya nih. Nggih, kalau enggak bisa masuk di Medangdutan nanti bisa di Lopina, Jebak ataupun Ruang Rindu. Masih banyak waktunya ya. Terima kasih pendengar yang sudah beratensi, baik itu sudah on air, mengirimkan chat aja, dan juga yang sudah menyapa di live TikToknya RRI Singaraja. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat, dilancarkan rezekinya, pokoknya doa terbaik untuk kita semua ya. Dan nanti di Singaraja sore ini pendengar Anda ditemani Mbak Erna yang bertugas hingga mendekati nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah, dilanjutkan rekan kami lainnya hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Sampai jumpa.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

menjaga kesehatan dapat dimulai dari hal sederhana. Salah satunya dengan memastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dalam kajian dehidrasi, kurangnya asupan cairan dapat berdampak pada menurunnya konsentrasi, tubuh mudah lelah hingga terganggunya fungsi organ secara keseluruhan. Perlu diketahui bersama, rasa haus bukanlah satu-satunya indikator tubuh membutuhkan cairan. Oleh karena itu, membiasakan diri untuk minum air putih secara rutin menjadi langkah penting yang tidak boleh diabaikan. Selain itu, kebutuhan cairan setiap individu juga dapat berbeda tergantung pada aktivitas dan kondisi lingkungan. Dengan mencukupi kebutuhan cairan harian, kita telah berkontribusi dalam menjaga kesehatan tubuh secara optimal. Tetap jaga pola hidup sehat dan semangat menjalani aktivitas hari ini.

0: Singaraja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: Kembali dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Hai, Singaraja sore ini bersama saya Irna, hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Let's Dance Together sudah membuka kebersamaan kita dari Melly dan BBB. Bukan bintang biasa. Oke, kenapa bikin semangat? Karena cuaca udah di beberapa tempat udah mulai mendung ya. Apapun itu, kita punya musim cuma dua, musim panas dan musim hujan. Jadi dinikmati, disyukuri, tapi harus antisipasi. Doanya sih kalau hujan ya kita kirim dulu ya ke Kalimantan ya, untuk saudara-saudara kita di sana yang sedang mengalami hal yang tidak diinginkan sebenarnya. Semoga cepat berlalu kebakarannya dan usai, gak akan ada lagi yang namanya kebakaran. Oke, saya langsung sapa penelpon pertama di 24644. Halo, selamat sore Lopina.
1: Halo.
0: Halo.
1: Lopina, selamat sore. Pilihan Anda, Mbak Irna.
0: Iya, selamat sore Pak Ramadan.
1: Yo, Mbak Irna.
0: Iya.
1: Mbak Irna, di beberapa kabupaten di Papua sudah hujan.
0: Oh, sudah hujan ya. Alhamdulillah kalau begitu.
1: Mabire, Jayapura, Sorong tanggal 5 September seminggu yang lalu lah. Hujan juga tapi cuma sebentar.
0: Oke. Siap Bang Sorong, terima kasih informasinya.
1: Buleleng belum hujan sama sekali ya?
0: Belum, di kota belum. Tapi tadi katanya di Tajakula udah mulai agak sedikit gerimis mengundang, tapi hanya sebentar.
1: Oh gitu ya.
0: Semoga tidak, kehadirannya juga tidak seperti itu ya, hanya. Yeah.
1: Ini saya nonton.
0: Apa tuh?
1: Nonton apa YouTube ini tentang pura luhur.
0: Oh oke. Oke sih ya.
1: Pura Ulun Danu Beratan, Pantai Kute.
0: Iya, terima kasih.
1: Iya. Ini 10 apa tuh?
0: Ay, jangan dibahas yang lain, udah yang pasti ya. Terima kasih udah nonton. Oh iya iya iya iya iya.
1: Apa pulau para dewata yang mendunia.
0: Iya betul. Terima kasih Pak Ramadan sebagai sama-sama. Ini ya referensi ya, nantinya ya.
1: Sejarah itu.
0: Iya betul. Oke.
1: Okay. Lalu yang Pulau Bali.
0: Sekarang mau lagu apa ini?
1: The Virgin kah?
0: Yang mana tuh?
1: Yang Sedetik atau Belahan Jiwa lah salah satu.
0: Virgin Belahan Jiwa?
1: Sedetik ada? Ya.
0: Sedetik ada?
1: Ada ya.
0: Oke. Okay. Siap. Ya.
1: Salam untuk Bu Resmi, Pak Ari BT, Mbak Resenero, Bu Mili, Rukna, Bu Eli ya, Pak Armade, Pak Delima Dewi di apa itu Dewantara ya. Terus Wadai, Mbak Sanwa dan Bu Kartika, Mbak Tawe, Mbak Pipit, semua aja ya. Bu Yeni juga, pokoknya dari semuanya lah. Dengar semua, saling mendoakan, saling ingatkan.
0: Amin.
1: Sahabatan selalu.
0: Terima kasih yang sudah komen-komen.
1: Iya, selamat.
0: Iya, selamat. Selamat. Iya, terima kasih. Happy weekend. Terima kasih buat Mbak Mini S yang komen, selamat tugas cantik. Terima kasih di sosial media kami yang lagi live ya. Kanha Kanha, terima kasih lo udah di tap-tap layarnya. Halo, selamat sore. Hey, Lopina. Halo.
2: Halo Mbak Irna.
0: Iya, apa kabar Bu Resmi? Katanya lagi di Denpasar nih.
2: Iya, baik-baik. Mendung ini, belum ada gerimis, mendung.
0: Di Mbak tembok
2: Irna,
0: tadi
2: di tembok masuk belum di Pro 1 ya?
0: Di tembok udah hujan tadi, Bu.
2: Enggak, maksudnya Id Gitaf, lagunya Id Gitaf udah masuk belum di Pro 1?
0: Id Gitaf.
2: Iya.
0: Ada. Sedia aku sebelum hujan ada.
2: Ada ya, ya udah itu aja request. Okay, ya.
0: Siap.
2: Salam sama Pak Ramadan, Wak Daeng dan kesemua asik.
0: Oke.
2: Selamat sore Mbak Irna.
0: Selamat sore juga Ibu Resmi. Lanjut 2484. Halo, selamat sore Lopina.
3: Halo, selamat sore Lopina.
0: Selamat sore juga.
3: Aku Bu Kartini Linggu.
0: Iya, terima kasih Bu Kartini.
3: Iya.
0: Mau lagu apa Ibu?
3: Mau request lagu Hip Hura Hura.
0: Hah?
3: Hip Hura Hura.
0: Bu, lagu yang lainnya kalau requestnya boleh. Itu lagu lama soalnya. Oh, Hip Hip Hura Hura gitu kan. Tahun 86 Ibu, itu lama itu.
3: Oh. Kalau gitu Kupu-Kupu Malam ada.
0: Kupu-Kupu Malam versi baru ya.
3: Ya, versi baru.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Sedikit ya.
0: Boleh.
3: Ada ditawan ya, selamat sore. Semoga sehat-sehat aja ya, rezekinya dilancarkan. ada juga yang tadi itu Mas siapa tuh Mahmud?
0: Bukan, Pak Ramadan.
3: Pak Ramadan, Pak Mahmud, ya, Wak Daeng, Pak Ci, Pak Banu, ada juga Bu Resmi, Bu Mana, Bu Mili, hari dua-duanya, ya. Bu Janura, ada juga Putri Puspa, ya, semuanya ada Mbak, Mbak Eni, ya.
0: Mbak Irna, Mbak Irna, Ibu.
3: Oh, Mbak Irna. Selamat
0: sore, Mbak Irna. Terima kasih maaf, juga, iya.
3: Selamat berjuga.
0: Terima kasih Ibu Kartini. Udah disebut namanya Irna berapa kali loh Ibu Kartini. Terima kasih sudah bergabung. Dengarkan dulu lagunya, 3 lagu berturut-turut. The Virgin, Sedetik, It Gitaf, Sedih Aku Sebelum Hujan, Kupu-kupu Malam, Peter Pan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja.
1: Karena informasi dan inspirasi.

0: Air putih sangat penting untuk menjaga kesehatan. Sebisa mungkin, jangan sampai kurang minum.
1: Namun, banyaknya penggunaan air minum dalam kemasan setiap harinya bisa berdampak buruk bagi lingkungan.
0: Kita bisa lakukan perubahan sederhana untuk menjaga lingkungan dan tetap sehat dengan menggunakan botol minum untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai.
1: Mari lakukan perubahan kecil untuk hidup yang lebih berarti. Sayangi bumi dengan membawa botol minum sendiri.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Lagu lawas ciptaan Tante Titi Puspa, Kupu-kupu Malam. Ini legendaris banget lagunya tahun 80, tapi di tahun berikutnya di-recycle ulang ya oleh Peter Pan atau Noah. Oke. Okay. Langsung sapa penelpon berikutnya. Halo, selamat sore Lopina.
1: Lopina.
0: Halo.
1: Selamat sore dengan Anda.
0: Iya, terima kasih Mbak Mili sudah bergabung.
1: Ya, ini masih kayak mau setrika.
0: Nah, oke, okay. Masih setrikanya enggak kelar-kelar dari tadi ya.
1: Iya, entar selesai udah. Ini mau keren dulu ya, okay, lagunya.
0: Siap. Lagunya apa?
1: Terlalu. Terlalu.
0: Dari?
1: Dari SD12.
0: Oh, SD. Oke.
1: Okay. Ya, salam sedikit ya.
0: Boleh.
1: Ada Tawa, Kak Jumping, ada MR, yang seberang Mas Banu, kemudian Anwar, apa Dimas, ya, Cik. Ya, pokoknya ke semuanya deh dulu ya.
0: Mumpung suaranya belum hilang ya. Oke, okay, terima kasih Mbak Mini. Ya. Halo, selamat sore Lopina.
2: Selamat sore Lopina, Mbak Erna.
0: Selamat sore juga. Ini dengan siapa?
2: Saya.
0: Ibu? Ibu siapa?
2: Yuda di Sangket.
0: Ibu Yuda. Oke, okay. Terima kasih sudah bergabung Ibu Yuda.
2: Iwan Fales ya.
0: Iwan Fales ya.
2: Yang mana aja boleh.
0: Yang terbaru aja ya.
2: Malam dikit ya. Sama Bi, Kak Inggris, Kak Dewantara, Kak Dung Surya, Wati Lingri, Marwati, Wiwit, Terpuspa. Pokoknya semuanya ya. RRI.
0: Iya.
2: Karena
0: iya. Terima kasih kembali Ibu Yuda. Halo, selamat sore Lopina.
3: Halo, selamat sore. Halo. Lopina, Maena, lagu sore pilihan saya.
0: Iya, antuk kaget loh aku tuh, semangat banget. Gimana Ibu Ari bete, Ibu Ari bete?
3: Iya, sehat Mbak.
0: Langsung karus wahe.
3: Minta lagu Mbak ya.
0: Puterin aja, jangan diminta ya.
3: Iya, puterin. Separuhku dari Nano.
0: Oke, siap.
3: Salam buat tadi Bu Yuda ya, Bu Mini, Cik Eli, Bu Resmi, Bu Janura, Pak Samong, Pak Juri Bawu. Ya, salam buat semuanya aja Mbak.
0: Oke, siap.
3: Buat Mbak Irna, makasih.
0: Sama-sama. Halo, selamat sore untuk Kak Irna, Pak Dago. Aduh. Pak Dago di Lovina. Salam buat Mas Banu, Desa Redini, dan semuanya ya. Apa? Angresbun apa sih Pan? Lu bacaannya nggak ngerti kita. Mbak Irna dari Lokapaksa monitor. Terima kasih untuk semuanya fans RRI aja. Iya Pak Nyaman tetap. Terima kasih Pak Kerti Depehe. Malam Minggu. Maaf ya Pak kalau lagu-lagu lama. Nanti malam ya di Ruang Rindu. Oke, okay? Jam 9. Jam 10. Oke, okay? Selamat sore Mbak Irna, semoga sehat selalu, amin. Bu Jero Puspa di Tegal Mawar, salamnya buat Pak Ramadan, Resmi, Kartini, Nini Gayatri, Pak Sumping, Mbak Mini, Pak Banu, dan semuanya. Ya, terima kasih Ibu Jero Puspa, kita dengarkan dulu lagunya. Berikut ini, ada ST12 Terlalu, Iwan Fals, Izinkan Aku, dan Nano, Separuh Hidupku.
4: Aku gak bisa.

0: Masih seneng dengar radio?
1: Masih dong.
0: Enak kan putar lagu-lagu aja.
1: Jangan salah. Dengan mendengarkan radio, kita gak cuma denger lagu, tapi juga bisa tahu berita terupdate. Dan banyak informasi nih yang bisa kita ketahui hanya dengan mendengarkan. Jadi kamu bisa fokus tuh melakukan aktivitas tanpa mengalihkan pandangan.
0: Ya juga ya. Ya udah deh, cari frekuensi RRI Singar aja kalau gitu. Selain program acaranya menarik, informasinya juga terpercaya.
1: Oke deh.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih melukis.

Baden.

0: Terima kasih untuk Pak Nyoman Netep di mana tadi tuh di BTN Komando. Udah mulai gerimis ya Pak. Terima kasih Pak. Peka Olala, selamat sore Mbak Irna. Peka Olala pedawa ikutan. Masih ingat nggak? Masih Pak. Terima kasih banyak. Yang udah komen di media sosial kami juga terima kasih banyak. Ada siapa nih? Oh Pak Natep juga yang komen ya. Terima kasih. Pak Mahmud juga terima kasih di Grogak hadir. Terima kasih. Yuk tiga penelpon terakhir. Ada yang mau bergabung kah? Ibu Jero tadi lagunya apa ya? Ungu. Oke nanti diputerin ya. Ungu untukmu selamanya. Oke kalau begitu. Sebentar. Pak Grodak hadir juga. Iya, terima kasih Pak Grodak. Pak Grodak selamat sore. Pak Mahmud, jadi gabung Pak Mahmud, silakan. Tadi Pak Mahmud udah mau coba nih bergabung ya. Oh, Pak Grodak yang masuk. Oke, halo selamat sore Lopina.
1: Selamat sore.
0: Iya, Bu
1: Sirna nih, Ibu Ayu ya?
0: Bukan, Mbak Irna.
1: Oh, Mbak Irna. Minta lagu mau Irna ya?
0: Iya, apa Pak Grodak?
1: Lagunya Masih Ada Waktu ya.
0: Masih Ada Waktu.
1: Masih Ada Waktu ya.
0: Masih Ada Waktu dari siapa ya?
1: Dari Ebit ya.
0: Ebit.
1: Ya.
0: Iya, nanti kita cari yang baru ya.

0: Siap, lagunya buat siapa Pak? Kirim salamnya.
1: Ya, lagunya untuk semua-semuanya dah, Mbak Erna ya.
0: Oke. Okay.
1: Tak terkecuali, semoga sehat semua. Makasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Baik, sebelum saya akhiri. Oke. Okay. Ada lagi? 24644 ya? Hah? Oke, okay, belum. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung, yang sudah ikut berpartisipasi juga terima kasih banyak. Jadi mohon maaf kalau lagu-lagu lama, lawas, tahun 80-an itu tidak bisa, minimal tahun 2000-an ya. Begitu Bapak aturannya. Tapi ini Ebit ada kok lagu terbarunya bersama anaknya Adera yang bakal nyanyi. Lagunya masih ada waktu. Oke, okay, terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih juga yang udah di sosial media kami. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Ira nanti akan mengajak Anda mengikuti siaran ulang kami untuk sore ini, yaitu Green Radio bersama Ibu Niputu Rahayu SPD, menjaga bumi satu langkah kecil dari rumah dengan Biopori.

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Masih bersama Pro 1. Tentunya kali ini saya Irna masih bersama Anda. Dan kali ini kembali hadir Dialog Sore, Green Radio. Dan saya sudah bersama dengan narasumber kami kali ini, yaitu Niputu Rahayu SPD. Langsung saja saya sapa Om Swastiastu Ibu Rahayu.
3: Swastiastu, Mbak Irna.
0: Apa kabar?
3: Astengkare sehat.
0: Astengkare sehat dengan senyum manis di bibirnya. Terima kasih banyak udah bisa hadir hari ini, Ibu.
3: Ya, sama-sama.
0: Karena ini weekend, pastinya banyak rencana. Oke, kami akan membahas topik menjaga bumi dengan satu langkah kecil dari rumah dengan biopori. Nah, mungkin sebenarnya yang pertama kali harus diketahui adalah apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan biopori ya, Ibu Rahayu? Mungkin saya kasih dulu deh kesempatannya seperti apa. Atau mungkin mau memperkenalkan diri bahwa Ibu Rahayu adalah seorang...
3: bukan <Apa?
0: laughs> bukan seorang kapiten ya. Silakan Bu Rahayu.
3: Baik, terima kasih sudah diundang ke Pro RRI, Pro 1 RRI untuk pada sore hari ini. Jadi saya adalah perkenalkan diri dulu ya.
0: Iya, boleh kenalan.
3: Siapa tahu nanti banyak orang akan kenal. Jadi nama saya Niputu Rahayu. Jadi saya adalah seorang guru yang mengajar di SMA Negeri 1 Singaraja. Jadi juga saya adalah ibu rumah tangga.
0: Dan jadi, seorang wanita karir.
3: Baik. Iya. Jadi terima kasih sekali. Hari ini mungkin sesuatu yang luar biasa buat saya. Jadi mungkin ini untuk beberapa kalinya ya saya diundang di apa di RRI Singaraja dengan hari ini topiknya ada tentang tentang biopori gitu ya. Jadi biopori itu bagi saya adalah sahabat. Kenapa bagi saya adalah sahabat dan keluarga saya? Karena saya menekuni biopori itu hampir mungkin 7-8 tahunan ya.
0: Tepuk tangan.
3: Itu thumbs iya, up. Jadi sudah lama sekali gitu. Dan jadi mungkin banyak di antara pemirsa dan kawan-kawan semua sebenarnya sudah banyak yang tahu tentang biopori gitu ya. Tapi hari ini saya ingin berbagi gitu tentang biopori. Jadi biopori itu adalah salah satu lubang apa pengolahan. Sebenarnya biopori itu adalah lubang vertikal yang dibuat, yang tujuan utamanya itu adalah untuk nanti bisa penyerapan air hujan secara baik ke dalam tanah. Jadi sebenarnya lubang biopori itu seperti itu. Namun selain memiliki fungsi seperti itu, jadi lubang biopori itu ada manfaat lainnya yang mungkin saat ini sangat bermanfaat untuk kita, yaitu bisa juga sebagai pengolahan sampah organik di rumah. Jadi kan selama ini, bahkan sekarang itu ya Mbak ya, masalah sampah itu
0: lagi
3: masalah
0: lagi digadang-gadang kan. Wih, untuk semuanya harus bisa mandiri mengolah sampah rumah tangga terutama
3: betul. Di Denpasar itu sekarang kan masyarakat udah pada sangat panik ya, bingung gitu bagaimana caranya apa tentang sampah ini yang banyak, kemana dibawa gitu. Nah kalau saya jadi mungkin pada kesempatan ini juga saya ingin mengajak gitu ya, terutama masyarakat Buleleng bisa menggunakan satu hal kecil, yaitu langkah kita untuk mengelola sampah, terutama sampah organik ini, itu dengan cara membuat lubang biopori di rumah. Jadi sesuai dengan tema kita hari ini, satu langkah kecil sederhana dari rumah untuk bumi kita dengan biopori. Jadi tema ini mengingatkan saya bahwa ketika kita ingin menjaga bumi kita, melestarikan bumi kita, tidak perlu dengan sesuatu yang berat, sesuatu yang ribet gitu ya. Dengan langkah kecil dari rumah saja sebenarnya sudah kita berkontribusi terhadap alam. Jadi seperti itu. Jadi lubang biopori itu bisa dibuat oleh siapa saja. Dan cara membuatnya sangat sederhana. Kemudian budget yang diperlukan juga sangat sederhana. Mungkin pemirsa tidak percaya, satu lubang biopori dengan harga 35.000 itu adalah sudah bisa
0: yang penting,
3: tercover.
0: Iya, yang penting ada niatnya.
3: Betul. Yang penting kalo, ada niatnya.
0: Kalau pikirannya ah ngap, udah ada tukang sampah kok kan, gitu. Ya, itu kan gak, bukan itu tujuannya ya, gitu
3: betul,
0: kan.
3: Betul. Ya. Jadi seperti itu. Mm-mm. Jadi lubang biopori ini kenapa saya juga pingin gitu ya. Mungkin saya hari ini mungkin langkah kecil saya, tapi saya berharap dengan kegiatan hari ini bisa mengimbaskan ke masyarakat dan berdampak besar. Jadi kalau dalam satu rumah kita punya 4-7 lubang biopori saja, itu saya rasa sudah cukup untuk mengelola sampah organik. Sampah organik ini, sisa makanan di dapur, sisa buah, itu bisa kita tampung di lubang biopori. Satu adalah untuk bisa nanti peresapan air saat hujan sangat bagus. Kedua, manfaatnya yang paling kita rasakan itu adalah sampah tertampung dengan baik. Kemudian yang nanti hasilnya bisa jadi kompos. Nah kompos inilah juga nanti akan bermanfaat untuk kita. Contoh misalnya untuk tanaman di rumah gitu, kayak
0: jadi
3: saya
0: pupuk ya.
3: Jadi pupuk, betul. Kayak saya punya apa namanya, pohon jambu deli, itu di rumah. Kan saya nggak punya areal yang besar, nanti jangan dipikir lahannya, saya lahannya besar,
0: lahannya hektaran ya.
3: Lahan saya okay, kecil ya. Okay. Jadi saya buat pot, kemudian nanti dari hasil kompos dari lubang biopori itulah yang saya pakai untuk menjadi media tanam apa nama jambu deli saya. Astungkare manis-manis ya.
0: Seperti Ibu Rahayu. Baik, ya. Itu baru awal dulu aja Bu ya.
3: Iya, baru awal,
0: baru awal udah mulai gemes nih, karena memang gemesnya adalah ternyata sudah sungguh luar biasa sampai sudah 8 tahun. Betul. Kalau saya jujur, saya dari baru tahun lalu, Ibu, karena dari perumahan kami pun saya juga sedikit bangga dengan perumahan tempat saya tinggal. Karena dari lingkup rumah tangga dan ya kan seperti yang topik kita bahwa menjaga bumi dengan satu langkah kecil dari rumah. Setiap rumah aja sadar untuk sampahnya, seperti yang saya alami saat ini sudah setahunan ya. Jadi kita enggak bayar sampah lagi.
3: Betul.
0: Yang ada adalah malah mendapatkan uang. Cuan. Iya betul. Jadi setiap kita belanja, mungkin yang ada plastik, bahkan plastik yang bekas es yang kita minum atau enggak botol, apalagi botol yang harga jualnya lebih tinggi daripada, tapi kita cuci itu, kalau yang isinya berminyak kan, yang agak berminyak kita agak cuci dulu biar enggak berminyak, baru nanti dikeringkan sedikit. Memang mungkin kepikir ih ribet banget.
3: Enggak.
0: Selama kita udah, jadi mindset kita berubah.
3: Betul.
0: Itulah contoh bahwa mungkin ya Bu ya, negara-negara maju sudah sadar diri bahwa yang namanya buang sampah juga tidak sembarangan. Betul. Terus dan memang di tempat negara-negara maju juga bahkan ada alat yang kita nabung dengan jadi yang dimasukin sampah. Adalah sampah.
3: Betul.
0: Pas dikeluarin keluar nota. Dapatnya oh jumlah Anda yang masukkan barang-barang plastik misalnya 10.000 itu udah keren banget.
3: Iya,
0: nah
3: okay,
0: itu yang terjadi juga di perumahan kami dan untungnya berjalan sampai sekarang. Itu yeah. Semoga diketok tularkan juga. Betul. Gitu kan, nggak cuma di daerah situ aja gitu kan, hingga sampai saat ini kita nggak punya sampah di setiap rumah gitu. Iya. Kan seperti
3: jadi,
0: itu
3: jadi mindsetnya yang harus diubah.
0: Iya, harus mindsetnya diubah, jangan pikirannya sama kayak kita lagi, kita mungkin mau ke pantai. Tapi ternyata Bu kita bawa dari rumah.
3: Iya.
0: Nah, sampahnya enggak dibawa balik, itu kan didiemin di pantai.
3: Iya, betul.
0: Itu ya. Mungkin pengalaman kecil ya.
3: Iya.
0: Oke, kita nanti break lagi pendengar, kita boleh sharing. Jadi Anda juga boleh sharing bersama dengan Ibu Rahayu untuk di dialog sore ini, yaitu Green Radio sesaat lagi.
4: Kamu ngapain? Ya kamu ngapain masukin sampah makanan, terus ada sayuran juga tuh ke dalam tanah kayak gitu?
5: Hah? Wah, kamu belum tahu ya? Ini namanya lubang biopori.
4: Hah? Lubang biopori? Apalagi tuh lubang biopori?
5: Jadi gini, lubang resapan biopori itu adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah sebagai resapan air yang ditujukan untuk mengatasi genangan air. Terus kita timbun deh dengan sampah organik untuk menghasilkan kompos. Kompos ini nantinya akan menghidupi fauna tanah yang seterusnya mampu menciptakan pori-pori di dalam tanah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih di Dialog Sore Green Radio bersama saya Irna dan tentunya narasumber kami seorang pengajar pendidik dari SMA Negeri 1 Singaraja, Ibu Niputu Rahayu SPD atau Ibu Rahayu. Oke, ini masih dengan topik menjaga bumi dengan satu langkah kecil dari rumah dengan biopori. Nah, Ibu Rahayu adalah salah satu contoh yang sudah menjalankan biopori ini dari rumah selama
2: 8 tahun.
1: Lagi lucu-lucunya 8 tahun tuh ya. Oke, Bu, mulai lagi lanjut mungkin sharingnya bahwa ternyata kan tadi sudah dijelaskan bahwa biopori itu seperti itu ya konsep kerjanya. Nah, kenapa kalau boleh dibilang biopori itu disebut sebagai salah satu langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat untuk menjaga lingkungan?
2: Iya, oke. Jadi kenapa saya katakan tadi apa bahwa biopori itu adalah satu langkah kecil yang bisa kita lakukan dari rumah untuk menjaga bumi. Satu langkah kecilnya adalah bahwa itu bisa dilakukan di rumah di areal kita yang sempit. Kedua, memerlukan budget yang tidak terlalu banyak. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa ketika mengelola sampah itu harus dengan biaya yang banyak gitu ya, sampai ribut-ribut gitu ya. Padahal ada hal kecil yang bisa kita lakukan. Coba kita bayangkan, anik saja satu rumah gitu ya, satu rumah sudah punya misalnya 4-7 lubang biopori saja ya. Kemudian di rumah yang lain lagi, maka coba dikalikan itu, berapa sampah yang bisa kita olah. Artinya berapa sampah yang tidak akan keluar sampai nanti di DPA kemudian menimbulkan bau busuk. Yang paling sebenarnya yang saya baca dan saya pelajari bahwa sampah yang paling bermasalah itu adalah sampah organik. Kenapa? Karena sampah organik itu bisa mengeluarkan bau. Nah, jadi perlunya bahwa kebijaksanaan kita selaku masyarakat di rumah untuk mengelola itu, yaitu dengan memanfaatkan lubang biopori. Sebenarnya sih bukan hanya lubang biopori aja, banyak sebenarnya contoh-contoh lain atau teknik lain yang bisa dilakukan untuk mengolah sampah. Kan ada dengan menggunakan apa namanya tebu modern yang sekarang ngetren,
1: asal kemudian, jangan dibakar ya Bu.
2: Iya. Kemudian dengan menggunakan tong edan, ada kemudian dengan menggunakan komposter dengan apa kayak polybag itu boleh saja. Ya, tapi kalau saya memang karena udah concern pertama dengan menggunakan lubang biopori. Nah, jadi kenapa saya hari ini concernnya mungkin ke lubang biopori gitu ya. Dari pengalaman ini kan pengalaman saya bahwa ketika saya punya sampah di rumah, jadi gampang sekali mungkin pada konten-konten yang saya bilang, walaupun saya mau berangkat sekolah, yang penting pemilahannya sudah benar di dapur. Kemudian sebelum berangkat sekolah saya tinggal cemplungkan. Makanya saya di kontennya cemplung-cemplung, tutup. Udah, salam biopori. Jadi seperti itu, jadi gampang. Terus ada pertanyaan mungkin hari ini yang di beberapa juga yang nanya ke saya, itu nanti gak mengeluarkan bau busuk? Nah, ini yang
1: ini menarik.
2: Jadi dari pengalaman yang sudah saya lakukan itu tidak mengeluarkan bau busuk. Kenapa? Karena di lubang biopori itu tutupnya itu kan ada ada lubangnya. Bakteri yang bekerja di sana itu adalah bakteri anaerob. Jadi bakteri yang sangat baik, beda dengan bakteri di septic tank. Jadi apalagi kalau kita mau lebih teliti dan telaten, itu caranya gitu ya. Jadi memasukkan sampah itu adalah kalau saya itu basah kering, basah kering. Jadi contoh kita punya sampah yang ada di dapur kan basah itu. Kita masukkan, kemudian kita di atasnya isi sampah-sampah kayak daun, bunga-bunga yang di rumah gitu, yang kering-kering lah. Kemudian kalau mau lebih bagus lagi itu bisa diisi dengan ekoenzim. Atau kalau memang nggak bisa buat ekoenzim, gampang sekarang sudah ada MP4. MP4 itu. Jadi itu bisa dimasukkan ke sana, aman. Jadi tidak ada lalat dan lain sebagainya. Nah, seperti itu sih yang saya katakan. Kemudian lubang biopori ini gitu ya, kalau mungkin teman-teman yang mau buat gitu seperti itu. Jadi itu kedalamannya adalah 1 meter.
1: Oh.
2: Ya, dengan diameter itu adalah 10 sampai 30 cm diameternya. Kedalamannya adalah 80 sampai 100 meter. 100 cm, jadi 1 meter gitu ya.
1: Hanya 80. Sebenarnya enggak terlalu lebar-lebar banget ya,
2: betul,
1: gitu ya.
2: Okay. Jadi kenapa harus, mungkin ada pertanyaan.
1: Iya.
2: Kenapa sih harus 1 meter gitu? Boleh enggak 2 meter, 3 meter?
1: Iya.
2: Kan banyak ada yang nanya gitu ya.
1: Kalau emang ada. Oke.
2: Okay. Jadi kalau sebenarnya secara teori, jadi yang sudah memang dianjurkan itu kedalamannya itulah 1 meter.
1: Iya.
2: Iya, kenapa 1 meter? Karena di areal 1 meter itu fauna ataupun mikroorganisme yang ada di tanah kayak cacing dan lain sebagainya itu lebih efektif,
1: lebih banyak hitungannya lah.
2: Kemudian akar-akar tanaman juga nanti dan pengambilan komposnya juga lebih gampang. Kalau semakin dalam kan semakin sulit untuk nanti kalau diambil, kalau komposnya mau diambil. Nah, seperti itu.
1: Nah, ini mungkin catatan penting juga ya. Jangan sampai Anda pendengar sadar bahwa oh, aku salah ternyata saat membuat biopori itu. Jadi sebenarnya bagusnya tadi sudah dijelaskan ya, jangan terlalu dalam.
2: Betul.
1: Dan juga jangan terlalu lebar.
2: Betul.
1: Gitu. Cukup segitu juga kalau kita sampah rumah tangga. Seperti untuk daun-daunan gitu ya, ya Bu Irahayu ya, cukup ya. Kalau mungkin kita satu perumahan yang bisa 1000 rumah ya, ya nggak cukup gitu kan. Tapi kalau setiap rumah punya aja yang ada penghuninya, tapi ya kalau yang nggak ada penghuninya susah juga nih. Baik. Jadi ini makin seru karena emang ini pengalaman dari seseorang yang sudah menjalani 8 tahun itu. Kalau menurut Ibu nih, kalau yang paling masih dilihat sampai sekarang yang paling miris apa Bu? Soal sampah.
2: Soal sampah. Jadi yang saya lihat ya, keengganan dan kemalasan dari masyarakat kita gitu ya, terhadap sampah. Jadi pinginnya instan gitu. Saya lihat seperti itu. Padahal kalau sudah di jalannya itu sangat gampang kok. Gitu. Banyak yang bahkan ada yang nanya gini, Bu Rahayu orang nggak punya pekerjaan sih gitu. Kan gampang ya, kalau saya kan pagi-pagi sudah kepeken. Jam satu mana sempat saya yang giniin masalah sampah gitu. Sebenarnya bukan seperti itu. Jadi kan tidak harus pagi-pagi sekali masukkan sampah ke lubang biopori kan. Jadi boleh siang.
1: Atau mungkin ada anggota keluarga lain.
2: Iya betul.
1: Gitu kan.
2: Ya, jadi tergantung kembali seperti Mbak Irwan bilang itulah mindset. Jadi ya mindset
1: balik
2: kita.
1: Lagi ke mindset ya.
2: Oke.
1: Baik, kita break dulu untuk satu buah lagu dulu ya Ibu Rahayu.
2: Baik.
1: Nanti kalau emang ada yang sharing melalui line telepon kami 0362224444 ataupun melalui chat dan WhatsApp call 0811-399-9790, nanti kita akan bantu bacakan kalau memang chat, dan kita akan sapa untuk Anda sekali lagi dengan Ibu Niputu Rahayu SPD, seorang guru yang juga aktif melaksanakan biopori. Jadi intinya adalah menjaga bumi dengan satu langkah kecil dari rumah dengan biopori. Sesaat lagi kami akan kembali.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja melalui FM 97,9, 101,2 MHz, 106,2 MHz, AM 1080 kHz. Juga untuk Anda yang mendengarkan melalui audio streaming rri.co.id. Masih bersama dengan Ibu Niputu Rahayu SPD atau Ibu Rahayu sore ini di Green Radio. Nah Ibu, nih pengen tahu dong Bu, apakah memang ada khusus nih tiba-tiba karena diketahuin di daerah sana ada Ibu Rahayu, atau enggak yang mungkin sekarang lagi dengerin, kita ke rumahnya Ibu Rahayu yuk, pengen belajar bikin lubang biopori, ada Bu? Boleh?
1: Boleh.
0: Oh boleh. Iya. Apakah kita yang datang ke situ ke rumah Ibu atau boleh ibunya yang diundang ke kemana gitu misalnya?
1: Oh iya, oke. Okay. Jadi gini, kalau masalah belajar membuat lubang biopori ya, sebenarnya kan kita itu ada komunitas namanya Biopori Warrior gitu ya. Dan saya dan suami itu adalah penggagas untuk di Buleleng. Kalau di Bali itu ada teman kami juga yang di Gianyar. Jadi sebenarnya kalau ingin belajar tentang bagaimana membuat lubang biopori gitu ya, boleh ke rumah. Bahkan rumah saya sering kok didatangi sebenarnya oleh mahasiswa.
0: Rumahnya untuk umum ya.
1: Untuk umum ya. Jadi ada beberapa mahasiswa yang pingin belajar tentang biopori yang nanti mereka akan aplikasikan atau laksanakan di tempat KKN-nya. Ya, itu sudah ada, itu belajar biopori ke rumah. Kemudian ada juga beberapa masyarakat dan terutama teman-teman guru ini ya, ada yang dari Klungkung dan lain sebagainya itu pingin mengetahui tentang biopori. Juga beberapa restoran dan juga rumah makan sebenarnya ada yang belajar biopori ke rumah.
0: Iya. Karena memang rumah makan juga betul. Itu banyak ininya ya, sampah hitungannya.
1: Jadi mereka pingin tahu bagaimana sih sebenarnya cara membuat lubang biopori gitu. Memang sih di beberapa YouTube gitu sudah ada ya, tapi mereka kan pingin lihat langsung gitu ya.
0: Beda soalnya praktek sama ini ya.
1: Iya betul. Jadi sangat diperbolehkan sekali. Jadi welcome gitu ya belajar gitu bagaimana caranya dan memang ada tekniknya itu. Jadi kalau boleh saya ceritakan di sini. Jadi peralatan yang diperlukan yaitu atau alat yang diperlukan itu sederhana. Satu adalah bor biopori namanya. Jadi bor biopori ini itu bisa dibuat. Ya, bisa dibuat di di bengkel-bengkel gitu. Kalau pingin contohnya saya kasih kok gitu. Iya, kalau
0: pokoknya enggak pelit ilmu.
1: Enggak pelit ilmu. Ada juga begini Bu Rahayu, saya mau beli aja dah buatin gitu. Ya, saya buatin gitu. Iya, saya buatin gitu.
0: Ada rate harga, Bu?
1: Apanya?
0: Kalau untuk buatin itu?
1: Oh, kalau misalnya kalau memang segitu harganya itu ya satu bor lubang biopori itu harganya 200 bornya. Dan itu bisa dipakai
0: selama-lamanya.
1: Selama-lamanya. Kemudian itu bor itu fungsinya dua. Untuk membuat lubang biopori dan satunya lagi untuk mengangkat kompos. Ketika sampah yang kita masukkan ke dalam lubang biopori sudah jadi kompos.
0: Sudah jadi kompos.
1: Itulah jadi dipakai untuk mengangkat.
0: Pupuk ya.
1: Iya. Jadi kemudian ya biasa ada centong, kemudian ada pipa. Pipa yang sering dipakai itu atau juga boleh menggunakan kalau ingin yang lebih besar yang 30 itu bisa menggunakan bekas cat. Bekas apa namanya
0: tapi
1: itu?
0: Yang plastik apa yang besinya?
1: Yang plastik.
0: Plastik.
1: Okay, ya, siap. Itu bisa dipakai
0: bisa.
1: Kemudian ditambah dengan satu tutup.
0: Tutup.
1: Nah, lubang biopori pumpingnya itu.
0: Tapi isi berlubang-lubang ya.
1: Iya. Iya, jadi itu isi berlubang-lubang. Jadi itu aja sebenarnya alat yang diperlukan untuk membuat satu lubang biopori. Nah, terus kali ini mungkin saya akan sedikit cerita gitu ya. Ada yang tanya di daerah mana sih yang bagus untuk membuat lubang biopori? Banyak yang juga nanya nih. Karena kenapa
0: apakah
1: saya
0: tanah khusus gitu
1: ya, tanah khusus atau gimana gitu. Karena ada juga teman tanya itu. Kalau
0: tanah sawah gitu kan?
1: Tanah sawah itu bagaimana?
0: Tanah kebon,
1: gitu.
0: Tanah orang ter. Oke. Okay.
1: Ya, jadi kalau lubang biopori itu sebenarnya kalau bagusnya kan memang di tanah yang seperti di pekarangan kita, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu padat. Nah itu bagus tuh. Kemudian apakah di tanah berpasir bisa gitu ya? Sepanjang itu bisa dilubangi sebenarnya bisa, bisa. Tapi yang memang paling sulit itu adalah di tanah yang batu cadas. Oh, iya, nanti dia nggak salah yang keras sekali itu ya. Itu juga satu sulit untuk melakukan pengeboran. Hmm. Kedua, efektivitas nanti daripada bakterinya juga kurang di sana.
0: Iya, banyak batu soalnya.
1: Banyak batu ya. Hmm. Tapi kalau kita di rumah kan kebanyakan yang tanah yang gembur, seperti yang saya bilang tadi. Hmm. Jadi tanah gembur, tidak terlalu padat. Hmm. Jadi tanah perumahan lah.
0: Bahkan banyak binatang yang hitam-hitam itu, Bu.
1: Ya, terus ada nanya, Bu Rahayu, kalau rumah saya itu kan sudah di paving gitu ya. Sudah di batu sikat.
0: Iya.
1: Bisa enggak ya Bu Rahayu gitu? Mm. Jawabannya bisa.
0: Bisa.
1: Rumah saya ada pavingnya. Jadi ada pavingnya gitu. Itu bisa sepanjang di bawah paving atau batu sikat lah, atau mau semen atau mau PC gitu, itu ada tanahnya.
0: Masih ada tanahnya ya.
1: Iya, ada tanahnya nanti. Takutnya semua nanti di beton. Jadi itu ada tanahnya.
0: Okay.
1: Itu bisa dilakukan. Bahkan itu bisa dibuat menjadi sangat cantik. Jadi jangan
0: jadi estetik.
1: Iya, seperti di rumah saya.
0: Asik. Ini berarti kita nanti harus ke rumahnya Ibu Rahayu ya. Ibu Rahayu nanti mau nyiapin apa?
1: Baik. Iya, kalau saya itu ada 15 lubang biopori di rumah.
0: Oh, wow.
1: Iya, 12-nya itu adalah ukurannya yang kecil, tiganya ukuran yang besar.
0: Ada spesifik tertentu? Maksudnya kecil tuh untuk khusus untuk apa?
1: Enggak sih.
0: Seenak-enaknya mau masukin aja gitu ya.
1: Iya, jadi nanti diingat ketika membuat lubang biopori itu, kan kita pakai pipa paralon atau pakai bekas cat itu, itu enggak semuanya itu dimasukin itu, tapi setengahnya. Itu kurang lebih 30 cm. Nah, di bawahnya itu sudah tanah. Jadi untuk mengefektifkan ya gitu ya nanti pengkomposan daripada sampah yang kita masukkan ke lubang biopori. Nah, seperti itu sih gitu.
0: Wow. Keren banget. Pokoknya ini adalah hal yang mungkin bisa diketok tularkan ya Bu Rahayu. Sekali lagi kalau misalnya Anda ingin mungkin Ibu mau kasih tahu informasi nomor telepon atau apa boleh?
1: Oh, baik ya. Jadi kalau memang mau ingin belajar biopori ke rumah gitu ya. Jadi bisa menghubungi nomor handphone saya, WA saya di 081 353 08 3807. Jadi 081 353 08 3807.
0: Okay. Siap. Nih kita ngobrol nggak terasa nih.
1: Iya.
0: Kita ada waktu 5 menit lagi sih.
1: Baik.
0: Mungkin Ibu ada yang ingin disampaikan terkait topik yang kita bahas kali ini untuk pendengar kami yang mungkin agak terketuk nih. Ih, masa Bu Rahayu aja sudah 8 tahun aku belum gitu ya. Silakan Ibu.
1: Iya, baik. Jadi kita selaku masyarakat gitu ya, bisa melakukan satu langkah kecil dari rumah yang sederhana untuk membantu bumi kita agar tetap lestari. Bumi kita itu sudah memberikan banyak hal pada kita, kehidupan gitu ya, tempat kita untuk tinggal. Maka sekarang kewajiban kita untuk merawat bumi kita. Bumi kita tidak memerlukan hal-hal yang besar gitu. Tetapi sentuhan-sentuhan kecil gitu ya, yang secara konsisten, itulah yang diperlukan oleh bumi kita agar tetap bisa menopang hidup kita gitu ya, sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik. Jadi bumi kita itu harus dijadikan sahabat untuk kita, karena kita memerlukannya. Caranya sangat sederhana, bisa dari rumah, yaitu dengan merawat alam kita dengan baik, yaitu dengan lubang biopori gitu.
0: Baik, luar biasa. Ibu Rahayu, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya.
1: Sama-sama.
0: Jangan pernah bosan kalau kita undang lagi kapan-kapan ya Bu.
1: Siap, pokoknya saya siap untuk berbagi.
0: Semangat selalu untuk menjadi warrior biopori. Ngalah-ngalahin ini Bu ya, Power Ranger Bu ya.
1: Iya, betul-betul.
0: Baik, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan acara dialog sore ini Green Radio. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan Ibu Rahayu, selamat sore, sampai jumpa.
1: Terima kasih.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome. meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kamu ngapain? Ya kamu ngapain masukin sampah makanan, terus ada sayuran juga tuh ke dalam tanah kayak gitu?
4: Hah? Wah, kamu belum tahu ya? Ini namanya lubang biopori.
3: Hah? Lubang biopori? Apalagi tuh lubang biopori?
4: Jadi gini, lubang resapan biopori itu adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah sebagai resapan air yang ditujukan untuk mengatasi genangan air. Terus kita timbun deh dengan sampah organik untuk menghasilkan kompos. Kompos ini nantinya akan menghidupi fauna tanah yang seterusnya mampu menciptakan pori-pori di dalam tanah.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu Sari, sekarang jualannya makin banyak nih. Rame juga ya pembelinya?
1: Alhamdulillah, Bu Andi. Sejak mulai serius mengembangkan usaha kecil ini, penghasilan keluarga juga ikut terbantu.
0: Bener juga ya. Ternyata usaha kecil seperti ini punya peran besar untuk ekonomi.
1: Betul, UMKM bisa membuka lapangan kerja dan membantu perekonomian masyarakat sekitar.
0: Jadi, kalau punya ide usaha, jangan ragu untuk mulai, gitu kan?
1: Dan buat kita semua, jangan lupa dukung produk lokal dan UMKM di sekitar kita.
2: Mari bersama mendorong kewirausahaan dan mendukung UMKM, karena dari usaha kecil bisa lahir perubahan besar bagi masyarakat.

fungsi lahan melalui optimalisasi dana tanggung jawab sosial atau dana CSR ya, ini kita kenal dengan istilah seperti itu. Ya pasti benar, sudah kita bahas ini bersama-sama.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Dari kawasan Langkut 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan berita lintas Korwil Bali, Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Langkah-langkah apa, kriteria-kriteria apa saja? Sudah pasti PRT, izin halalnya, BPOM-nya, yang kedua kan kemasan.
3: Secara substansi hukum itu sudah sangat lengkap ya. Banyak sekali undang-undang nasional yang sudah mengatur.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memastikan pelaku UMKM yang terlibat dalam ajang MotoGP Mandalika 2026 telah siap. LBH Apik Bali dan Akademisi Undiknas mendorong penguatan pencegahan kekerasan berbasis gender. Bersama saya Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 di Pertamina Mandalika International Street Circuit diharapkan tidak hanya menjadi ajang olahraga internasional, tetapi juga mampu menggerakkan sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat Nusa Tenggara Barat. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
4: Ada Dorna, ada kemun.
5: Ketua Komisi 2 DPRD NTB Haji Lalu Pelita Putra mengatakan MotoGP 2026 harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkenalkan berbagai destinasi wisata di NTB kepada wisatawan yang datang. Pelita juga mendorong gelaran MotoGP ini memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM, sehingga berbagai produk lokal, kuliner, kerajinan, hingga jasa pariwisata diharapkan dapat menjadi bagian dari rangkaian kegiatan selama gelaran MotoGP.
4: Bagaimana kemudian event MotoGP ini bisa memberikan dampak positif baik terhadap dunia pariwisata kita, termasuk juga bagi peningkatan ekonomi, bagi pengusaha UMKM dan lain-lain.
5: Menurut Pelita, wisatawan dan para tamu MotoGP tidak harus hanya beraktivitas di kawasan sirkuit. Pemerintah perlu menyiapkan berbagai destinasi alternatif, termasuk kegiatan wisata dan event pendukung, sehingga kunjungan wisatawan dapat menyebar ke berbagai wilayah. Upaya tersebut dinilai penting dalam memperpanjang lama tinggal wisatawan sekaligus memperluas perputaran ekonomi masyarakat.
4: Banyak hal yang harus terlibat, semua banyak hal yang bisa dilibatkan, banyak hal yang bisa dipromosikan, banyak tempat wisata yang bisa ditawarkan kepada semua pihak yang terkait, termasuk juga tentu dunia pariwisata kita kepada pembalap-pembalap yang bisa diharapkan bisa menjadi ajang promosi bagi dunia pariwisata kita.
5: Politisi PKB ini menekankan perlunya sinergi antara Dorna, ITDC, MJPA, Kementerian Pariwisata, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota agar potensi ekonomi dari event internasional tersebut dapat dirasakan masyarakat. Dengan berbagai destinasi wisata dan produk UMKM yang ditawarkan, MotoGP Mandalika 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperluas manfaat pariwisata dan meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat NTB.
0: Gelaran MotoGP Mandalika 2026 mulai memberikan dampak terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Lombok Barat. Sejumlah pelaku usaha mengaku mulai menerima peningkatan pesanan seiring semakin dekatnya pelaksanaan ajang balap motor internasional tersebut. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
6: Memang sudah dari jauh sebelumnya kami sudah mempersiapkan untuk menyambut MotoGP ini, terutama adalah dalam segi produk, karena kami adalah pengolah.
7: Gelaran MotoGP Mandalika 2026 mulai memberikan dampak terhadap geliat pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Lombok Barat. Sejumlah pelaku usaha kini meningkatkan persiapan produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang diperkirakan meningkat seiring kedatangan wisatawan ke Pulau Lombok. Salah satunya UMKM Sasak Mai yang berada di Desa Senteluk, Batu Layar, Lombok Barat. Pemilik UMKM Sasak Mai, Sujarman, mengatakan persiapan menghadapi MotoGP telah dilakukan jauh hari, terutama dari sisi ketersediaan produk dan tenaga kerja. Menurutnya, sebagai pelaku usaha yang bergerak di bidang pengolahan produk, Peningkatan permintaan harus diantisipasi sejak awal agar tidak mengganggu ketersediaan barang ketika momentum MotoGP berlangsung.
8: Tentunya juga dukungan ini juga ya mungkin dari kita para UMKM juga mungkin dilibatkan, berikan kesempatan kita dilibatkan mungkin untuk bisa tampil di sana nanti ya, untuk kita gelar produk, dalam arti bahwa itu di sanalah kesempatan kita untuk memperkenalkan produk-produk kami para UMKM kepada para penonton dan juga kepada wisatawan-wisatawan yang datang ke Pulau Lombok.
7: Ia menilai gelaran MotoGP memberikan ruang ekonomi yang cukup besar bagi pelaku UMKM, khususnya produsen lokal. Bertambahnya pesanan menjadi salah satu indikator bahwa momentum olahraga internasional tersebut turut membuka peluang peningkatan pendapatan.
8: Yang jelas, MotoGP ini adalah sangat menambah dari segi pendapatan kita. Karena kan kita lihat dari pesanan-pesanan yang meningkat. Yang jelas itu adalah sangat mendukung duduk peningkatan kita, terutama adalah UMKM, terutama adalah kami yang UMKM produsen.
7: Sujarman berharap keterlibatan UMKM Lombok Barat tidak berhenti sebatas memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga mendapat ruang untuk mempromosikan produk secara langsung kepada wisatawan yang datang ke Lombok.
0: Perhelatan MotoGP yang akan berlangsung pada pertengahan bulan Oktober ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan pelaku UMKM di NTB. Beberapa warga beranggapan peningkatan perekonomian hanya berdampak pada pelaku UMKM di sekitaran sirkuit Mandalika. Berikut komentar mereka.
9: Baik, saya Fitri Melanjani. Menurut saya, dampak peningkatan perekonomian pelaksanaan MotoGP ini di sini tidak sangat berpengaruh ya, Mbak. Karena yang sangat berpengaruh itu UMKM yang ada di Mandalika itu sendiri. Itu pun kalau kita mau mendirikan UMKM di Mandalika, tentunya kita harus menyewa dulu. Jadi untuk pengaruhnya itu mungkin orang-orang yang di sananya, apakah mereka tuh keuntungannya tuh akan meningkatkah atau menurunkah? Karena bakalan ada UMKM yang hadir di sana, stand-stand mereka buka di sana.
10: Saya Anto, MotoGP terhadap perekonomian yang ada di Lombok menurut saya sangat positif ya, terutama bagi masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar sirkuit tentunya. Tidak menutup kemungkinan juga berdampak terhadap pariwisata-pariwisata yang ada di Pulau Lombok. Itu sangat positif menurut saya.
11: Saya, nama saya Masur dari Pulau Dodol. Soalnya kalau saya jualan di Mataram ini dampaknya ya agak sepi lah, tidak seperti biasa-biasa. Dan tidak tahu di anu itu di Mandalika, tidak tahu. Kalau di sini memang sepi ya. Dampaknya ya agak sepi kalau saya, merasakan saya agak sepi. Nah, mungkin tidak tahu yang lain gitu kan.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memastikan pelaku UMKM yang terlibat dalam ajang MotoGP Mandalika 2026 telah siap. Meski gelaran MotoGP berlangsung 3 pekan lalu, pembinaan dan pendampingan terhadap UMKM masih terus dilakukan. Lalu berapa banyak UMKM yang terlibat dan seperti apa persiapannya? Berikut wawancara singkat Maya Oktarifa bersama Kepala Bidang Perindustrian Disperindak Lombok Tengah, Bayi Yuliana.
12: Bu Kabi, 3 pekan lagi MotoGP akan kembali digelar di sirkuit Mandalika. Bagaimana kesiapan pelaku atau mungkin juga produk dari UMKM kita?
2: Ya, kalau untuk kita melaksanakan kurasi itu kan sudah pasti langkah-langkah apa, kriteria-kriteria apa saja. Sudah pasti PRT, izin halalnya, BPOM-nya. Yang kedua kan kemasan, packaging-nya nanti layak apa tidak gitu kan. Untuk bisa produknya mereka masuk nanti di kualitas produknya seperti apa.
12: Meski penyelenggaraan tinggal sebentar lagi, apa pembinaan masih terus dilakukan, Bu Kabir?
2: Tetap ada, itu kan sudah menjadi bagian dari tugas kita kan untuk melakukan pembinaan, pengembangan gitu kan. Kita berikan sosialisasi terkait dengan PIRT, fasilitas PIRT, pembuatan NIB gratis. Itu kalau untuk halal untuk tahun ini memang kami tidak ada. Kalau secara umum mereka mandiri ya berbayar. Berbayar, tapi kalau dari program kita dari tahun sebelum-sebelumnya itu kan kita yang fasilitasi. Niki, kan kalau kita berbicara usaha kecil, usaha menengah, kan usaha besar, itu ada kategorinya kan nanti yang membedakan. Niki kan dari nilai omsetnya yang membedakan. Terus asetnya juga nanti, mana usaha kecil, ya, mana kategori yang dia usaha kecil, usaha menengah, sama usaha besar. Ya, usaha kecil karena omsetnya masih di bawah 1 miliar.
12: Kalau berbicara kurasi yang telah dilakukan beberapa waktu lalu, sedikit mungkin bisa dipaparkan apa saja syarat, kemudian juga ketentuannya untuk pelaku UMKM kita yang harus dipenuhi.
2: Yang menjadi kriteria kurasi itu kan sudah biasa, sudah umum kita laksanakan juga setiap ada event-event MotoGP, selalu itu yang menjadi kriterianya kan. Tetap yang menjadi prioritas itu adalah layak higienisnya mereka, untuk produknya mereka untuk layak dikonsumsi itu kan. Kita tekankan untuk legalitasnya dulu, baru nanti kualitas produk dan juga kemasannya itu. Tetap Gria itu tetap hadir, ya, tapi tidak sebanyak
13: 7 produk unggulan
2: ya,
13: itu.
2: Tetap hadir 7 produk unggulan, tapi kerajinan tidak sebanyak yang Miki yang kuliner.
13: Tapi komunikasi kita dengan penyelenggara gimana sih sejauh ini, JPA atau mungkin yang memegang khusus untuk UMKM?
2: Kalau karena kita di ketika ada event MotoGP itu kita mandiri, mandiri dalam artian kita memberikan fasilitas yang gratis buat UMKM kan, dan space-nya juga dari MGPA kan juga kita diberikan gratis. Nah itu yang fasilitas yang kita siapkan untuk UMKM kita kan tenda, terus untuk sarana pendukungnya lampu dan segala macam kan, meja, kursi. Kalau terkait dengan MGPA sih tidak ada ya, hanya mereka nanti menyiapkan kita lahan saja. Lahan tinggal kita ya nanti yang mengkondisikan seperti apa nanti.
12: Berbicara terkait dan dampak Bu Kabit, bagaimana dampaknya khususnya untuk tahun-tahun sebelumnya, apa stand kita selalu ramai?
2: Itu sudah pasti ya, dibandingkan dengan stand-stand yang lain. Karena apa? Karena namanya juga UMKM, usaha kecil, pasti dari segi harga itu pasti lebih murah daripada stand-stand yang berbayar kan. Karena namanya juga usaha kecil, mungkin kalau yang stand berbayar yang harganya 50.000 nanti nasinya ya kita paling 15.000, 20.000 standar. Pasti penonton itu akan lebih condong makan berbelanja di UMKM kita daripada mungkin stand-stand yang berbayar yang mungkin kalangan menengah ke atas mungkin kan. Banyaknya sekitar 60-70 UMKM kita terlibatkan. Standnya mungkin 30 ya kita kalikan 2, karena satu tenda kan diisi oleh 2 UMKM.
13: Berarti 60.
2: 60. Misalnya nanti 40 stand misalnya. Tergantung juga layout dari luasan yang diberikan oleh MGPA.
12: Terima kasih Bu Kabit atas waktunya. Assalamualaikum.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: LBH Apik Bali dan Akademi Viundiknas mendorong penguatan pencegahan kekerasan berbasis gender melalui edukasi dari lingkungan keluarga hingga masyarakat desa.
14: Kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual di Bali masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Stigma, rasa malu, serta minimnya pemahaman terhadap regulasi membuat sebagian korban maupun penyintas masih enggan melaporkan kasus yang dialami. Direktur LBH Apik Bali Luhputu Anggraini kepada RRI menyampaikan, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UUTPKS telah mengatur perlindungan hingga pemulihan korban. Namun, pemahaman masyarakat terhadap hak dan mekanisme pendamping dengan masih perlu diperkuat khususnya di tingkat desa.
3: Secara substansi hukum itu sudah sangat lengkap ya. Banyak sekali undang-undang nasional yang sudah mengatur melindungi para korban ini. Cuma mungkin banyak yang belum tersosialisasikan, banyak yang belum tahu.
14: Sementara itu, Kepala Pusat Studi Undiknas Gungtini Gorda menilai penanganan kekerasan berbasis gender tidak cukup dilakukan setelah terjadi kasus, tetapi perlu diperkuat melalui langkah pencegahan. Menurutnya, edukasi mengenai kesetaraan gender perlu dimulai dari keluarga dan diperkuat melalui kolaborasi berbagai lembaga termasuk lingkungan pendidikan dan masyarakat.
15: Yang terpenting sebenarnya bukan di perguruan tinggi, tetapi di sekolah pertama dan utama di keluarga, bagaimana orang tua itu tidak lagi membedakan dalam sisi edukasi terkait anak perempuan dan anak laki-laki. Harusnya anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama dilibatkan untuk memahami apa itu gender.
14: Penguatan edukasi hukum kepekaan masyarakat di tingkat desa serta pendidikan kesetaraan gender sejak keluarga dinilai penting untuk membangun lingkungan yang lebih aman dan mencegah kekerasan berbasis gender. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
0: Polres Buleleng mengungkap sejumlah kasus menonjol mulai dari peredaran narkotika, kepemilikan senjata api rakitan hingga pencurian, penipuan, dan penggelapan.
16: Kami dari Polres Buleleng tetap berkomitmen untuk melakukan menumpas segala bentuk penyalahgunaan.
17: Polres Buleleng kembali mengungkap sejumlah kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukumnya. Dalam press release, jajaran Polres Buleleng memaparkan pengungkapan kasus narkotika, kepemilikan senjata api rakitan, pencurian, penipuan, hingga penggelapan. Dalam pengungkapan kasus narkotika, Satres Narkoba mencatat 8 laporan polisi dengan 10 tersangka dan barang bukti sabu seberat 61,69 gram bruto atau 31,77 gram neto. Beberapa pengungkapan dilakukan melalui pengembangan kasus hingga berhasil mengungkap jaringan peredaran narkotika di sejumlah wilayah di Buleleng. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah pengungkapan jaringan narkotika yang turut menemukan senjata api rakitan beserta amunisi. Kasus tersebut terungkap melalui operasi Satres Narkoba Polres Buleleng yang kemudian ditindaklanjuti bersama Satreskrim Polres Buleleng. Polisi masih melakukan pendalaman untuk mengetahui asal-usul senjata api tersebut. Selain narkotika, Satreskrim Polres Buleleng juga mengungkap kasus pencurian emas, penipuan dengan modus menawarkan pekerjaan ke Jepang, penggelapan kendaraan, serta penipuan dengan modus tukar uang yang melibatkan warga negara asing. Pengungkapan dilakukan melalui penyelidikan, olah tempat kejadian perkara, analisis rekaman CCTV, hingga penyelusuran terhadap para pelaku. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman mengatakan, pengungkapan berbagai kasus tersebut menjadi bentuk komitmen kepolisian dalam menjaga keamanan masyarakat sekaligus memberantas tindak pidana di Buleleng.
16: Kami dari Polres Buleleng tetap berkomitmen untuk melakukan menumpas segala bentuk penyalahgunaan maupun peredaran narkoba yang ada sebagai komitmen kita untuk bersama-sama menjaga masyarakat Buleleng agar terhindar dari narkoba.
17: Sementara Kasat Reskrim Polres Buleleng AKP Alberto Diovan menegaskan jajaran kepolisian akan terus melakukan pendalaman terhadap setiap kasus termasuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas.
18: Kita sudah berkoordinasi juga dengan Ditreskrim Umum Polda Bali terkait dengan penemuan senjata api rakitan ini, kita laksanakan penyelidikan mendalam serta memetakan dari mana asal senjata api rakitan ini.
17: Pengungkapan sejumlah kasus tersebut menjadi bukti konsistensi Polres Buleleng dalam melakukan penindakan terhadap berbagai bentuk kejahatan. Kepolisian juga mengajak masyarakat untuk aktif memberikan informasi dan segera melapor apabila menjadi korban maupun mengetahui adanya tindak pidana di lingkungan sekitar. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: Dan Bali 2026 edisi kedua kembali hadir di Nuanu Creative City Bali. Salah satu pameran utamanya yang mempertemukan 26 seniman dan desainer India Indonesia untuk mengeksplorasi hubungan seni, kerajinan, dan budaya.
19: Mereka belajar dengan kesenian ini, kerajinan ini, dan mengadaptasi karya itu sesuai environment mereka, kayak lingkungan yang mereka.
20: Nuanu Creative City menghadirkan edisi kedua Ardan Bali sebagai ruang pertemuan seni, desain, dan budaya di Bali. Kegiatan ini menghadirkan pameran utama What the Body Remember yang mempertemukan seniman dan desainer India Indonesia. Sebanyak 26 seniman dan desainer terlibat dalam pameran yang mengangkat kerajinan, fashion, serta seni kontemporer. Asisten kurator Ardan Bali, Brina Pasca menjelaskan, konsep pameran terinspirasi dari hubungan sejarah dan pertukaran budaya antara India dan Indonesia. Menurutnya, perjalanan perdagangan masa lalu turut membawa kain, teknik kerajinan, serta pengetahuan yang kemudian berkembang sesuai lingkungan masyarakat setempat.
19: Sekarang kami ada pameran judulnya What the Body Remembers. Di sini ada 26 seniman dan desainer campuran dari India dan Indonesia. Jadi di sini kami mengeksplor bagaimana tubuh kita memiliki memori untuk berkarya melalui perjalanan dari suatu budaya ke tempat lain dan dari generasi ke generasi. Jadi kayak kita di sini explore craft, fashion, dan art.
20: Brina mengatakan, pameran juga menampilkan karya kontemporer yang mengambil inspirasi dari kain dan budaya tradisional tanpa menghilangkan penghormatan terhadap budaya asalnya. Antusiasme pengunjung dinilai positif karena dapat melihat kesamaan budaya India dan Indonesia, sekaligus perkembangan karya tradisional menjadi busana dan seni kontemporer.
19: Kenapa, dan kita kenapa mengambil konsep What Nobody Remembers antara dua negara ini? Karena kita bisa menemukan banyak kesamaan sejarah dalam our own craft, dari textile, craft, art, ritual, adornment antara India dan Indonesia. Karena dulu dari trade routes, banyak kain dan kerajinan tangan yang dibawa dari India ke sini, yang nantinya di Indonesia pun perajin di sini juga mengadaptasi, mereka belajar dengan kesenian ini, kerajinan ini, dan mengadaptasi karya itu sesuai environment mereka, kayak lingkungan yang mereka.
20: Brina berharap Ardan Bali 2026 dapat dikembangkan dengan melibatkan lebih banyak negara di Asia Tenggara yang memiliki kesamaan budaya dan sejarah perdagangan. Ardan Bali 2026 berlangsung hingga 13 September 2026, sedangkan pameran What the Body Remember dapat dikunjungi hingga 28 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Jelang Porprov Bali 2027, KONI Bali melakukan monitoring dan evaluasi kesiapan venue di Kabupaten Buleleng. Sebanyak 54 venue dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan cabang olahraga dengan sejumlah perbaikan akan dilakukan mulai dari 26 hingga 2027.
1: Kita melakukan rapat koordinasi tentang persiapan-persiapan.
21: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Bali melakukan monitoring dan evaluasi kesiapan venue yang akan digunakan pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027 di Kabupaten Buleleng. Pengecekan melibatkan jajaran KONI Bali dan delegasi teknis dari masing-masing cabang olahraga. Sekretaris Umum KONI Bali Iketut Jagrasunu mengatakan kegiatan tersebut memiliki dua agenda utama, yakni mengevaluasi kesiapan venue sekaligus melaksanakan rapat koordinasi persiapan Porprov Bali 2027. Evaluasi diharapkan menghasilkan kesepahaman mengenai kebutuhan perbaikan venue sebelum pelaksanaan ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.
1: Pada hari ini ada dua agenda besar yang kita bawa berkunjung ke KONI Buleleng, yaitu pertama apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum KONI Buleleng, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap venue pertandingan untuk Porprov ke depan, tahun depan. Sudah itu kedua, sekaligus kita melakukan rapat koordinasi tentang persiapan-persiapan yang diperlukan pada Porprov ke-17 tahun 2027 ini.
21: Jagrasunu menyebut masih banyak pekerjaan yang harus dipersiapkan menjelang pelaksanaan Porprov Bali 2027. Namun berdasarkan pemantauan sementara, kesiapan venue di Buleleng dinilai cukup representatif dengan sejumlah perbaikan yang masih diperlukan. Satu-satunya cabang olahraga yang tidak dapat dilaksanakan di Buleleng yakni selancar ombak karena faktor kondisi alam. Sementara itu, Ketua Umum KONI Buleleng Igede Supriyatna mengatakan terdapat 54 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Buleleng. Seluruh venue telah dipetakan, kecuali venue untuk cabang selancar ombak yang tidak memungkinkan digelar karena Buleleng tidak memiliki kondisi alam yang mendukung.
22: Ada 54 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Buleleng. Kita sudah persiapkan ke 54 venue tersebut, terkecuali satu cabang olahraga yaitu selancar ombak yang kami memang di Buleleng tidak mempunyai kondisi alam untuk pelaksanaan kegiatan cabang olahraga selancar ombak.
21: Supriyatna mengatakan perbaikan venue akan dilakukan secara bertahap. Dari 54 venue, tingkat kebutuhan perbaikannya bervariasi mulai dari ringan, sedang hingga berat, dan seluruhnya telah dipetakan beserta kebutuhan anggarannya. Untuk tahap awal, pemerintah Kabupaten Buleleng mendapatkan dukungan bantuan keuangan khusus atau BKK dari pemerintah Provinsi Bali sebesar 10 miliar rupiah melalui APBD Perubahan 2026. Selanjutnya, dukungan BKK sebesar 18 miliar rupiah disiapkan melalui APBD Induk 2027 untuk melanjutkan pembenahan venue. Supriyatna berharap dukungan anggaran dan koordinasi antara KONI Buleleng dengan KONI Bali dapat mempercepat kesiapan seluruh venue sehingga mampu digunakan secara optimal saat Porprov Bali 2027. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memastikan pelaku UMKM yang terlibat dalam ajang MotoGP Mandalika 2026 telah siap. LBH Apik Bali dan Akademisi Undiknas mendorong penguatan pencegahan kekerasan berbasis gender. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Sari Wisdawati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: HKI, hak kekayaan intelektual, adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas karya yang dihasilkan dari ide dan kreativitasnya. Jadi, bukan hanya benda yang bisa dilindungi, tetapi juga gagasan yang sudah diwujudkan. HKI mencakup banyak hal, seperti hak cipta untuk lagu, tulisan, dan karya seni, merek untuk nama dan logo usaha, paten untuk inovasi teknologi, hingga desain industri dan indikasi geografis. Dengan mendaftarkan HKI, karya kita punya perlindungan hukum, lebih bernilai, dan lebih aman dari penyalahgunaan. Intinya, HKI membantu kreator dan pelaku usaha berkarya dengan tenang dan berkembang lebih jauh. Jadi, kalau punya karya, ide, atau produk khas, jangan ragu untuk melindunginya. Karena karya lokal layak untuk dihargai dan dijaga.
1: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Satu RRI Singaraja.

0: Sampunan lali nggih. Pirengan tembang dewate jam 6 ngantos jam 7 wengi ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Prabawaning Pangus berasal dari dua kata, yakni Prabawaning yang berarti bijaksana atau berwibawa, dan Pangus berarti tangkas dan cekatan. Prabawaning Pangus merupakan suatu kepribadian seseorang yang menunjukkan kebijaksanaan, ikhlas ngayah sesuai yang telah diperintahkan dan dilaksanakan dengan cekatan. Tari Prabawaning Pangus terinspirasi dari sang komposer IKD Rio Juliarta Putra dan dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama, tabu kreasi ini menunjukkan kewibawaan pada saat ngayah sesuai yang diperintahkan oleh sang raja. Semua instrumen memberikan ruang kreativitas pada penonjolan gending seperti pada reog, gangsa, kantil, dan tetap dibakukan dengan melodi. Pada bagian kedua, memakai dua karawitan, yaitu karawitan instrumen dan karawitan vokal. Gegenderan yang saling bersahutan menggambarkan tiga tempat ngayah yang dipimpin oleh pemimpin yang berwibawa. Pada bagian ketiga, menggambarkan kepangusan pemimpin yang sangat gembira pada saat ngayah dengan menyirkulasikan vokal dan gerakan yang mendeskripsikan kepangusan.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, pukul 18 lewat 38 menit, satu informasi kami hadirkan untuk Anda terkait Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Buleleng yang mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap keberadaan pohon besar ataupun pohon perindang yang berpotensi tumbang terutama saat terjadi angin kencang. Imbauan ini disampaikan menyusul adanya keluhan warga terkait sejumlah pohon perindang yang menjorok ke badan jalan dari kawasan Lovina ke arah barat hingga Temukus. Nah, kondisi tersebut dinilai dapat membahayakan pengguna jalan terutama ketika angin kencang melanda. Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Buleleng Made Adiana meminta masyarakat menghindari berada di bawah pohon besar serta meningkatkan kehati-hatian saat berkendara maupun melintas di kawasan yang terdapat pohon perindang. Adiana juga mengajak masyarakat segera melaporkan pohon yang dinilai membahayakan agar dapat ditindaklanjuti oleh instansi sesuai kewenangannya. Untuk pohon di kawasan perkotaan Singaraja, laporan dapat sampaikan kepada DLH Buleleng, sementara pohon di luar kawasan perkotaan pada ruas jalan nasional itu menjadi kewenangan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur, Bali. Informasi ini saya kutip dari media radio berita online terpercaya RRI.co.id.

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

sebuah ajaran agama Hindu di Bali yang mengajarkan tentang menepati janji bernama Sesangi. Ini merupakan sebuah konsep dalam kehidupan sehari-hari bahwa setiap manusia harus bisa menepati janjinya. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh umat Hindu di Bali jika pernah meminta sesuatu kepada Ide Sang Hyang Widiwase agar bisa dikabulkan. Setelah dikabulkan, seseorang yang sudah mendapatkannya akan menghaturkan sesuatu sebagai bentuk ucapan syukur atas terkabulkannya permohonan tersebut.

0: kembali Sani Kunggahang saking stasiun Radio Doni. Sani mangkin ngiring piar sayang tembang senaturnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Salah satu yang membuat nama Bali terkenal ke penjuru dunia adalah kreativitas para senimannya, tak terkecuali di bidang seni lukis, baik modern maupun tradisional. Karenanya, tak heran di berbagai sudut ditemukan museum lukis. Salah satu di antaranya adalah Museum Puri Lukisan. Museum yang terletak di Jalan Raya Ubud Gianyar dan berjarak sekitar 40 menit perjalanan dari Denpasar ini adalah museum lukis tertua yang ada di Bali. Puri Lukisan tergolong sebagai museum seni tertua di Bali sehingga banyak orang yang tertarik untuk mengunjunginya. Hal ini tidak mengherankan mengingat museum ini menyimpan koleksi sejak 1954 hingga saat ini. Museum Puri Lukisan menyimpan koleksi dari berbagai kebudayaan Bali di antaranya ubud, batuan, sanur, yong artis, dan sekolah keliki. Beberapa daya tarik yang dimiliki museum ini di antaranya lukisan wayang kamasan, ukiran kayu, lukisan karya anggota Pitamaha, lukisan karya I Gusti Nyoman Lempad, dan lukisan Bali modern.
1: 97,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz,
1: Pro 1 RRI Singaraja,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, pukul 18.56 menit. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan kembali Kilau Pancasila dan playlist kembali hadir hingga pukul 19.30 menit. Malam hari ini segmen akan diakhiri dengan pembinaan bahasa Bali bersama Bapak Dewa Jareken dengan topik pengiring kalih. Dan saya Irna harus pamit, nantikan acara Singaraja malam ini hingga pukul 24 bersama Mbak Tris. Dan kita akhiri dengan satu buah lagu untuk Anda kembali. Saya Irna pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Bali sani konggahang saking stasiun radio Doni sani mangkin ngiring piar sayang tembang senanturnya
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi
3: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja
3: kanal informasi dan inspirasi Pro 1
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101 RRI Singaraja. Inflasi adalah istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Fenomena ini dapat berdampak besar pada roda perekonomian negara, baik itu bagi konsumen maupun produsen, serta kestabilan harga di pasar. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal tersebut membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik, sementara daya beli masyarakat menurun. Inflasi juga dapat disebabkan ketika permintaan barang atau jasa meningkat, namun tidak diimbangi dengan pasokan yang mencukupi. Adapun inflasi bisa disebabkan oleh penawaran yang menurun akibat adanya kenaikan biaya produksi.

0: Buku berjudul Everything About Overthinking mengulas berbagai hal yang berhubungan dengan overthinking, baik secara definisi, penyebab, bahkan juga penyelesaiannya. Di dalam buku ini terbagi menjadi dua bagian, yakni memikirkan pikiran dan mengatasi overthinking. Buku ini sangat direkomendasikan terutama bagi anak-anak ataupun remaja yang memiliki masalah dengan overthinking. Pada halaman 37, kita diajak untuk melihat apa saja alasan-alasan yang menyebabkan orang overthinking. Diperoleh kesimpulannya, ternyata ada 7 alasan yang menyebabkan orang overthinking, yaitu pengaruh masa kecil, ilusi kendali, ilusi kepastian, perfeksionisme, cari perhatian, sama rata berlebihan, dan juga takut akan konflik. Dalam buku ini juga diberikan berbagai cara untuk mengatasi masalah overthinking, seperti menjadwalkan rasa khawatir, mengenalkan kelemahan emosional, membuat overthinking jurnal, dan masih banyak lagi yang telah dijelaskan pada buku ini. Hal ini menjadi nilai plus tersendiri bagi buku Everything About Overthinking.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?
3: Pro 1 Playlist.

0: Desa maju adalah desa yang dibangun bersama oleh seluruh masyarakat.
1: Kenapa, Bu? Seru sekali membacanya.
0: Ada si Bapak. Ini loh, desa maju adalah desa yang dibangun bersama oleh seluruh masyarakat. Nah, gimana nih Pak cara kita memajukan desa?
1: Oh, gampang itu, Bu. Mulai saja dari hal yang paling sederhana, misalnya kita ikut gotong royong gitu kan, bersih-bersih, terus menjaga keamanan lingkungan dan juga mendukung program pembangunan desa.
0: Oh, jadi pembangunan desa bukan hanya tugas pemerintah gitu, Pak?
1: Tentu tidak, Bu. Pembangunan desa adalah tanggung jawab kita bersama.
2: Dengan partisipasi aktif masyarakat, pembangunan berjalan lebih cepat, lingkungan menjadi nyaman, dan kesejahteraan meningkat. Pembangunan desa, dari desa, untuk Indonesia yang maju.

Om Swastiastu. Ini dirani para pemirsa sana banget kusumayang didiang ring penalikan sana becik sekadi makin didiang nagingin acara budaya drui ini punika pembinaan bahasa Bali turing penalikan sekadi makin merupa pertemuan sani kaping kali tur sejroning judul utai murde ingi punike pengiring kali harusnya makin nauge sani rinan puniki pengiring kap pertama makin pengiring kali harusnya makin sejroning murde utai judul. Nah jadani sang sami sani banget kusumayang titiang ring pengater sampun titiang preside muaste puput dan amatre rauh ring pengater pitu sani mangkin haris pengiring tur sampun merupa pertemuan sani kapeng kali nani kemawinan titiang melit ngaturang mawinan judul sekadi mungkin ingi punike pengiring kali. Nah dan sayang sami titiang sekadi rien sampun matur sangkaning sekadi asa punike nah, ini pepelajaran kuentenan tata bahasa Bali, Bali Anyar sekali mungkin ke ulikin pisang. Ini kemahwinan titiang taler maut sahe napi sani wenten kekembangan sekali mungkin ring tata bahasa Bali Anyar pun ini ke sani rawang titiang. Ya sekali dumun sekali asa pun ini ke kadi asa pun ini ke arurang titiangnya titiang wantang lanturang wanten sampun napi pikardi pikayun pare susastre sujane bahasa Bali tu ini ngawet rien rauhing makin naring pengiring dua sekali di sana aturang di tiang wau ingin punike kawiten di tiang ring pengiring piwastane ring pengiring in indumun pengiring in kering seselan talro dan in makin niki pengiring in biasa niku malu sekali saya sampun samian pengater samian pengiring punike wenten merupa wangunnya nih tur tegas nah niki wangun miwah tegas. Nah sekarang ini saya diasa pun ke mana jangkep titiang rinin untuk wangun dumun ring pengiring in wenten wangun wenten tegas makin wangun dumun pasti ke sampun wangun pengiring in. Nah ini pengiring in wangunnya ini nenten mawah nenten wenten perubahan nenten mawah wah nih keubah nih yaning kegenahang ring kronolingge sani naniki tirangang sani aksarannya nih aksara wianjane huruf mati sekali ring bahasa Indonesia ilingan ki walian titiang pengiring in wangunnya nih nenten mawah nenten berubah yening kegenahan ring kronolingge sane aksaranya ni aksara wianjane yaning keangkepang ring kronolingge sane aksaranya aksara suara jagi ngotuang suara ning nah niki ada upami jagur dados jagurin haris yang sempalin nah ini si isinin nah ini yang pun sani aturang titiang
Sane mawit aksana aksara wianjana niki nenten mawah ilingang kuantan yening kaangkepang ring kerungan linge aksaranya ini aksara suara jagi ngotuang suara nin. Nah, niki saking in kuantan. Nah, ini ringgu contoh. Nah, niki sampun sinah pisan ring wianjana contohnya gak kali niki jagur dados jagurin dari sempal sempalin. Yen niki ring kerungelinge sani aksaranya ni aksara suara ngewetuang suara nin. Nah, dan jekin konten nin. Nah, niki ring contoh isi isi nin dan isiin gitu. Beli dan beliin konten beli nin gitu. Nah, kadi asal pun itu. Nah, nike sekadi sani atau orang di tiang wau merupa wangun gitu. Kadi asal pun nike wangunnya ni inggian ring wianjana, inggian ring aksara suara. Nah, mungkin wau di tiapang di tiang ring teges gitu. Nah, niki sejuruh yang teges pengiring in pun nike sekur tegasnya ni, wenten enam miliki tegasnya ni. Seni wau ring wangunnya ni, kadiasa pun ike contohnya wenten kali. Nah, yang ring tegas niki, pengiring in pun ike wenten enam. Sane ka pertama, wenten sane ka pertama, medetuak lintangan. Dan medetuak lintangan lintang liwat niki. Nah, ring contoh-contoh kerunannya ni sekadi ring kerune adeng dados padingin. Raris ring kerune tegah dados pategehin tawi tegehin. Ring kruna melah dados pemelahin utawi melahin. Nah, sekadi asal pun niku ring teges ka pertama metetuak lintangan ngelantur sani kaping kalih sedani sami sani banget kusumana titiang metetuak ngisinin utawi nagingin ketuaknya nih. Ring contoh bentana tulang titiang ada tiga saya nih metetuak nagingin tali dados talinin talingan nginin talinin talin ya. Gula gulain utawi gulanin wenten kadiasa puni ke uyah dados uyahin pakeh ngondo pakehin. Rari sani kaping tiga mepituak mepitulung nah ketiga niki mepitulung kedet dados kedetin ot dados otin ampak dados ampakin. Nah, di dalam saya sami sekadi sani tuak lintangan nagingin tetulung sani mangkin sani kaping empat wenten me tetuak wawatesan itu wawatesan sejroning ngupekare niki wates wawatesan batasan niki minakadi ring pekara punike oton dados ngotonin ring kilu bulan dados nlu bulanin yen roras dados ngerorasin. Nah, sane kaping lima mendetuak ngawinang utawi ngeranayang niki
Paring contoh jejeh, jejehin. Angob, dados angubin, yen ring demen, demenin. Penguntat sani kaping nem, metetuak, ngelangkungin niki, ngeliwatin niki. Metetuak, ngelangkungin.

sami sani banget ku sumayang titiang. Pancen titiang sedurung ngelanturang ring pengiring an o in makin an talar titiang ngualin ma atur mali menawi teu dadani dan persida nyarengin rikale pembinaan bahasa Bali makin yang kita dados niki rauhang ring HP titiang ring 081 915 718 84 0 pun ike dados niki dah kenang dados wukin niki sampun margi kaya dan bina ke pekiling kawanda niki bina kadi mantu kering pemilat sani anyar sani wau. Nah makin ring pengiring an dalam titiang dengan cang sami talar sekali asa pun ke pah-pahannya ni wenten wangun wenten tegas kena makin wangun sani aturang titiang reginan wangun pengiring an nenten mawah dan mawah wangunnya ni yening kegenahan ring ungkuring kerungilinge sane maksare wianjane hilingan sekuanten jagi ngotuang suara nan dan hilingan yening kegenahan ring kerune lingane sane aksarane ring ungkur aksare suara ke wawahan. Ring contoh sekali asa puniki. Nah niki wenten ring uyan jane wenten tapi wasane suara ni ring uyan jane lumun yen barak dados barakan yen cenik dados cenikan. Nah niki gede miwah muda niki. Nah niki suara niki gede dados gedenan. Kedenan yang muda dados mudanan mudan mudanan adia sapunike. Nah niki talar atur uni yang titiang yang tata bahasa Bali anyar duwi ringa sapun api ni. Nah niki yang ringa sapun api ni niki sekadir ring pembinaan bahasa Indonesia pengecualian niki manggah ni dan napi sana manggah ada tetap suara nan punike dan niki konten ring asapun napi ni dan nenten sami upami gede nah dados agen an dados nan nah malu dados maluan dados malunan nah nataler dan sami ini yang pun tak ada bahasa Bali anyar doi ulik pisan para sujana doi hari taler sering ke sandiang mina kadanya ni ring u ke sandiang ring a dah dos o wa o entah ni ke yang pun lokta i ke sandiang ring a ni ke dos iya dah dos I, nah, umpamanya ni saking tunu dagen pengiring an ke dados tunuan dados tunon dan pemunan ke tunon saking tunu ni saking taji an dados tajen hilingan ni saking rupa sandi ni ke wengkuan dados wengkon dwi purwayang dados wengkon dan wilayah ini artinya wengkon ring cirian dados ciren dados ciren nah kadiasa pun dados ciren nani ke dwi purwa ini ke. Dan api wasta.

Karena makin ring wangun pengiringan hadiah sapunike, makin wau rawang didiang ring teges pengiringan punike. Ring teges nah iki akeh biake pisan iki tegasnya iki. Mugi-mugi preside angkat sami iki ring teges pengiringan punike. Nah saneka pertama pisan ring teges pengiring nafiwasna an punike nyinahang ngelangkungin dan ngeliwatin nih tegeh dados tegehan ngeliwatin nih ngelangkungin yin gede gedenan lantang lantangan ngeraris niki sani sejuruh yang tegas niki udah mencetuak mencetuak langkungan lantang lantangan liu dados liunan niki langkungan niki dua dados duakan ilintengan raris sani metetuak keni niki keni contohnya ni wenten ringkrune hujan dados hujanan merane dados meranan yen panas dados panasan dan ini untuk dua keni lantur wenten metetuak medaging ring tapi wasana pengiringan ini metetuak medaging ring contoh-contoh krune niki tetuaknya medaging niki uled dados uledan rari sering sumanga dados sumangahan medaging cacing dados cacingan niki dan sami lantur niki usan puniki wau yagi aturan titiang pertahan lagi dek wanten sani mencetuak kuentenan jadme niki kuentenan jadme asal sampun kruna niki kepanggin niki kuentenan jadme niki yang pun ring kruna gelem-geleman ring kruna ajum-ajuman ring kruna sakit-sakitan niki mencetuak kewentenan kewentenan jadme sani mencetuak sekadi niki sani mencetuak sekadi alas-alasan sekadi niki rumah rumahan jaran jaranan sekadi ngelantur ya kayak bisa mencetuak niki mencetuak genah utawi utawi piranti nah niki mencetuak genah utawi piranti niki alat sangih dados sangihan kikih dados kikihan manus dados pemanusan dan ini mencetuak genah utawi alat utawi piranti dari swenten sani mencetuak buah pekarian hasil kerja sekadar yang bahasa Indonesia sani mencetuak buah pekarian minekadi ring kruna suling dados sesulingan tumeg dados tetumegan sampat dados sesampatan wenten sani metetuak
mata tuak soroh ini soroh. Ring kerune jukut-jukutan ke soroh niki. Bosan punike selayan. Raris kacang-kacangan. Nah niki tiga contoh kerune puniki mendetuak soroh dan soroh. Satu lingkup niki sekadar yang pembinaan bahasa sadroi jukut-jukutan mereka. Haris selayan, haris selayan istri mantan ni ke punduang sorohang ni kacang, kacang-kacangan, soroh, soroh, kacang. Sani metetua genah ni ki, metetua genah. An pun ni ke, jumah dados jumahan. Ring diwang, dados diwangan, ring mulih, dados mulihan. Ini kesamian masa tua genah niki. Sane penguntat nguangun krune aran kata kerja niki. Dados kata kerja dilingan niki. Gamar dados gamaran. Ini saking krune nguangun krune krune aran. Ring ajeng dados ajengan kebenaran, tulis dados tulisan. Nah dadane sarang sami sane banget kusumayang titiang. Nah makin sekadi sane aturang titiang murde makin puniki pengiring kalih. Tadusnya sampun titiang aturang niki pekil dan tapi wasna pengiring kalih punike sampun ring pengiring in harus pengiring an kadi asap punike manut sekadi kekembangan niki kata bahasa Bali anyar duini. Nah ada dosne jalan sedang samisan nih banget kusuma yang titiang ring pembinaan bahasa Bali sane mode pengiring kalih punike dadosnya durung merupa puput nanike mawinan ring pertemuan sane jagi rao jagi lanturang titiang ring pengiring tiga. Nah didane sedang sami sane banget kusuma yang titiang hadiasa punike dumon titiang perside ngiringang sejroning daging minuman bahasa Bali puniki ring pertemuan sani jagi rao jagi lanturang titiang hari niki pengiring ingi punike merupa pengiring tiga. Napi sani aturang titiang wau umugi niki wentan pikenoh nyane manut sekali kewentenan kekembangan sekali mungkin kata bahasa Bali anyar dro ini. Menawi itu enten kesalitan di tiang wantah nunas geng sene sinampure. Om Santi Santi Santi Om.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tujuan pertama di Vanuatu dan ada tiga negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
2: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
3: O11, siap.
4: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benediktus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
1: Karena bayaran cukup jauh ya ke sana, kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu. Dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
4: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genting dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genting dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genting ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan untuk sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah, agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
6: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam untuk besok paginya langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari, mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
5: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumber Daya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
7: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma juga telah melakukan waterbombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matang Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air, hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
8: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air, dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nozzle gambut. Kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
9: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang sesuai itu adalah rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat itu. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terselisih tiba-tiba ada. Nah, seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
8: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan, penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
10: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
8: Yudi berharap para camat, kepala kampung, dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
11: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian Jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
12: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
11: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan Jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
13: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait Jargas, yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan, kita pakai Jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu, 35 ribu. Berarti ada keringanan kadang hampir 40%. Berarti kita sebenarnya daerah, harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
11: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan Jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Dua terbanyak jumlahnya ya, soal
15: pangan. Pimpinan wilayah Pimwil Perumbulo Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP, merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
14: Kelurahan Palangkaraya ini kedua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut, khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa mentor, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangkaraya ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Sebenarnya ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
15: Sementara itu Lurah Palangka Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
14: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Redbook tadi. Memang ya yang disampaikan tingkat kelurahan mengikuti data atau keputusan penerimaan ini memang kita menerima langsung dari
15: salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
16: Ya harusnya ya seneng lah dapat pembantu gitu nah ya, apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan susah mencari kan.
17: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207.000 penerima, kini menjadi sekitar 212.000 orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
19: It's a very, very simple thing.
20: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
18: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
21: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih dipercaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
18: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
22: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural aslama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
23: Alhamdulillah. Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
0: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanan. Inilah Rumah Indonesia menjadi prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah putih.
23: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomacy serta cultural diplomacy.
2: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri. Dan memang harapannya adalah itu, jadi memang kita sudah well prepared.
23: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

mengupas begitu, atau mungkin menjadi sebuah ajang perkumpulan ya mengenal kopi Bali, namun juga menyatukan ya para pecinta kopi serta melakukan berbagai kegiatan bersama begitu. Nah, pendengar, memang Bali yang terkenal dengan bentang alamnya yang menakjubkan dan juga budaya yang dinamis memiliki sebuah permata tersembunyi di dalamnya, yaitu adalah komunitas kopi Bali. Nah, di mana kelompok pecinta kopi yang penuh semangat dan erat, termasuk para petaninya ya, roasternya, barista dan pecinta kopi, ini membentuk sebuah tulang punggung budaya kopi yang berkembang di Bali. Nah, pendengar, siapa saja anggota komunitas Bali dan apa saja begitu ya aktivitas yang membuat komunitas ini tetap ramai? Nah, ternyata komunitas kopi Bali ini adalah sekelompok individu yang beragam ya di dalamnya. Masing-masing dari anggotanya itu memiliki ataupun memainkan peran unik dalam dunia kopi. Yang pertama ada para petani kopi ya. Nah, di jantung produksi kopi Bali, Anda akan menemukan petani kopi berdedikasi yang membudidayakan biji kopi dengan hati-hati. Mereka bekerja tanpa kenal lelah di perkebunan kopi dan memastikan kualitas serta keberlanjutan tanaman mereka. Kemudian ada penyangrai kopi ya, di mana para perajin ini mengubah biji kopi hijau menjadi biji kopi beraroma yang Anda seduh di rumah atau dinikmati di kedai kopi. Nah, mereka juga adalah para pramu yang menyangrai biji kopi dengan sempurna, dan masing-masing memiliki metode penyangraian yang unik atau berbeda juga ya. Nah, berikutnya ada barista, yang merupakan para profesional terampil yang mengubah kopi menjadi sebuah bentuk seni. Jadi mereka inilah yang membuat minuman ini jadi istimewa ya, mulai dari latte hingga espresso, dan seringkali juga menjadi titik kontak pertama bagi para pecinta kopi. Nah, selain barista juga ada pemilik kedai kopi. Nah, di sini para wirausahawan menciptakan ruang di mana masyarakat dapat berkumpul ya, berbagi cerita dan menyeruput kopi nikmat. Nah, mereka menyusuri memiliki begitu ya menu-menu kopi, mempromosikan campuran kopi ya, kopi lokal, dan menumbuhkan suasana yang ramah. Sehingga kalau kita bisa lihat sekarang, kedai-kedai kopi itu sudah menjamur begitu ya di Singaraja dan menjadi memang tempat yang dicari begitu ya oleh masyarakat untuk berkumpul sambil menikmati seduhan kopi. Nah, kemudian kegiatan dari komunitas kopi Bali ini apa saja begitu ya? Nah, ternyata banyak sekali aktivitas dinamis yang berkisar pada kecintaan bersama terhadap kopi, seperti loka karya dan pelatihan kopi. Nah, di sini pendengar, banyak anggota masyarakat mengatur dan berpartisipasi dalam loka karya dan sesi pelatihan, di mana acara ini menawarkan wawasan berharga mengenai budidaya kopi, kemudian teknik penyangraian, seni latte, dan banyak lagi. Nah, ini adalah cara untuk meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuan mereka ya. Nah, berikutnya yang unik lagi adalah sesi mencicipi kopi atau cupping rutin yang diadakan untuk mengevaluasi dan juga mengapresiasi berbagai biji dan campuran kopi. Nah, praktik ini membantu dalam mengidentifikasi profil rasa, kemudian aroma, dan juga kualitas unik dari kopi Bali. Selain itu juga para petani dan pecinta kopi kerap mengunjungi perkebunan kopi untuk menyaksikan langsung begitu keseluruhan proses produksi kopi. Nah, ini juga menjadi kesempatan yang baik ya untuk bisa terhubung dengan orang-orang di balik sumber kopi. Nah, selain itu juga ada acara-acara komunitas ya, seperti festival dan juga ada kompetisi kopi. Acara ini merayakan budaya kopi Bali dan menawarkan platform bagi para profesional kopi untuk menampilkan bakat-bakat mereka. Nah, jadi pendengar, komunitas kopi Bali ini bukan hanya tentang kopi ya, tapi tentang semangat bersama terhadap biji kopi dan komitmen untuk

0: melihara budaya kopi Bali yang unik.
1: Singa Raja malam ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. For all

pendengar, pernah punya karya tapi takut ditiru orang lain? Mulai dari lagu, tulisan, desain, logo usaha, sampai produk kreatif, semua itu bisa dilindungi lewat hak kekayaan intelektual atau HKI. Pemerintah terus mendorong para kreator dan pelaku UMKM lokal untuk mendaftarkan HKI agar karya lebih aman, bernilai, dan diakui secara hukum. Prosesnya kini semakin mudah dan bisa diakses secara online. Ingat, melindungi karya berarti menghargai jerih payah sendiri.

0: Bayu, kamu tahu nggak tempat kadar oksigen terbaik kedua di dunia setelah Laut Mati Yordania?
1: Apa ya? Paling juga masih di luar negeri.
0: Ih, enggak Bayu. Ini di Indonesia.
1: Oh ya? Di mana tuh?
0: Di Sumenep. Namanya Gili Iyang atau Pulau Oksigen. Jadi Lembaga Penelitian Antariksa Nasional atau LAPAN pernah nih meneliti kualitas udara di pulau tersebut. Dan dari 17 titik yang diuji, kadar oksigen Gili Iyang 20,9%. Artinya dalam volume 1 liter udara bebas terkandung 0,209 liter oksigen.
1: Emang berapa kadar oksigen normal untuk kebutuhan pernapasan?
0: Nah, antara 19,5 sampai 22,0%.
1: Kok bisa ya?
0: Karena ada sirkulasi udara di atas Gili Iyang. Dan kalau malam hari nih ya, ada filterisasi udara karena bumi Gili Iyang berongga.
1: Wah, gitu. Keren banget.
0: Ya iyalah, Indonesia gitu loh.

0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan?
2: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836479. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Waspada, RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.
2: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi ya. Kami berikutnya akan ajak Anda untuk mengikuti drama radio ya, berjudul Suara di Ujung Senja ya, yang merupakan produksi RRI Singaraja. Selamat mendengarkan.

0: Dan pendengar, menjelang malam jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Bagi para pendengar yang sedang berada di rumah, semoga sore ini membawa ketenangan dan kebahagiaan ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pak, denger itu. Radio masih ingat sama kita.
2: Bukan radionya yang ingat, Bu. Kita yang setiap sore gak pernah lupa untuk menyalakannya.
1: Kalau radio tidak ada, rumah ini mungkin sudah terlalu sepi ya, Pak.
2: Anak-anak dulu kalau sore begini, rumah ramai sekali.
1: Iya ya.
2: Yang satu berebut remote, yang satu minta dibuatkan teh, yang kecil lari-lari sampai hampir menabrak meja.
1: Sekarang, meja itu saja jarang bergeser, Pak.
2: Mereka sudah punya kehidupan masing-masing, Bu.
1: Aku tahu, Pak.
2: Mereka bekerja jauh, sudah berkeluarga, punya anak, punya rumah sendiri.
1: Dan kita punya rumah ini, Pak.
2: Berdua.
1: Berdua. Pak, Pak, itu HP Ibu bunyi.
2: Ya, coba lihat, Bu.
1: Ini bagaimana membukanya, Pak?
2: Geser, Bu.
1: Lah ya udah.
2: Yang mana?
1: Ibu nggak tahu, Pak.
2: Bapak juga tidak tahu, Bu.
1: Dulu kita cuma perlu angkat telepon ya, Pak.
2: Sekarang teleponnya pintar, Bu. Kita yang nggak pintar-pintar.
1: Kadang Ibu ingin menelpon anak-anak, Pak.
2: Kenapa nggak ditelepon saja, Bu?
1: Ya kan takut mengganggu, Pak.
2: Mereka anak kita, Bu.
1: Mereka juga punya kesibukan pasti, Pak.
2: Bu, Orang tua kadang bukan tidak ingin meminta. Kita hanya takut menjadi beban.
1: Ya, Ibu kan cuma ingin mendengar suara mereka, Pak. Pak, ini bagaimana nih?
2: Angkat saja.
1: Oh.
3: Halo, Bu. Maaf, baru sempat menelpon.
1: Iya, nak.
3: Ibu sehat?
1: Sehat, nak. Bapak juga sehat?
2: Sehat, nak.
3: Maaf ya, Bu. Pak, belum bisa pulang. Pekerjaanku banyak. Nanti kalau ada waktu, pasti kami pulang.
1: Tidak apa-apa, nak. Kamu kerja yang baik ya. Jaga keluarga.
3: Ibu jangan terlalu banyak bergerak ya. Kalau butuh apa-apa, telepon kami.
1: Iya, nak. Nak.
3: Iya, Bu.
1: Kalau nanti Ibu tidak bisa menelpon, jangan lupa menelpon Ibu ya.
3: Iya, Bu. Janji. Ibu sama Bapak sehat-sehat ya. Besok aku telepon lagi.
1: Sudah besar anak-anak kita ya, Pak.
2: Iya, Bu.
1: Dulu kita yang menggandeng tangan mereka.
2: Dan sekarang mereka yang harus menggandeng kehidupan mereka sendiri.
1: Tapi sesekali tidak apa-apa kan, Pak, kalau mereka menggandeng tangan kita lagi?
2: Tidak apa-apa, Bu.
4: Bu Sari? Pak Made?
5: Iya, Rin. Masuk. Masuk saja, Rin.
4: Selamat sore, Bu, Pak.
5: Rina? Kamu datang lagi?
4: Iya, Bu. Seperti biasa, saya mau lihat Ibu dan Bapak.
5: Emang kamu tidak bosan apa?
4: Tidak, rumah saya juga sepi kalau anak-anak belum pulang. Ini, saya bawakan bubur dan sedikit buah, Bu.
5: Aduh, jangan sering-sering begitu, Rin.
4: Loh, kenapa?
5: Ya kan nanti merepotkan.
4: Bu, mengecek keadaan tetangga bukan merepotkan. Saya cuma ingin memastikan Ibu dan Bapak baik-baik saja.
2: Rina, kamu tahu, kadang yang dibutuhkan orang tua bukan banyak hal.
4: Loh, terus apa, Pak?
2: Cukup ada yang datang dan bertanya sudah makan.
1: Atau sekedar bilang, saya di sini.
4: Kalau begitu, saya di sini, Bu. Ya udah, Bu. Saya pulang dulu. Besok saya mampir lagi.
5: Kalau gitu hati-hati ya, Narina.
4: Iya, Bu. Kalau Ibu atau Bapak butuh sesuatu, panggil saya ya.
5: Iya, Rin. Terima kasih ya, Rin.

0: Segar, mungkin ada di antara kita yang sore ini duduk sendirian di rumah. Mungkin ada juga nih orang tua yang anak-anaknya berada jauh gitu ya. Ada yang tidak lagi leluasa berpergian, atau ada yang tidak terlalu akrab dengan teknologi. Namun ingatlah, keterbatasan ini bukan berarti seseorang harus hidup tanpa perhatian, ya kan? Kadang sebuah kunjungan kecil, sebuah sapaan, atau pertanyaan sederhana, apa kabar? Itu bisa juga menjadi sesuatu yang sangat berarti. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu Sari, Pak Made, jangan lupa makan malam.
2: Iya, Rina. Kamu ini sudah pulang masih ingat kami ya?
1: Saya cuma mau memastikan lampunya sudah menyala, Bu.
3: Bagi sebagian orang lanjut usia, keterbatasan gerak dan ketidakterbiasaan menggunakan teknologi membuat dunia terasa semakin jauh. Namun perhatian tidak selalu harus datang dalam bentuk yang besar. Terkadang cukup mengetuk pintu, cukup bertanya apakah mereka sudah makan, cukup memastikan lampu rumah mereka masih menyala. Karena inklusi bukan sekedar hadir, tetapi memastikan tak seorang pun merasa sendirian. Karena inklusi berarti tidak membiarkan siapapun tertinggal dalam kesunyian. Dan selama masih ada yang peduli, tidak ada rumah yang benar-benar sepi. Demikian mini drama dengan judul Suara di Ujung Senja, produksi RRI Singaraja. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada kisah lainnya.
4: Iya, di misi pang di zebra cross. Apa sih fungsi zebra cross itu? Masih patuh loh kan?
5: Fungsi zebra cross itu yang iraga nyebrang aman gitu, lamun tumpluk ke ajak motor yang ini lewat tuh kena hukum ya beli.
4: Oh, nah, begitu, lan.
6: Zebra Cross menciptakan titik-titik penyeberangan yang aman bagi pejalan kaki di tengah arus lalu lintas kendaraan bermotor. Ditandai dengan garis warna putih dan hitam yang mencolok. Zebra Cross membuat pejalan kaki lebih mudah dikenali oleh pengemudi, sehingga mengurangi kemungkinan

Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Saat sibuk dengan laptopnya, seorang anak kecil menghampirinya. "Om, beli bunga, Om." "Tidak, Dek," ujar eksekutif muda itu tetap sibuk dengan laptopnya. "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri Om." Setengah kesal si pemuda berkata, "Adik gak lihat Om sedang sibuk. Kapan-kapan kalau Om perlu, Om akan beli." Mendengar ucapan tersebut, anak kecil itu pun beralih ke orang-orang di sekitar kafe. Setelah selesai istirahat siang, saat berjalan keluar, pemuda itu berjumpa lagi dengan si penjual bunga. "Sudah selesai kerjanya, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok, satu tangkai saja." Antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya. "Ini uang buat kamu. Om gak mau bunganya. Anggap ini sedekah untuk kamu ya." Anak kecil tersebut mengambil uang itu, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan dia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung. "Kenapa uang tadi malah kamu berikan kepada pengemis?" Anak kecil itu menjawab, "Maaf Om, saya sudah berjanji dengan ibu bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini. Ibu selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita nggak boleh menjadi pengemis." Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Tidak jarang kita menghargai pekerjaan sebatas pada uang atau upah yang diterima. Padahal, sesungguhnya sekecil apapun peran dalam sebuah pekerjaan, jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh, akan memberikan nilai karena setiap tetes keringat yang mengucur akan menjadi sebuah kehormatan.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Jebak, jejak Bali kini.

0: Inggih semutan perlu satu RRI singa rajang rajang wangi si ketembang pemaba saking made gunawan wau nge sani mamud kawin lari. Nah ke tembang pertama sani katoring acara jebak jejak balik kini wangi ini pun iki nge sekadi sani biasa kenten nge acara jebak pun iki jagi iring semutan sani melet kenten nge ngarsa yang tembang pop Bali megatre kenten nge mungkin pun iki doros ring lain telepon 24644 utawi WhatsApp pro 1-08-11-399-9790 ingin mau terus langsung sanggara mantan nge penelpon ke pertama niki Om Swastiastu Rajeng Wangi. Halo, Made Wi.
1: Swastiastu, Rahayang Wangi. Jebak Matres.
0: Jebak, jejak balik ini balik pun tiga terniki, Bli Made.
1: Gatre becik hantan. Pun api gatre Matres.
0: Becik niki Matres, tapi niki tembangnya niki lumen Bli Made.
1: Tembangnya Yansye ge, Yansye Budo Kasmaran.
0: Budo Enten. Kasmaran. Agar budak kasmaran ge, beli ge. Dan budak ajan seken ke, makin domen buat resara domen, terus megatar domen.
1: Iya, megatre ring sana, wow, sana ke pertama sekarang buat resara ajang tugas. Wenten talar bujandura, bu resmi. Dasar dini. Bu Ari Bete, Ari Semeru, Bu Parida, Celi, Taler, Bu Yeni di tiga wasa Panyoman Ring Negara, Enda Taran Mas Wawan, di Pasar Beleleng, Pak Geroda, Pak Kedicamo, Pak Kedewayang, Pak Nengai Gere, Pak Cep, di Muncar, Pak Banu, Enda Taler, Pak Jaro Mariarse, Pak Jaro Madiwiri Iwawa, Enda Taler, Pak Mas Bambang, Pak Nyoman, Sukri Ajos, De Tambang, Mr. Mahmud, Beli Tawan di Tambok. Cutat maka sami sih mantan gaya maka tu gaya. Benten lagunya.
0: Sampun saya ga.
1: Iya. Suk semua buat terus rajin
0: tukar. Suk semua li majang beli made. Widi ding Tokyo ni gaya. Sampun ngeranjing wow. Om Swastiastu, santun yani.
2: Swastiastu, rahajeng mangi matri, selahajeng wangi jebat.
0: Rahajeng wengi Mbok Yeni.
2: Nggih, Mbok. Nuna semang nemen, Mbok.
0: Dados, tembang napi niki Mbok Yeni.
2: Sekadi ampas tebu, Mbok.
0: Ampas tebu.
2: Sekadi ampas tebu. Julina. Dalam jumon, Mbok.
0: Durus.
2: Nani wau enten beli di Jokowi, Tokyo. Rahajeng wengi beli. Semoga sehat selalu. Majang ring Pak Tetlacur, Papa Dimas, Bu Ari BT, Bu Ari Semeru, Bu Nyaman di Pulau Menjangan, Bu Eli, Bu Mini S, Bu Kartika, Nah Hajang Wangi Kemanten, Majang ring Bangkit, Mas Banu, Bu Resmi, Rah Hajang Wangi, sana di Batu Bulan sih ya Mak.
0: Batu Bulan.
2: Ligos.
0: Oh Gus Bawengi.
2: Rah Hajang Wangi Kemanten. Majang ireng sami pen demon Mbok. Boleh. Ampura demon male jebos di ruang rindu. Dok sama Mbak Tri.
0: Nggih, sok sama Mali. Macam Mbok Yeni nggih, Mali sih ki panelpon iki. Om Swastiastu Rajeng Wengi.
3: Om Swastiastu Rajeng Wengi Mbak Tri.
0: Rajeng Wengi Bu Ari.
3: Punapi gatre Mbak Tri.
0: Beci Bu Ari. Punapi gater
3: iki mangkene
0: sih. Dados dados.
3: Pas buat yang sakit deule.
0: Pas buat yang nggih.
3: Nggih, megatre wau sareng Mbak Yeni. Terus Pak Windy Made, terus Pak Gus Bawe, Pak Banu, Pak Rijro Ribawe, Bu Resmi, Bu Mini, Bu Janura, si Eli, Bu Kartini, Bu Kartika. Terus Pak Sudarsana sama Ibu ya, Pak Jero Mariase sama Ibu. Terus siapa lagi? Pak Nete, Pak siapa? Pak Yuk Melong. Ya itu aja Mbak Tris, guys. Ketemu Mbak Tris.
0: Iya, sama-sama mewali. Sesama Bu Ari, Mbak Yen. Mbak Yeni, kita nge sarang beli made nih ya. Sani sampun ngeranjing wau nge ring paletan ka pertama. Makin durus biar sang teman-teman sani sampun karsa nge mali coba mau terus ngelantor nge ring paletan sani kaping kali ya.

0: Ini Dewi, pas buat tiang ya, sampun kata nekinge macam Ibu Ari, nugi sampun terhibur kenten nge. Nah ya, makin ngelantar ke penelpon tantennya nge kak, kariwentan galah nge. Mbak Tris Jagi, Mawali Sangkara, Om Swastiastu, Rajang Wengi.
1: Om Swastiastu, Rajang Wengi, Mbak Tris Kucantik.
0: Inggi pun
1: Mbak Tris Jayang, Bang Li masuk makin.
0: Inggi pun api gatera niki, ring Bang Li
1: di Janura. Rahir aja, ngasung karen.
0: Astungkaren.
1: Cuaca agak panas, sumuk sekali ini.
0: Sumuk, kentan. Inggi, niki, napi nge? Panas, batuk.
1: Panas nih kamu semuanya.
0: Enggi.
1: Nah, di studio kan ampun ngangin nasi.
0: Oh, enggi patut. Ini kapan berarti bingung jawabnya. Di luar panas, di dalam dingin.
1: Pada-pada dingin. Tapi nah, jadi cuacanya semua memang panas dingin dan karena pakai AC kada tidak terasa panas dingin dan di ruang studio soalnya dingin dan matris
0: ya. Napi tembangin iki Bu Janura.
1: Tembangnya napi selamat tinggal masa lalu.
0: Senior.
1: Iya.
0: Heeh. Oke.
1: Megatra gede niki.
0: Durus.
1: Ampun-ampun semedana benakeh umbang munggah wae. Raja Wengi bari, ya bari bete bari semeru desa redini buat mini es buat kaci Eliana juga buat desa redini mat malam ya buat bunda Budi buat ibu nyoman di Banyune peketu di Tejakulem buat Manda juga ya Raja Wengi ya buat ibu Kartini Mbak Kartika ya buat Jeromangku Madiarsa ya Jeromangku Ibawa ya Pak Nyomat Astawa juga Pak Mangku Olala ya Pak Pak Beli Tawan Beli Widi juga Kenaro Pak Komang Armada Pak Inggris Pak London Pak London Inggris
0: Pak London Inggris
1: Mata ya Bapak apa Mas Wawan juga Pak Pak Buna apa siapa Pak Banu ya Acik juga ya biasa lagu gini naik ya kadang-kadang.
0: Siap ya, Pak Banu nggih biasa nih.
1: Nggih di kemana cuma dan sarang sami Pak Nyomannya di negara juga lupa karena biasa di ketiang kadang sudah terpikir Pak Nyoman di negara. Ya Gus Bawa di Batu Bulan nggih. Sukses semua Mak Tris.
0: Nggih. Sukses semua. Selamat

0: Oke, enten.
1: Oh, makin yang satu minggu seusan pernamu yang wau ke tempat.
0: Balik malih, oh, ongge seksama yeah. Pak Ian. Nggih, napi tembang niki?
1: Tembang ne Tripuspa sane baru niki nggih.
0: Tripuspa sane yeah. Napi
1: baru sane anyar, sane anyar.
0: Sane anyar.
1: Nyare serencan deh.
0: Meong sama pindangin Bapak ampura niki napi nane wenten sinyal napi pulsa ni telas kenten nge Tripuspa meong bang pindang napi wenten sane baru maleh agi buat terus pilih yang nika mantan nge meong meong bang pindang demen ayo Pak Yaman tetap selantaran nih Om Swastiastu Raja Wengi
2: Om Swastiastu Raja Wengi Mbak Tris
0: nggih Pak Nata punapi gatre
2: astu kare sehat niki boleh galat ya nunas tembang Mbak Tris
0: napi tembang
2: nggih beli nengah manten ampun nggih.
0: Beli nengah de uli sampun metembang nika.
2: Mangkene sire sane durung metembang nika.
0: Mbok Tris durung metembang. Sire seneng kesenangan Pak Natap Napi.
2: Nggih dia nyarengen Bu Janur manten nggih.
0: Nggih, selamat tinggal masa lalu ya.
2: Nggih, sane wau Bu Janura nggih rajungi Bu. Punapi gader ing kawasan Bangli. Sane wau lewat nika sire, Pak Tris.
0: Oh, Pak Ian Setiadi niki reng bonting.
2: Nggih, hajang kenal Bapak, nggih dia sakana gesepun iki. Tiang lantur nggih.
0: Geres, deres.
2: Lan tamara yeni wari dite ari Semeru nggih. Pak Yeru Wiri Bau nggih. Mbak Aris Miru wawu, pasti itu malih. Dia lingsap, Mbak Tris. Bunga.
0: Patut, bentar.
2: Ini cerita itu mah kesamaan apa ini? Mbak Tris, ini galah ampun mepet ini. Ini cerita itu mah kesami, salam rahayu ini, mah kesami ini.
0: Seksama Pak Nyaman.
2: Rahayu, Mbak Tris, Mbak Ayu.
0: Seksama Pak Nyaman tetap ngehering naga sapa nge patut sani sampun nyarengin. Mungkin wenten WhatsApp nge sani nyarengin. Oh Pak Nyoman Dewantara, Buna Pigatara Pak Nyoman, Rahajang Wengi. Ainge durus napi niki. Oh durung niki ruang rindu malah jebos nggih buat Tris wajan niki. Pesan utawi WhatsApp Pak Nyoman ketan. Mangen mau Tris jagi tutup sampun niki nggih acara jebak jejak balik ini malah jebos ini dorong pole megater sarang yang acara ruang rindu nggih. Suksama rahajeng wengi.

Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada ruang rindu berjaringan nasional.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja ya. Kembali Ruang Rindu hadir untuk Anda malam hari ini. Baik, silakan langsung aja Tris akan menyapa 3 orang penelpon yang ingin bergabung ya malam hari ini. Silakan 2444 atau di WhatsApp call Pro 1 ya. Oke, Tris langsung saja sapa untuk 3 orang penelpon pertama ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Buang berbagi rindu, memori lewat lagu bersama
0: Tris. Halo Mbak Mini, apa kabar?
1: Kabarnya baik, sehat. Mudah-mudahan juga Tris tetap sehat ya.
0: Iya Mbak Mini, mau request lagu apa?
1: Rindiani. Rindiani.
0: Rin?
1: Rindiani.
0: Rindiami.
1: Rindiani.
0: Dari?
1: Siapa ya? Rindiani kekasihku sayang. Siapa itu nyanyikan? Krim apa? Siapa itu?
0: Siapa ya? Tris juga gak tahu.
1: Tahu, ada ya?
0: Coba Tris cari, itu nama, itu lagunya Rindiani gitu.
1: Iya, kalau nggak ada boleh juga bunga.
0: Oh
1: boleh.
0: Ada Rindiani, iya. Slam, slam.
1: Iya, slam. Sudah ya, ada okay. Lagunya.
0: Sudah siap.
1: Ini barusan apa? Baru bangun dengar Tris sambil tidur.
0: Enak kali. Orang pada baru mau tidur nih, Mbak Mini baru bangun. Gimana ini?
1: Iya ketiduran. Dan tadi sama Yeti yang dengar nguling. Makasih ada ini ada Pak Sumping, kemudian ada MM, Bu siapa Bu Manda, Bu Jeru, Puspa. Oke, pokoknya kesemuanya aja dah dulu ya. Okay. Semoga semuanya bisa masuk karena waktunya juga kan singkat. Tris pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih. Kembali Mbak Mini ditunggu lagunya. Oke, berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Rindu, Ruang Rindu, Rindu Memori dan lagu malam Mbak Tris.
0: Malam, dengan siapa ini? Oh, sebentar.
2: Apa kabar Mbak Tris?
0: Baik. Dengan
2: request lagu dulu ya Mbak Tris ya.
0: Ih, dari siapa dulu?
2: Biasa, Bro.
0: Hah? Biasa.
2: Lo, ya.
0: Dengan siapa, Bapak?
2: Dengan Blo.
0: Blo?
2: Ya.
0: Waduh, ini kayaknya Tris harus minta ini bocoran nih, siapa yang tahu ini penelponnya siapa? Bapak, lagunya apa dulu nih?
2: Lagunya itu ya, Take Me to Your Heart ya.
0: Oke, okay, lagu barat.
2: Ya, Michael Suro.
0: Oke. Okay.
2: Ya, selamat malam Mbak Mini, Mbak Mini ya.
0: Kenapa bingung? Grogi nih, Kenaro nih. Roger. Dia ketawa dia. Aduh. Nah kan setelah semua, woi banyak banget yang ngasih tahu Tris itu kan arok kan arok kan arok.
2: Ya selamat malam aja ya. Ya ini buat Bu Kartika juga, Bu Yeni, Pak Lacur, terus saudara saya Pak Dimas, Pak Widi Tokyo, Bu Resmi aja. Selamat malam Bu Resmi.
0: Tapi ngomong-ngomong kan arok, kenapa kok tumben jarang-jarang keluar ya, kandang?
2: Ya biasanya datangnya malam-malam sih Mbak Tris.
0: Waduh.
2: Kadang-kadang jam 10 baru sampai rumah terus mandi.
0: Waduh.
2: Itu baru streaming udah habis waktunya di Singaraja nih.
0: Telat ya telat.
2: Iya.
0: Ya udah.
2: Ya terus ada Bu Janura juga, Bu Ili ya. Selamat malam Ci Eli, ada Bu Putu Sukemi juga nih. Selamat malam, ada Tawan juga, ada Bung Ramadan, Bu Farida, Bu Ayu Nusei juga ya. Selamat malam, ada Mr. Mahmud juga, ada Pak Samong juga nih. Selamat malam semuanya, selamat bersantir ya. Buat Pak Tris, Selamat malam, selamat bertugas. Saya sudah bersama Pak Panu juga ya.
0: Oke.
2: Okay. Buat Mbak Tri, selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Sama-sama. Oke, lanjut ada Ibu Ari.
3: Halo.
0: Halo, selamat malam. Selamat malam Bu Ari.
3: Iya. Minta teman Mbak ya.
0: Lagunya.
3: Untukmu, Tito Sumarsono.
0: Untukmu, Tito. Oke.
3: Okay. Ya, ya, salam tadi buat Kenarok ya, terus Bunda Budi, Celi, Bu Janura tadi, Bu Mini, Bu Resmi. Terus siapa lagi? Pak Banu, Pak Nyoman di negara ya, terus Pak Netap tadi, terus Pak Widi Madi. Terus Pak siapa lagi? Pak Yuk Melong, terus Pak C. Ya, salam buat semuanya aja Mbak Tris, buat okay. Mbak Tris, Mbak Tugas. Hati-hati pulangnya Mbak Tris.
0: Terima kasih Bu Ari ya. Atas kebersamaan juga yang sudah bergabung ya. Baik, gak terasa udah 3 penelpon yang terisapa ya. Sekarang kita akan dengarkan dulu lagu yang sudah di request berikut ini.

0: Baik, masih di acara Ruang Rindu ya. Kita lanjut lagi untuk menyapa penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, Mbak, malam Mbak Tris. Makasih, baru masuk nih dari tempat, belum bisa masuk.
0: Baru bangun juga ini Bu resmi.
1: Enggak, dari tadi monitor dengerin Mbak Tris, tuap-tuap, belum bisa masuk, baru bisa masuk ini.
0: Baru, akhirnya ya.
1: Akhirnya, iya. Mbak Tris gimana kabar, sehat kan?
0: Sehat, Astongkare, Ibu resmi gimana?
1: Astongkare sama sehat juga.
0: Sehat, ya.
1: Oh ya, request lagunya Bening ya, Ada Cinta Mbak Tris.
0: Ada
1: Bening kan masih
0: cinta.
1: Ini ya.
0: Iya.
1: Iya, 90-an itu kan ya. Iya.
0: Iya.
1: Salam ya.
0: Boleh.
1: Tadi ada Ken Arok, makasih Ken Arok salamnya. Terus ada Bu Janura juga, Bu Ari BT Borik Semeru ya, Bu Yeni juga. Sama Pak Widi juga ya, makasih callingannya tadi, sama Pak Banu juga. Ya udah, yang semuanya digabung-gabung aja. Salam sehat selalu untuk semuanya. Makasih Mbak Tris, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih untuk Ibu Resmi. Bening, Ada Cinta. Oke, yang berikutnya mau bergabung lagi silakan 24644 atau WhatsApp call ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, nyemari lewat lagu.
0: Halo, ada Mbak Yeni lagi.
2: Ya, ketemu lagi Mbak.
0: Ketemu lagi. Iya, boleh.
2: Lagunya Semalam di Cianjur, Mak.
0: Semalam di Cianjur, oke.
2: Ya, nyalam dulu. Tadi ada Bu Resmi, kemudian Ken Arok sama Ken Dedes untuk Bang Mahmudnya juga. Beli Tawan, Pak Sutra Ajut, Pak Inggris, Pak Madilane, selamat malam untuk Pak Netep sama Bu Santinya, selamat malam. Untuk Pak Samong juga, Bang Li, Bang Sip. Ya, untuk semuanya, Mak. Selamat bertugas, Mak Tris.
0: Sama-sama.
2: Bye-bye.
0: Bye, terima kasih Mbak Yeni. Oke, lagi satu penelpon ya. Halo, selamat malam. Ada Pak Ribau. Oke, halo.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
3: Mbak Tris.
0: Iya, mereka lagu apa Bapak?
3: Yes, yes. Tadi Mbak Yeni minta lagu apa tuh? Semalam di Cianjur.
0: Semalam di Cianjur.
3: Oke, minta lagunya Malam Pertama dari Chris Ye.
0: Malam Pertama, baik.
3: Lagunya untuk Bu Arik BT, Bu Janura, Bu Di Resmi. Tadi siapa? Pak Netep juga sama Blima Dewidi yang sudah ngoleng-ngoleng. Mr. Mahmud, malam. Mas Cip, Mas Banu, dan semua pecinta Ruang Rindu, salam rindu Mbak.
0: Iya, terima kasih.
3: Terima kasih
0: untuk Mama dari bawah yang sudah bergabung ya. Oke, pendengar, sudah ada Bu Resmi, terus ada Mbak Yeni, Mama dari bawah ya, yang sudah bergabung ya. Terus mau kembali membacakan dulu nih WhatsApp yang sudah masuk ya. Halo, selamat malam Pak Nyoman Dewantara. Iya, Mat, malam Ruang Rindu. Kirim salam buat Bu Ari BT, Mbak Mini, Bu Bunga Plastik, Pak Inggris, Pak Banu, Pak Alvin, begitu ya ucapannya. Mat, malam bertidur, moga mimpi yang indah katanya ya. Untuk penyiar, jangan ngantuk dong. Oh, belum-belum ya, terus belum ngantuk. Nanti kalau udah pulang siaran baru ngantuk ya. Baik, karena sudah ada tiga penelpon ya, terisakan sapa, bukan sapa lagi. Puterin dulu lagunya yang sudah ditunggu-tunggu kayaknya ya. Oke, okay,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sesungguhnya, hati yang selalu mengeluh tidak akan dihampiri kebahagiaan. Justru, yang ada hanyalah keluhan tentang kesusahan dan membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain. Lihatlah di luar sana, masih banyak orang lain yang hidupnya serba kekurangan. Hidup ini memang melelahkan, bahkan terkadang membosankan. Namun, bukan berarti kita tidak bisa merasakan kebahagiaan. Jika kita sibuk dengan keluhan, kapan waktu kita untuk memperbaiki diri? Layaknya orang berjalan. Jangan selalu melihat ke atas, namun berusahalah melihat ke bawah. Melihat ke bawah untuk menambah rasa syukur kita dan melihat ke atas untuk meningkatkan kualitas diri kita. Jadi, berhentilah mengeluh dan tetap semangat.

0: yang pertama dari Krisya nih, satu lagu yang dirilis ya di tahun 1988 pendengar. Oke, kita masih punya waktu 10 menit lagi ya. Kayaknya bisa nih dua penelpon lagi ya. Oke, yang pertama terus mau sapa dulu. Halo, selamat malam.
1: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Tris.
0: Iya, halo, semalam Pak Mahmud. Mau request lagu apa, Bapak?
1: Lagu Seruling di Lembah Sunyi.
0: Seruling di Lembah Sunyi. Coba Tris cari dulu, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Pak Ripawe. Selamat malam. Bu Mini. Yeni, Pitawan, Pak Batimas, Pak Banu, Pak Cip, Yuk Melong, dan kesemuanya ada Mbak Tri, terima kasih.
0: Iya, siap, terima kasih Pak Mahmud ya. Satu lagi ya pendengar ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, halo, dengan siapa ini? Oh, Ibu Kartini. Iya, Bu. Lagunya apa Ibu Kartini? Cinta Anak Kampung. Mbak cari dulu ya. Cinta Anak Kampung. Ada Jamal Mirdad ya. Enggak. Terima kasih Ibu Kartini.

Rahayu, Mawalia, Bu Kartini yang ada di Linggeng ya Bu ya. Oke, itu dia penelpon terakhir kita malam hari ini ya, karena memang waktunya sudah mepet sekali pendengar ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang belum sempat disapa, mohon maaf ya, mudah-mudahan bisa ikutan di acara Ruang Rindu berikutnya akan hadir untuk Anda besok. Dan pendengar, untuk acara berikutnya ya selalu Ruang Rindu, nanti akan kami hadirkan siaran budaya dengan judul wayang Calon Narang ya, dari yang dibawakan nanti oleh Dalang Ide Bagus Sudik sebagian ketiga. Serta jangan lewatkan renungan malam dengan topik Bagawat Kita bab 4 loka 36 ya, sebelum kami tutup dari udara. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Selamat malam.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila,

Len saja aku mene berdana janang. Bangun bulun kalon. Dingah wake. Subuh. Katara ide sesuwenan anang sesuwenan wage memaling lipyo karone dobien maimuh jengah iwaluna dendira kalugre nantuk ide betari dalam nyagang telahang onyang ketu dewa ratu nanang selekau genti dewa ratu sakit kerang sukang buta kalo ruang katoneng musuh nyamo katoneng musuh katoneng nyamo dewa ratu manut ken jaman gerubuge meredah ken waduan sisiane waluna teng dirah dadi liak cenik-cenik liak cenik-cenik ken ne poleng liak apa cenik poleng legu ages agepti padane do tadi debet liak aja ninur puh dewa ratu. Aduh, tolong. Jani gelam, benjapan mati. Semangan gelam, sanyo mati. Sanyo gelam. Semangan ben manin mati. Dumah gene ada nak mati. Yo mati nyidang mulih ben. Kal kecau. Boyo mati ku dia mulih, mati di rumah sakit saya mulih entas. Apo ambulan ngajak. Aduh. Jajagang. Caritanan wadua para jane. Wajaga-jaga keramannya.

Ladang rahasia. Rahasia apa? Duktang. Duktang kan penduduk pendatang. Nisi ngabo identitas mulai gitu. Lagi kan ini harus balik ini genji. Kalau kewah mesti hati. Apa kewah kan? Gue mudik onya ngalih dagang mie kewah hati. Jam roras layah bahasa biasanya dagang mie. Dagang badan itu mie ayam gitu ada. Jani kewah sana leh. Itulah.

0: Aduh, sakit basangnya. Jero ayah, sakit basangnya.
1: Sakit basah apa? Jonong ibu nih.
0: Eng, kulian Lisa penglia. Aduh, saya nyedang makan.
1: Sakit basahan saya kulian Lisa penglia, saya nyedang makan. Kulian kengkian, saya ada be. Bene sakit melengah sejane nih.
0: Aduh, indang pula sulit tulun.
1: Apa orang indang pula selegu liu.
0: Onyang bermati, onyang bermati.
1: Mati onyang?
0: Onyang. Kabo mati, dado mati. Meme mati, nana mati, kolobo pido.
1: Aduh, gede ini jijak onyang.
0: Yang kal mati nah
1: muna
0: eng bani. Aduh jale ubad ya doh. Aduh JKBM sing lah BPJS sing lah PS sing lah po angon mau ubad. Nih nggak boleh sekat yang kecak si
1: apa? Dana nih genton dan keluar nih apa bang?
0: Ajo
1: ben mani mara alih nanang kamu. Busan orang ngale cap singabo.
0: Tan ada cap jempol makin
1: apa panitia singabo pis yang ini dan.
0: Meh dua ratus lacur kijol aku ide pis onyang proyek macet. Tiangkal mubah jero
1: mubah dengan ibu mubah.

0: Dewa Ratu dah
1: kengkenan
0: pang sajenya teko
1: kengken bananang
0: pang mesan seneng kelunang nanang jani pang mecirinya ni yang ngelah gaye
1: kelundang apa ngon ngundang
0: nanang kelnyuling jani banyak ya sajel teko kalau hati-hati sinyen dah

Tengah dadane sinamian dijejebah nyaman di tiang ambil. Wenta nasagan wasiki Kang Yang ngesio seng beten tata ang tikah kemonipun Kang Yang. Ya nang nyaman-nyaman cibah kejahan lagi. Udah aja boyen boja limau ini yang ingin gitu. Ida dane ampun jali mau nikah ngeh ampun. So ampun ida. Bau papat di jayabah benukud nih. Ampun gitu. Ratu Suryan di tiang yang wentan lunga nonton meriki kewangan di tiang bersih ke ngipun para kenipun lampus. Enang. Kulikajau. Apa kulikajau montor? Apa gambalan-gambalan pangnya ya masih misi ke gambalan ke kelentingan.

Singih. Rianto kan dan wentan setro nampak sisin tukade jang balerne Agung Banjar. Agung Banjar saha bangke, bangke mata sami kesarangin antu sangar majelangu. Juru tabuhe sangar cantik mas. Angklung keklentangan sangar cantik mas.

Nika ne putih nika banyak saking Rusia ngayah dados bangke. Konten ki pun gelem lah gitu. Meganti kulit. Ring sejarah pemargin Bali wantah kekalih wenten manusia sapunika. Ida betara Raja Tabanan. Aweneng wenten mangkin rauh mangkin tamyang sarang sami pura tambe waras. Irike ida nunas sice megentos carme megentos kulit. Sarangipun mangkin sisil saking Rusia malesiki. Deeng bangke endiang dados sigit kudiang ke dados dogen lung bato ngon ngedik nas nih mantrin dadi mesti kengkeng je kayu nih

sing pedalam nake tonang nak keto ya penagih kalau luwung nak deman nanang yen misi kene awena nanang deman nanang santai ngerukuman ngudiang man

0: Ingih dadane sinamian. Niko nak celuluk tenteng kejut tu. Nak mebalih nyongkok. Nak tua mebalih nyongkok di tengah semua. Celuluk dengkan-dengkan tekau. Terkejut nak mebalih bangun. Nak mebalih terkejut celuluk terkejut. Labuh mekakab besah batis celuluk. Caling ni lung. Bucun pemungun ni caplok celuluk. Dados ada ang bangke dados mebo na pitan tu. Pian dot nyigit sigit bangun nang baya nyidang ya mangun nang. Baya ban roko bongkos. Da sesumar nang sing nena. Ilmu ilmiah misi sing mandro ni. Apa to psikolog lah ilmu ni. Apa adane nama dan hipnotis adane. Tadi nak belajar kita udah di memantro misi sing alu alu gak ini yennya. Begitu kengkeng jani pragat gaya ben kene kan. Sing jani nanang kal ngatag jani. Yen bangke itu ama gen liat cenik artinya ya sing lah sing arti apa. Yen man. Kengkeng maman ni paling istimewa nang. Yen man nak bling jumu. Bling jumu anak pertama. Kel melahang yen cai yen saget kegugu ben pidan bling somah cie. Oh begitu melahang nyago melahang ngupo karo patut tunasang pengelukatan pengurip mesrana ben sidi ding taluh siap begitu dipitu bulane megedong-gedongan. Banyak ya rahayu. Banyak rahayu bangsing dadi tetadahan liak tu. Yang nadah nak beling jumuhi panakne mati, memene masih mati. Tu mau tamu. Benadau ni luong kento, benadau luong kento. Yang nyidang nadah pemangku. Onyangnya mau jejah dadi mangku. Nanang nak lipidau boda di mangku. Mangku apa? Mangku kayangan. Kayangan apa? Kayang jani sing dadi bau. Cita-cita dadi mangku. Tulus se dadi mangku. Mangku apa? Mangku panti. Di panti di jenanang dadi mangku. Panti pijat. Jelema brengsek sajan. Bin ada bin. Mangku dalang ben luih. Mangku dalang. Au. Oh. Angkal ciki pak ki pak. Ijong alih. Ni diap ci ado mangku dalang ye. Pak pak uli dijejekinah ci ye. Apo jeglahang ci ilmu we. Ilmu Bali, ilmu Lombok. Ilmu Banyuwangi, Banten, onyang ngedeng yen sajo cinyidang. Ini aja nyidang ini amah tain cia pejuneng panas nih nang panas nih panas angkal panas di samping sangon ngoyong sih panas barau keren begitu ben misi oh kene bo ngigal kelasi iyan sih iyan nganggon listrik kaden cia pemone panas nih. Ni bang danang-nanang memanas ling busane. Len honor sing pesu sing nang api bang. Jelema meprih sajaan kone karang awak. Ketun den malu angon boba gregen. Kadong sing bayah nanang sing keingken. Yen sing terima dibayah. Yen sing terima jelek asan. Yen terima luwung asan. Ngantos yang telung dasar menit jangan tak iseng-iseng ngelan. Iya, di iseng-iseng itu nanya jang seneng nih. Ado ne kalwanen liat ne paling aeng. Orin main ideolasi cow. Ne seko calon arang gerio sakti telago.
1: Petawangci, aduh, apa perten itu?
0: Tawangci tu, betaranana tu. Dalam sejarah sing ten kalah ngeliat. Lanjalan, penjenangan itu.

dilen nang nang. Mong ken busan nanang. Tu busan sing duplikat nanang tu. Ne jani, ne asli ni. Ne bupusake griyot lage kerobokan. Uli dijojek kita ngemantrin ngelisabin makpak nyelepeng apa bin nyepsep. Sep-sep lantas, deman nanang. Tuh nelih nanang. Kengke enak artinya tuh karaoke artinya tuh kengke. Jongi banci ya, nanang negak dini nih. Hamil dengan dosong bangke hidup. Bangke ya kengke telung dasa menit tuh. Nak ngangon remote control. Gumi jani modern ket bangke nyak modern. Penglihatannya modern masih. Ini bisa-bisa ngeliat desan mereh diap circle ke nya diolas. Perkosa nasken geng montore nya. Ini diolas dan nyilap-nyilapeng ten black bin. Apo silapeng? Es krim silapeng. Pangnyak ya seremeng nang sulingang basur nih. Nah ada apa tekau liat sing diolas sing ada liat megedeh tekau. Puan ngatak di peguyangan sing mesti ada liak. Jani dini sing mesti ada apa. Nuk bayi wai. Yan ada liak megedeh tes teko. Abo kau gede. Artinya liak metabraan tuh.

0: juragat gaya bana suling ang basur kan.
1: Ngetes juru suling.
0: Dalam juru suling panten kanti bujuh bungut ni nyuling. Keketuang na bener nangci ngejengit nyuling ngemunyi benci suling. Neli ujan seniman mabali nangci ngejengit nyuling. Yang memunyi benci suling getok nas nanangi. Apa siop nang kenang?
1: Cah lia.
0: Engke asan cah lia? Caro bir bintang no si. Tua-tua bian minum ke kita.
1: Ya nanang nyak mesuang. Gegina nanang itu telung kerak mencelap kebasang nanang lawani yau. Biar si ABG.
0: Sing pemabuk nanang.
1: Sing nanang, sing ya pemabuk nanang peminum.
0: Apa bedanya pemabuk dan peminum eh?
1: Yen pemabuk ngamah duir atengau subuh punya. Pemabuk adan
0: yen peminum
1: seliun-liunnya minum jag minum je tetep wana dipules sing ngadog-adog milah tomadan peminum
0: liun awang ilmu
1: kal sing pocol subuh umur muni tadi menggenap beten
0: tadi menggenap apa beten
1: tadi preman ten uma jaguran ten metrek-trek yang masih ten
0: Nanang, itu benar tu bawangkal nanang sing nembang nak meterek-terek nanang.

ada tekanang sing ada apa sing ada yus apa sing ada no Dijo ya lihat kelandis abian kapas Sumerto Tanjung Bungka Sebudi Sanur kok di Sanur ngatak yang lihat Sanur teka anggo nyamo nyatu kawit tenanan itu de bagus kan di Sanur nana de bagus menyamo ja de bagus apa nana menyamo Api dan lah nak mangun merajan di griau tugal-tugal ngusuk di merajan tunas nanang. Begitu bangun neng sanggah jumah betaro sih menyamo tugal neng ya betaran de bagus eh. Kau kita usuk neng metugal-tugal bangun neng jumah menyamo tugal neng kemulaan eh. Cise meminon di ya de bagus. Jelma menyam sajan. Banyak ya serah menggendeng-gendeng.

0: Aja nang boyo bangun bangkenan nang boyo lantas mati panak nangin. Tu bangke ni paling berigetul pangkudo luengkan pedanda tu. Kalau kau tahu pangkudo kadanya derago ajak nyelonarang polon itu. Nak bedas bangkau tu. Kalau kau tahu kencing manis. Bodas megetap batisnya bilang dadi orang dadi bangke nyak nyegeren. Nanang mesti kencing manis. Kajau. Oh. Keng-keng cirene bilang adanya manis dot ngencah. Ada getnya manis liat adinin cintas nih. Pangten merkosa liat sepok nih. Ya janjil apa bodoh nyamba pesu nih. Salba pesu nih kini apa sih ada bani po. Kalau gitu on buk nanang bama gambah nih not nih. Buk arti nih watak preman apa pesu nih. Apa kepapas nanang papas. Oh yang kaplug sih belah nasih papas kang wang.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

Om Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, khususnya umat Hindu dimanapun saudara berada, puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Dewasa, karena atas anugerah beliaulah kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas dan semoga selalu dalam kedamaian. Berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma bersama Kementerian Agama Kabupaten Buleleng di Radio Republik Indonesia Singa Raja. Di dalam Kitab Suci Bhagavad Gita, bab 4, sloka 36, disebutkan,

Walaupun engkau dianggap sebagai orang yang paling berdosa di antara semua orang yang berdosa, namun apabila engkau berada di dalam kapal pengetahuan rohani, engkau akan dapat menyeberangi lautan kesengsaraan. Adapun makna yang tertuang di dalam sloka ini adalah pengertian yang benar tentang kedudukan dasar kita berhubungan dengan Yang Maha Kuasa begitu baik, sehingga dapat segera mengangkat diri kita dari perjuangan hidup yang berjalan terus di dalam lautan kebodohan. Dunia material ini kadang-kadang diumpamakan sebagai lautan kebodohan dan kadang-kadang sebagai kebakaran di hutan. Akan tetapi, di dalam lautan ini, meskipun seorang ahli sekali dalam berenang, perjuangan hidup tetap sangat keras. Kalau ada orang yang sedang berjuang untuk berenang, tetapi hampir tenggelam, lalu seorang datang dan mengangkat orang itu dari lautan, maka yang mengangkat orang itu dari lautan adalah juru selamat yang paling mulia. Pengetahuan yang sempurna diterima dari kepribadian Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri adalah jalan menuju pembebasan. Kapal kesadaran tertinggi itu

sekali, tetapi sekaligus paling mulia. Maka dari itu, kita harus senantiasa dengan menegakkan dharma. Senantiasa berjuang dan menegakkan dharma untuk kepentingan semua umat. Dalam hal ini, kapal kesadaran itu tidak lain adalah dharma yang merupakan pengantar kita ke dalam lautan kebahagiaan. Dengan kebenaran ataupun dharma itu sendiri, kesengsaraan di dunia ataupun di akhirat akan terlewati dengan mudah. Sulitnya menegakkan dharma bagaikan perjuangan menyeberangi lautan. Namun dengan keteguhan hati dan kesadaran diri yang sepenuhnya kehadapan Yang Maha Kuasa, tentu semua akan teratasi dan tercapai dengan mudah. Para pendengar yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati para pendengar sekalian. Pada kading yang tertak, kira manusia yang sempurna. Akhir kata, kami ucapkan Paramasanti. Om Santi Santi.

Pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami untuk mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda, dan kita akan bersua kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Dengan koalisi yang dukung saya,

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja, Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini Minggu mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Pendengar, untuk akhir pekan ini di edisi Minggu 20 September 2026, Singaraja pagi ini Anda ditemani oleh saya, Ayu Sendari, hingga mendekati nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan itu semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang pastinya tetap semangat ya untuk melaksanakan rutinitas. Dan jangan lupa bersyukur, tetap juga berdoa untuk kita semua selalu dalam lindungannya dan diberikan kesehatan, dilancarkan juga rezekinya ya. Dan selamat pagi, selamat memulai aktivitas untuk hari ini. Yang sudah menyapa ada Bu Ari di Banjar Tegal, Bunda Janura di Bangli, dan juga Pak Jero Maliarso yang ada di Bondalem, serta untuk seluruh dan semua pendengar Persatu RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih, tetap setia bersama kami ya di Persatu RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat Sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Umat Sedharma yang saya cintai, dijelaskan dalam Kitab Manawa Dharma Sastra Adiyaya 4 Sloka 223 sebagai berikut.

artinya. Seorang Brahmana yang tahu hukum kesucian haruslah tidak memakan makanan jadi yang diberikan oleh sudra yang tidak pernah melakukan upacara-upacara serada. Tetapi jika terpaksa sekali karena tidak ada makanan lain, ia boleh menerima beras yang cukup untuk sehari semalam. Umat sedharma yang kami hormati, sloka ini mengajarkan pentingnya menjaga kemurnian dalam ritual keagamaan serta menunjukkan batas-batas sosial yang berlaku pada zaman itu. Sekaligus, sloka ini mengisyaratkan bahwa dalam kondisi tertentu, aturan bisa disesuaikan demi keberlangsungan dharma secara praktis. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir, kami haturkan paramo santi. Om Santi, Santi.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.

Drama klasik adalah suatu bentuk seni drama yang menyajikan lakon-lakon klasik, terutama dari kisah pewayangan. Dalam drama klasik, faktor iringan tidak begitu mengikat. Dan dalam banyak hal, gamelan dimainkan hanya sebagai ilustrasi pengisi kekosongan ketika terjadi peralihan adegan. Pemusik tidak ditampilkan di pentas, melainkan disembunyikan di balik layar. Lakon dan dialog-dialog dalam drama klasik dituangkan ke dalam sebuah skenario yang disusun oleh seorang sutradara. Di dalam membawakan lakon, para pemain berakting secara realistis dengan dialog berbahasa Indonesia atau bahasa Bali gaya sandiwara, mengenakan busana yang dirancang mendekati busana pewayangan. Seni drama modern ini diciptakan oleh seorang tokoh drama asal Badung, Ide Bagus Anom Ranuare, dan muncul menjelang akhir tahun 1970. Dalam drama klasik, tidak ada peran pundakawan untuk menerjemahkan dialog para pemeran utama. Set dekorasi dan properti panggung yang realistis menjadi salah satu kekuatan drama klasik ini, selain durasi pementasan yang relatif singkat, hanya sekitar 2 jam.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terkait sharing informasi atau kami ulas terkait Tripusat Pendidikan berkaitan dengan Brahmacari dan Catur Guru dalam perspektif Hindu, ya, di mana Tripusat Pendidikan adalah filsafat pendidikan yang ditelurkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan pada era Presiden Soekarno. Jadi beliau menekankan ada tiga pusat sumber pendidikan, yakni pendidikan rumah tangga yang merupakan tempat pendidikan utama, yang pertama diasuh oleh orang tua sebagai guru rupake, kedua pendidikan sekolah sebagai tempat untuk membina karakter dan menerima ilmu pengetahuan, yang menjadi gurunya adalah para guru sebagai pendidik, pengajar dan pelatih, yang ketiga pendidikan lingkungan sebagai tempat menambah pengalaman dan wawasan kehidupan, yang menjadi gurunya adalah para tokoh masyarakat atau masyarakat itu sendiri, ya. Dan dalam agama Hindu, pendengar, ada ajaran agama yang disebut catur asrama. Ini salah satunya Brahmacari, yaitu masa menuntut ilmu. Pada saat inilah anak memerlukan tempat belajar yang disebut tripusat pendidikan sesuai dengan penjelasan sebelumnya, ya. Di samping itu, dalam proses pembelajaran memerlukan catur guru, yaitu guru rupake, pengajian, wisese dan swadhyaya. Jika dikaitkan secara perspektif Hindu, maka sang Brahmacari memerlukan tempat belajar disebut tripusat pendidikan dan catur guru sebagai landasan untuk mencapai kehidupan yang baik, damai, bahagia, tenang dan bermartabat atau mempunyai harga diri. Jika konsep tripusat pendidikan ini berjalan dengan baik, maka akan menghasilkan generasi muda yang tangguh, andal dan kuat sebagai generasi penerus harapan bangsa dan negara Indonesia. Jadi sehubungan dengan itu, gunakanlah tripusat pendidikan sebagai wahana yang kuat untuk membina, mendidik dan mengajar serta melatih para brahmacari agar menjadi anak yang berpengetahuan, beretika dan berketerampilan yang baik sebagai wujud menciptakan generasi muda untuk menuju peningkatan kualitas kehidupan yang baik dan benar, ya. Demikian pendengar, ulasan singkat mengenai tripusat pendidikan ini yang berkaitan dengan brahmacari dan catur guru dalam perspektif Hindu, ya. Terima kasih Niki sharing-sharing informasinya dari Pak Jero Maliarse juga, yang sudah luar biasa membantu menyampaikan ulasan singkat terkait tripusat pendidikan berkaitan dengan Brahmacari dan catur guru, ya, dalam perspektif Hindu. Dan ulasan singkat ataupun sharing informasi tadi, pendengar, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk Pak Jero Maliarse, salam rahayu untuk keluarga.
1: 97,9 FM, 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh. Loh. Loh.
1: Tiang beli. Mimi Dewa Ratu, kenapa batas beli nenek? Ada enjo-enjo nih. Mimi masuk gede, Ben. Kenapa nih beli?
0: Nomplok kulo pusan di jalan lo.
1: Pantesan pejalan beli nih goyang rege cara kene. Sangka lange, depati leda peninggalan nih. Tinggalin nurungnya, depati ngeledat cewek non.
0: Iku je yang bercanda gitu loh. Sakit saja nih batas beli nih.
1: Nah, negak dini. Coba tiang tinggalin malu. Bedek tato nenek beli. Agak masih batas berat-berat dogan nih.
0: Subemet itu masih orang agak.
1: Iya, anak Bali setatu misi agak. Beli, anak liu gati kejadiannya cara kini dirurungi noang beli. Baya gati lamun ada kuluk peseliwar dirurungi. Ada sampai ngemasin ben beli. Nih ubadin malu beli. Ayo, ayo, ayo.
0: Aduh. Duh.
1: Kau ngapain bedik?
0: Mau ngap gati lo. Duh.
2: Semeton sami, elingang, tegul kulok duen ragani. Riantukan, kulok sani kelebangan ring margi, prasida ngemet tuang, bahaya ring pengendara.

0: Buku berjudul Berdamai dengan Kehilangan dapat dinikmati oleh pembaca remaja dan dewasa. Buku ini berisi tentang masalah hati. Tidak ada hal yang mudah jika itu menyangkut masalah hati sekecil apapun itu. Bahkan, hanya sekedar tersenyum setelah kehilangan akan seperti menelan biji kedong-dong yang menyakitkan. Kehilangan seperti bumbu tersendiri yang hadir di kehidupan makhluk hidup yang ada di dunia ini. Entah itu kehilangan yang kecil atau yang cukup besar. Akan ada banyak rasa dan pikiran yang berkecamuk dan memberikan kesan tersendiri atas hal tersebut. Setiap orang pasti memiliki fase jatuh bangun yang harus dihadapi. Ada kalanya, kita bahagia setelah mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Namun, ada kalanya kita harus bersiap kehilangan atas sesuatu. Jika menghadapi kehilangan, lantas apakah kehilangan itu mudah dirasakan? Menjalani hidup setelah mengalami kehilangan tidak akan pernah mudah. Tapi bagaimanapun juga, hidup tetap masih layak untuk dilanjutkan dan diperjuangkan. Dan buku ini akan menemani Anda untuk menjalani hari-hari setelah mengalami kehilangan, mengajarkan bagaimana caranya mengikhlaskan dan menemukan kebahagiaan kembali setelah mengalami masa-masa yang sulit dan berada di titik terendah. Buku berjudul Berdamai dengan Kehilangan untuk Remaja dan Dewasa. Cerita dan ilustrasi oleh Nur Chasanah, terbit 20 Oktober 2020 dengan ketebalan 314 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: tangga merupakan sebuah tempat seperti warung atau posko sebagai sebuah wadah informal masyarakat untuk berdiskusi dan melakukan kegiatan sebelum rapat di Banjar. Biasanya dari penggak muncul ide-ide baru yang akan dibicarakan pada rapat Banjar. Pola-pola diskusi seperti ini diterapkan oleh masyarakat Bali sejak zaman dahulu, sambil bersantai untuk sekedar ngopi, melepas lelah, atau sambil mengelus ayam kurungan. Warga bertemu, bersosialisasi, atau berdiskusi kecil. Diskusi di sebuah penggak kerap kali menghasilkan gagasan yang sifatnya non-formal. Bahkan, seringkali gagasan di sebuah penggak dibawa ke forum Banjar untuk mendapatkan legitimasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1.

0: lewatkan Singer Raja pagi ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Apa yang Pak Prof ingin sampaikan kepada pendengar Pro 1 agar memahami dana punye secara bijak?
2: Iya, saudaraku sekalian, pendengar berbahagia dimanapun siaran RRI Renungan Pagi bisa didengar pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita sebagai sedharma, mari kita maknai, pahami, mengerti ini penghayatan tentang filosofi daripada dana punye untuk tidak sekedar dihayati tetapi diimplementasikan, dipraktekkan. Ya, itu terjadi bahasa kita itu adalah parawidya dan aparawidya, teori dan praktek seimbang. Kita pinter dari segi teori tapi kadang-kadang prakteknya yang tidak seimbang, tidak selari.
0: Dengerin Singer Raja pagi ini jam 5 sampai jam 10 pagi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: Hello?
1: Bicik.
2: Tuh beli, gigi sin di Mekau kan kenapa sih? Karena ngebongol dogan kuping tiang yo. Karena ngujang.
1: Loh, isilnya je pipi saya malu loh. Beli lakar masang togel, kadang ada sir nih loh. Beli yakin pasti mukup. Ulingi biman kuda alam nih.
2: Kuda alam. Nih mare je, sing kabok-kabok kalah oh. Nih, kanggo 5.000 dogen.
1: Mimi jepede deh loh. Sepala satu sahne bang beli loh. Pang liunan mukup loh. Beh, tenang, pasti mukup yang ini.
2: Awas nyanan kalah nah. Karsing kejak kanang. Beli, kuda mukup beli. Main nak uliang pestiangi beli.
1: Loh, sabar-sabar mah dulu. Konen rejeki ternyata Yani.
2: Neh, dayanin sube. Dingoang je munyen tiange kapah-kapah beli. Sing ade melahne dari bebortoh nawang beli. Ulian beli bengkung sing keto. Kanggoang jadi mekente beli abulan dogen.
1: Mimi dewa ratu. Loh, beli bebeli loh. Beli janji. Jadi sube suut bebeli metogelan nih loh.
2: Tiada maaf bagimu ya.
3: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandhya.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Cemberana ini mungkin jarang ya, karena kita belum ada menerima laporan sama sekali terkait dengan tindak pidana perdagangan orang.
2: Warga disabilitas, paling tidak kami data, Bu. Kami data apakah di daerah itu ada...
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Minggu 20 September 2026 di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Ayu Sundari, inilah Warta Pagi selengkapnya. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Jemberane menggelar fokus grup discussion yang melibatkan sejumlah lembaga pelatihan kerja di wilayah Jemberane.
1: Jemberane ini mungkin jarang ya, karena kita belum ada menerima laporan sama sekali terkait dengan tindak pidana perdagangan orang.
4: Guna melindungi ratusan calon pekerja migran Indonesia, PMI, dari ancaman tindak pidana perdagangan orang, TPPU, dan tindak pidana penyelundupan manusia, TPPM, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Jemberana menggelar fokus grup diskusion edukatif yang melibatkan sejumlah lembaga pelatihan kerja atau LPK di wilayah Jemberana Jumat kemarin. Langkah preventif ini ditempuh mengingat besarnya potensi keberangkatan tenaga kerja asal Jemberana. Tercatat, sekitar 1.300 PMI asal Jemberana telah terdata, sementara sekitar 500 calon PMI diperkirakan akan menyulut gelombang keberangkatan pada periode berikutnya. Kasubsi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Buleleng, Richard Jandres Tarigan, menegaskan pentingnya membekali para calon pekerja di LPK dengan informasi yang valid agar tidak mudah terperdaya oleh iming-iming tawaran kerja ilegal di media sosial.
1: Kenapa kita nyasar ke LPK? Karena memang adik-adik kita ini kadang mereka belum mengetahui informasi secara valid. Mungkin mereka ini lebih ke percaya kepada sosial media. Jadi ketika kita melakukan sosialisasi, adik-adik kita lebih percaya dan memperoleh informasi yang valid. Gitu. Dan kita juga melakukan edukasi sosialisasi pencegahan supaya adik-adik kita yang belajar di LPK bisa memperoleh informasi yang jelas seperti itu.
4: Ia mengingatkan agar para calon PMI mewaspadai berbagai modus penjeratan TPPU yang makin beragam, mulai dari tawaran gaji tinggi hingga penyamaran berkedok program umroh, haji, wisata budaya, dan magang kerja. Richard menghimbau masyarakat untuk memastikan legalitas agen, visa kerja, dokumen perjalanan, serta menghindari jasa perantara tidak resmi. Sementara itu, Kabid Penempatan Pelatihan Produktivitas dan Transmigrasi P3T di Senaker Jemberana, Iputu Agus Arimbawu, menyampaikan bahwa sejauh ini belum ditemukan indikasi kuat TPPU maupun pelanggaran pada LPK di wilayahnya. Meski demikian, pengawasan ketat tetap diberlakukan terhadap 28 LPK aktif yang wajib melaporkan kegiatannya secara berkala tiap 3 bulan.
5: Kami akan turun ke daerah-daerah yang dimana berpotensi itu atau pernah terjadi kalau indikasi TPPU di kita di Jemberana belum ada. Indikasi yang menguatkan bahwa itu TPPU belum ada sih sampai saat ini.
4: Melalui sinergi ini, pemerintah berharap para calon pekerja migran dapat menempuh jalur prosedural yang aman sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Reporter RRI Denpasar, Swardika, melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Bali akan mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan seluruh kabupaten atau kota menggelar Utsawa Darmegite mulai tahun 2027.
6: Surat edaran Gubernur Bali yang akan diedarkan kepada kabupaten kota untuk mewajibkan setiap kabupaten kota melaksanakan Utsawa sebelum dikirim ke provinsi.
7: Berbagai upaya dilakukan pemerintah Provinsi Bali untuk memperkuat pembinaan seni sastra keagamaan Hindu sekaligus meningkatkan kepesertaan Utsawa Darmegite tingkat provinsi. Salah satunya wacana penerbitan surat edaran atau kebijakan wajib bagi setiap kabupaten kota untuk menggelar Utsawa Darmegite di tingkat daerah. Kebijakan ini diperuntukkan agar seleksi dan pembinaan tidak hanya menumpuk di tingkat provinsi, melainkan berjalan aktif dari akar rumput berbasis daerah, lembaga pendidikan hingga desa adat. Kasih Penyajian dan Pengembangan Seni UPTD Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali IGD Arum Gunawan kepada RRI di Denpasar mengatakan, pemerintah Provinsi Bali melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Utsawa Darmegite tahun ini. Ia menyebut yang turut menjadi sorotan yakni kepesertaan pendataan dari kabupaten kota, di mana ada sejumlah kabupaten yang tidak mengikuti semua kategori usaha akibat minim peserta dan anggaran. Karena itu, Pemprov akan mengeluarkan surat edaran terkait penyelenggaraan usaha Dharmagita di tingkat kabupaten kota. Penyelenggaraan berjenjang tersebut diyakini akan menyaring kontingen dan duta terbaik untuk mewakili Provinsi Bali pada ajang UDG tingkat nasional.
6: Surat edaran langsung dari Bapak Gubernur kepada kabupaten kota itu rasanya ada juga menjadi dasar dari kabupaten kota untuk melaksanakan dan menilai kegiatan ini menjadi sesuatu yang penting dilakukan dan dianggarkan secara khusus peraturan daerahnya, regulasi di daerahnya kabupaten kota masing-masing.
7: Hal itu dibenarkan tim kurator Utsawa Dharmagita tahun 2026 Profesor Imade Surada yang menyebut adanya kendala teknis anggaran serta penurunan jumlah partisipasi perwakilan daerah pada beberapa kategori lomba. Ia menjelaskan untuk tahun ini hanya Kabupaten Badung, Jembrana, Tabanan, dan Kota Denpasar yang mengirimkan duta untuk mengikuti sebagian besar perlombaan dalam Utsawa Dharmagita. Sementara kabupaten lainnya hanya mengikuti sejumlah kategori karena minimnya pembinaan akibat terkendala anggaran. Prof. Surada berharap dengan adanya surat edaran tersebut akan menjadi payung hukum agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus untuk keberlanjutan Utsawa Dharmagita.
8: Perlulah untuk memotivasi regenerasi kita, terutama berikanlah kompensasi, penghargaan.
7: Pemerintah Provinsi Bali akan mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan kabupaten kota menggelar Utsawa Dharmagita. UDG dinilai menjadi langkah konkret memperkuat pembinaan seni sastra keagamaan Hindu dan memperkuat ekosistem kesusastraan suci. Kegiatan ini sekaligus menjadi wahana strategis membentuk mental, tata krama serta jati diri generasi muda agar tetap berakar pada bahasa, aksara dan sastra Bali sejak jalan dengan visi Nangun Satkirti Loka Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Peningkatan kapasitas Dermaga 2 Pelabuhan Gilimanuk dari 20 ton menjadi 50 ton diharapkan mampu mengurai antrian panjang truk yang selama ini terjadi di lintasan Gilimanuk Ketapang.
9: Peningkatan kapasitas Dermaga 2 Pelabuhan Gilimanuk dari semula 20 hingga 30 ton menjadi 50 ton menjadi salah satu langkah untuk mengatasi antrian panjang kendaraan, khususnya truk yang hendak menyeberang menuju Pelabuhan Ketapang. Keluhan terkait antrian panjang sebelumnya disampaikan Bupati Jember Imadi Kembang Hartawan dalam rapat koordinasi tingkat Menteri Pengembangan Wilayah Bali di Gedung Wiswa Sabe Utama, Kantor Gubernur Bali, 20 Juli 2026. Dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono tersebut, persoalan antrean bongkar muat truk di lintasan Gilimanuk Ketapang menjadi salah satu perhatian. Revitalisasi Dermaga 2 kini mulai berdampak terhadap kelancaran arus kendaraan yang hendak luar Bali. Selain peningkatan kapasitas dermaga, ASDP juga menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari pengendalian arus dan penguatan kapasitas lintasan Ketapang Gilimanuk hingga pengembangan buffer area, akses pendukung serta penambahan armada kapal perbantuan. Peningkatan kapasitas dermaga 2 Gilimanuk ditargetkan rampung dan dapat dioperasikan paling lambat pada periode angkutan Lebaran 2027. Pemerintah Kabupaten Jembrana juga mendorong peningkatan daya tampung kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk sebagai solusi jangka panjang untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas penyeberangan.
10: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
11: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
12: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
11: Apakah itu kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kastopi dulu saya itu sila keempat.
12: Sila keempat itu? Anu? Sana kau dulu. Belum selesai ini saya mendownload.
11: Bilang saja kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
12: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
11: Sama gitu kak, kau cerdas hanya kau kurang pintar.
13: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3: Dan Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi. BPBD Kabupaten Buleleng terus memperkuat penanggulangan bencana yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
2: Warga disabilitas, paling tidak kami data, Bu. Kami data apakah di daerah itu ada...
14: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Buleleng menerapkan penanggulangan bencana melalui 3 tahapan yakni pra-bencana, kedaruratan, serta pasca bencana. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Buleleng IGD Dharma menjelaskan, pada tahap pra-bencana pihaknya secara rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat, desa, sekolah, hingga linmas untuk meningkatkan kesiapan menghadapi bencana. Sementara saat terjadi bencana, masyarakat diminta segera melaporkan kejadian kepada aparat pemerintah desa untuk diteruskan kepada Pusat Pengendalian Operasional BPBD. Laporan tersebut menjadi dasar bagi BPBD untuk menentukan langkah penanganan maupun asesmen di lokasi kejadian.
2: Apakah mereka itu yang masyarakat yang secara normal lah katakan begitu, atau yang warga disabilitas? Paling tidak kami data, Bu. Kami data apakah di daerah itu ada penduduk yang dengan kondisi disabilitas. Karena kami tidak memandang bahwa ini ada klasifikasi-klasifikasi warga masyarakat, Bu. Yang jelas seluruh warga masyarakat yang terdampak dan mungkin bisa menjadi korban itu menjadi fokus kami juga semua. Itu yang menjadi pandangan kerja kami.
14: Dalam penanganan bencana, BPBD Buleleng juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. BPBD melibatkan staf yang memiliki pemahaman mengenai kondisi disabilitas serta mulai merangkul organisasi-organisasi disabilitas untuk mendukung penanganan bencana yang lebih inklusif.
2: Terkait dengan disabilitas, kami di BPBD juga memiliki staf yang dalam kondisi disabilitas. Itu ada 2 orang, 1 orang yang kami perankan untuk berada di Pusdalop. Mereka paham sekali tentang bagaimana kondisi orang-orang disabilitas, bagaimana cara komunikasinya walaupun tingkat disabilitasnya berbeda. Kedua, kami mulai merangkul, Bu. Merangkul organisasi-organisasi disabilitas. Kami ajak mereka untuk berkumpul, untuk berpikir bagaimana kita dalam rangka penanganan ini.
14: BPBD Buleleng juga terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak seperti TNI, Polri, Damkar, PMI, Dinas Lingkungan Hidup, dan unsur masyarakat dalam menangani kondisi darurat. Selain penanganan bencana, BPBD juga melakukan upaya menghadapi kekeringan melalui distribusi air bersih ke sejumlah desa. Koordinasi dilakukan dengan PMI dan instansi terkait, termasuk untuk mengantisipasi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian. Dengan penanganan yang melibatkan berbagai unsur dan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, BPBD Buleleng mendorong agar masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan pertolongan ketika bencana terjadi. Dari Singa Raja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Membangun SDM Bali yang unggul tidak cukup hanya melalui pendidikan, tetapi juga dengan memastikan anak-anak memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal. Karena itu pencegahan pernikahan usia anak menjadi bagian penting dalam menjaga masa depan generasi Bali.
15: Terkendala adalah ada umat kita yang masih kawin di bawah usia, kan gitu semuanya sekarang kan.
9: Maraknya pernikahan dini di Bali menjadi sorotan serius berbagai pihak. Fenomena ini dinilai tidak hanya berdampak pada masa depan remaja, tetapi juga mengancam kualitas sumber daya manusia di Pulau Dewata. Di tengah upaya pembangunan berbasis budaya dan pendidikan, praktik perkawinan usia anak dinilai sebagai langkah mundur yang perlu segera ditekan. Pernikahan dini kerap dipicu oleh faktor ekonomi, pergaulan bebas, kehamilan tidak direncanakan, hingga tekanan sosial dan budaya. Remaja yang menikah di bawah usia ideal beresiko putus sekolah, menghadapi persoalan kesehatan reproduksi, serta belum matang secara psikologis dalam membangun rumah tangga. Kondisi ini berpotensi melahirkan persoalan sosial baru, termasuk kemiskinan antar generasi. Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia PHDI Provinsi Bali Inyoman Kene menegaskan persoalan pernikahan dini harus menjadi perhatian bersama seluruh komponen masyarakat.
15: Maning negara, nggak boleh ada leha-leha, santai gitu. Catatan itu jangan sampai mudah terprovokasi juga. Zaman sekarang kan di medsos itu banyak sekali yang narasi-narasi yang biasanya menjerumuskan kita.
9: Ia menambahkan lembaga keagamaan memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada umat, khususnya para orang tua.
15: Terkendala adalah ada umat kita yang masih kawin di bawah usia kan gitu. Semuanya sekarang kan undang-undang yang 0174 sudah diperbaharui itu aturannya kan 19 tahun ke atas lah semuanya kan, itu masih banyak kendala katanya. Saya dengar dari
9: Bapak. Menurutnya penguatan nilai dharma dan pembinaan keluarga harus berjalan beriringan dengan edukasi formal. Kene juga menekankan pentingnya peran keluarga sebagai benteng utama pencegahannya. Ia berharap pemerintah daerah, sekolah, dan desa adat dapat memperkuat sinergi dalam memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan kesiapan berumah tangga. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
10: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
16: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pemanfaatan teknologi modern dinilai dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam usaha tani di Bali. Namun penerapannya masih menghadapi kendala biaya investasi awal dan keterbatasan sumber daya manusia.
17: Teknologi pertanian di Bali mulai berkembang dari penggunaan alat mekanisasi seperti traktor menuju penerapan teknologi modern. Di antaranya irigasi tetes atau drip irrigation, greenhouse, dan smart farming berbasis digital. Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Profesor Insinyur I Gusti Agung Ayu Ambarawati kepada RRI menyampaikan, teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi usaha tani, namun penerapannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan petani.
18: Kebutuhan teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Efisiensi artinya dalam segi apa? Segi waktu dan biaya. Jadi bisa mengurangi waktu, penggunaan tenaga kerja, tapi jangan lupa juga biaya yang dihabiskan karena menggunakan teknologi itu harusnya lebih rendah, jangan sampai lebih tinggi, nanti tidak sesuai hasilnya. Nah, apakah sudah sesuai dengan ini? Biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dari petani itu sendiri.
17: Sementara itu, Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Karangasem Iwayan Widodo Jantriada menilai persoalan biaya dan keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan dalam penerapan teknologi pertanian khususnya bagi petani muda. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih terarah kepada generasi muda agar mereka tertarik terjun ke sektor pertanian sekaligus mampu mengadopsi teknologi digital.
19: Untuk pemerintah, harapannya mohon dukungannya agar terus generasi muda kita itu disupport dan didukung agar generasi muda kita itu mau terjun di sektor pertanian.
17: Dukungan pembiayaan, pendampingan teknis, serta keterlibatan generasi muda dinilai penting agar penerapan teknologi dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi petani di Bali. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
3: Berita terakhir, kemudahan akses teknologi membuat anak semakin akrab dengan penggunaan gadget. Kebiasaan tersebut perlu diatur agar anak tetap memiliki waktu beraktivitas di luar perangkat digital.
20: Dengan aktivitas digital, biar tidak terus di semua tempat dia bisa bermain gadget.
21: Penggunaan gadget sudah menjadi bagian dari keseharian anak di tengah perkembangan teknologi digital. Kondisi ini perlu mendapat perhatian orang tua agar penggunaan perangkat digital tetap terkontrol dan tidak mengganggu aktivitas. Anak. Pengamat media Dr. Inengah Mulyarta mengatakan, orang tua dapat mulai mengatur penggunaan gadget secara bertahap dan konsisten. Menurutnya, pembatasan durasi menjadi salah satu langkah penting agar anak terbiasa disiplin dalam menggunakan perangkat digital.
20: Ada beberapa langkah kecil memang yang bisa kita lakukan dan ini bisa kita mulai secara bertahap. Yang pertama itu bagaimana kita mengurangi durasi akses secara konsisten. Nah, ini yang penting. Dan kadang-kadang kita juga karena kesibukan, karena ingin anak kita diam, kadang-kadang kita lepas, ya. Nah, ini mengatur durasi ini penting gitu, agar mereka juga disiplin.
21: Mulyarta menambahkan, selain membatasi durasi, orang tua dapat menciptakan zona bebas gadget di rumah, terutama di area tidur dan ruang makan. Kebiasaan tersebut dapat membantu anak tidak mengaitkan setiap tempat dengan aktivitas digital.
20: Kita bisa ciptakan zona bebas gadget di rumah, terutama di area tidur, di meja makan. Nah, kita harus mulai itu. Ya, ini untuk memutus asosiasi tempat dengan aktivitas digital, biar tidak terus di semua tempat dia bisa bermain gadget. Dan pada sisi lain, perlu adanya peningkatan aktivitas fisik. Perlulah diajak bermain, diajak jalan-jalan. Biasanya kan, ya, karena keterbatasan waktu itu tidak terjadi.
21: Penerapan langkah tersebut dapat dilakukan secara bertahap dengan melibatkan orang tua dalam aktivitas anak. Penggunaan gadget pun diharapkan tetap berjalan secara teratur dan seimbang dengan kegiatan anak sehari-hari. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
0: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja. Dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Imuna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu tunggu dulu Korla. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
2: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jembrana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Ese nasibnya wong miskin, dapet duwe keluar maneh. Kerja gak kerasa kerja. Ya opo iki Gusti, Gusti, kapan oleh duwe akeh?
1: Din, opo kok sih bengong ae? Lek bengong ae yo gak oleh duwe ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, Jali.

0: Alam itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding, kalau nggak mau celaka. Hati-hati, ngawur, ey.
1: Walah, ya wes, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.

0: Dengar aja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

Indonesia yang maju dimulai dari masyarakat yang cerdas. Cerdas dalam belajar, cerdas memanfaatkan teknologi, dan cerdas menjaga persatuan. Melalui semangat Astacita, pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama. Pendidikan yang berkualitas, pemerataan akses belajar, penguasaan ilmu pengetahuan, serta penguatan karakter menjadi fondasi untuk menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Menjadi Indonesia cerdas bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Orang tua mendampingi anak belajar, guru menginspirasi, pelajar giat menuntut ilmu, dan masyarakat mendukung budaya literasi sepanjang hayat. Manfaatkan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan, dan terus berkarya demi masa depan yang lebih baik. Indonesia cerdas, SDM unggul, bersama wujudkan Astacita menuju Indonesia Emas 2045.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya, pendengar, seperti biasa dalam Singa Raja pagi ini kami hadirkan update perakiraan cuaca dari BMKG wilayah 3 Denpasar yang akan disampaikan oleh perakirawan Gita Giriharta. Selamat pagi Gita, bagaimana informasi terkini perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
1: Halo, selamat pagi pendengar RRI Singa Raja dimanapun berada. Perakiraan cuaca untuk wilayah Bali pada hari ini diperkirakan secara umum cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan khususnya di wilayah Bali bagian barat seperti di Kecamatan Seririt, Groka, dan Busungwiu, kemudian wilayah Jambrana bagian barat itu pada malam hari. Kemudian untuk angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 36 km/jam. Kemudian untuk udara umumnya berkisar antara 60% hingga 90%. Dengan suhu udara berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Himbauan untuk masyarakat perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih Gita Giriharta dan selamat bertugas kembali. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
2: Dalam kehidupan, terkadang kita tidak menghargai adanya udara bersih. Bahkan, seringkali mengabaikan betapa berharganya oksigen yang kita hirup setiap hari. Pernahkah terpikirkan untuk melakukan sedekah udara? Apa saja yang perlu kita lakukan? Kita simak penjelasan penyuluh bencana Rahmadi Diliawan.
3: Pertama, kita bisa mulai menanam pohon atau tumbuhan di sekitar rumah kita. Tumbuhan dan pohon penghasil oksigen yang baik, yang buat udara di rumah menjadi segar. Terkadang kita sering beralasan tidak ada lahan di rumah, sehingga tidak bisa menanam. Tunggu dulu, tidak perlu memiliki lahan yang besar untuk memulai bersedekah udara. Kita bisa mulai dengan tumbuh-tumbuhan yang dapat disimpan di dalam pot, seperti tumbuhan sansevera misalnya. Tumbuhan ini memiliki kemampuan untuk menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, dan tentunya tidak memerlukan lahan yang luas. Selain menanam pohon, kita juga bisa melakukan cara ini loh. Kita bisa mengurangi penggunaan penyejuk udara dengan cara mematikan penyejuk udara ketika sedang tidak digunakan. Atau ketika berkendara, pastikan gunakan penyejuk udara secukupnya. Mudah bukan? Jika dilakukan secara bersama, maka terbayangkan seberapa banyak udara bersih yang akan ada di lingkungan kita. Dari setiap udara yang terhirup, mudah-mudahan menjadi nilai sedekah untuk kita. Amin.

0: Kebutuhan pangan saat ini gampang didapat ya?
1: Gampang apanya? Sekarang ini banyak yang tidak memanfaatkan lahan kosong untuk menanam sayur, mengurangi pemborosan makanan, serta mendukung produk pangan lokal.
0: Pernah nggak sih kita bayangkan jika kebutuhan pangan sulit didapat? Apalagi berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung ketahanan pangan?
1: Kalau kita punya lahan kosong, yuk kita tanami sayur-sayuran, contohnya seperti wortel, bayam, dan banyak lagi sesuai kebutuhan kita.
0: Jadi, ketahanan pangan tanggung jawab kita juga ya?
1: Benar. Dengan menjaga ketahanan pangan, kita ikut menjaga masa depan bangsa agar tetap kuat, mandiri, dan sejahtera.
2: Siaraja pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Segala sesuatu ada tempatnya atau posisinya masing-masing, dan segala sesuatu diciptakan karena ada fungsinya. Dalam kehidupan, manusia diciptakan juga memiliki perannya masing-masing. Kita masing-masing berbeda, tetapi kita memiliki kodrat yang sama sebagai seorang manusia. Mari saling menghargai dan menghormati seperti apapun kita adanya. Karena orang bijak mengatakan, semahal apapun sandal atau sepatu, tetap akan diletakkan di kaki, dan semurah apapun topi, tempatnya adalah di kepala. Pro 1 RRI Singaraja.

0: As Long As You Love Me dari Backstreet Boys, pendengar, sedang mengantar kita di menit 38 ya. Lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Tentunya masih di Singaraja pagi ini, pendengar, terkait pemilik kendaraan bermotor di Bali yang menunggak pajak lebih dari 2 tahun mendapat keringanan pembayaran. Dalam program ini wajib pajak cukup melunasi pokok PKB untuk 2 tahun, sedangkan pokok pajak tahun ketiga dan seterusnya dibebaskan sesuai ketentuan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Buleleng Ide Bagus Prangwibawa mengatakan, keringanan ini dapat dimanfaatkan masyarakat yang selama ini memiliki tunggakan PKB cukup lama. Dicontohkan kendaraan yang memiliki tunggakan PKB selama 5 tahun tidak perlu membayar seluruh pokok pajak 5 tahun. Wajib pajak cukup membayar pokok PKB untuk 2 tahun, sementara pokok pajak 3 tahun berikutnya mendapat pembebasan sesuai ketentuan program. Bapenda Buleleng juga menyiapkan sejumlah kanal pelayanan untuk memudahkan masyarakat memanfaatkan keringanan tersebut. Selain pelayanan di kantor Samsat, pembayaran PKB dapat dilakukan melalui Samsat keliling dan pelayanan door-to-door. Petugas juga melakukan pelayanan melalui razia gabungan. Khusus masyarakat di wilayah Buleleng Barat, pelayanan semakin didekatkan dengan adanya gerai Samsat di Kecamatan Grogak. Dan menurut Prangwibawa, kemudahan pelayanan tersebut diharapkan mendorong masyarakat menyelesaikan tunggakan selama masa program berlangsung. Apalagi penerimaan PKB menjadi salah satu sumber pendapatan yang ditargetkan cukup besar di Kabupaten Buleleng.
1: Oke.
2: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Pak, lagi sibuk ya?
3: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
2: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
3: Oh, emang cocok?
2: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
3: Wah, lengkap ya?
2: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
3: Kalau mau sewa?
2: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.
4: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

Pendengar, informasi kembali kami kutip dari laman rri.co.id. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang ingin memperluas pemasaran melalui platform digital perlu menyiapkan kapasitas produksi, stok kemasan, dan legalitas usaha. Persiapan tersebut penting agar peningkatan pesanan tidak berujung pada kekecewaan konsumen. Pendamping PLUT KUMKM Buleleng Mubayyinuddin mengatakan,

0: atau pemberitahuan terkait pengajuan. Jadi untuk mengatasi kendala tersebut, pendamping dapat membantu pelaku usaha sejak proses awal hingga sertifikat diterima. Mubayyinuddin juga mengingatkan agar pelaku UMKM rutin memantau perkembangan pengajuan dan berkomunikasi dengan pendamping. Selain kapasitas teknis, ia menyebutkan konsistensi menjadi salah satu kunci pengembangan usaha. Dan pelaku UMKM terus belajar mengenali pasar, pemanfaatan media sosial, serta melengkapi izin usaha agar produk dapat dipasarkan secara lebih luas dan sesuai ketentuan.
1: Ibu nak, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
2: Alah, emangnya kenapa?
1: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
2: Apa? Apa sih? Mana?
1: Itu kan hantu.
2: Tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi gitu. Bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
3: Kabur, kabur.

0: 101 RRI Singaraja.
1: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia.
2: Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Pakar hidrodinamika menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transfer 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Iran mengeksekusi mata-mata yang divonis bersalah karena memberikan informasi kepada Israel. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikutnya kami hadirkan informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.